0: Okey, tu merinang peninga kita ke pagi tu ya. Ri Anderson ngalai ngau mega Ri KJ ngabang ngagain tua rumau. Nenen. Tua rumau nenen. Oh no, nadai flower konen. Besi tua rumau nen. Mudah ada tujuh om gari tadi ni ngalah lagu ni nih. Engkau terkenang kan tua rumau kini atau kan sulu lama suba kini.
1: Ni bisa boleh tahu berkenang-kenang maya tahu deh Sam.
0: Tahu berkenang.
1: Udah Sam ngai kecarut pampe.
0: Tahu berkenang nen. Lapan kita itu nyoka nyambut dari gawai.
1: Ya.
0: Jadi lagunya tadi bisa kawal engkau topik tua ke pagi tahun nen. Semina berkenang aja. Lapan nanti kita berarti denen nyoka nyambut dari gawai itu mayu huraka jadi melaki bini. Nanti jadi melaki bini tadi bisik kita itu tadi ke nguai ngagai sekali ke bilik antua ya. Sekali yeah. Ke kita nguai ngagai laki atau ke bini atau ke laki nguai ngagai bini. Jadinya nama tu bisik cerita ga keterubah sidaya ketama ngagai bilik antua sidaya denen
1: ya,
0: labang te kita berarti kari gawai itu ukai semina kita iban aja tang maka nyambut gawai itu baka sida bangsa Bidayu nyambut gawai angka kita ke jadi ngo bangsa bukai ke nyambut gawai muko terde baka sida
1: ya
0: baka Bidayu hantar tau ke orang Bidayu hantar di nemuai ngagai kita kita iban tentu tama tau bisi utai ke bisi bida me ya mimiat me tajak pernah mayo tau ke kita empu menen baka anti contoh aku nemuai tau kenguai ngagai orang ke miri kian kini ke kapit kini abisi bida mimian meh hari acara yang nyambut dari menua kita impu nenen. Okey, hanya topik dua pagi wai kita ke pagi tau mai bala peninggal kita semina berkenang kaja berau kita ke nyambut hari gawai lapan nyuka gawai tu topik kita dua pagi tentu ya berkawal ngau hari gawai ni mudah tu ila topik bisi pemisi nak kini kita gawai tau ke berapa lama kini boleh pemisi gawai tau ke pemakai ke dikerindu kita maya hari gawai okey jadi topik ke pagi tu ehnya bisi cerita ke terubah kita kini begawai pak bilik antua soba.
1: Ya.
0: Okey. Ngenuan soba dan nen.
1: Ya. Laban. Ke terubah ya tamak ke bilik antua. Udah tentu lain hari kita nyambut apa pasal mulai ngapai nai laban ente pagi dia tidak berancau tikainya start hari hujan tak ke hujan tak ngirup lalu pia mega kita nyo namanya intu mayu temuai gak mayanya terami saya supaya aku lalu pihak mega mayu apa yang ke datai mega udah tentu bisa kalau kita ke baru mulai ngobalan tua balai ipar udah tentu malu lah kita mula-mula kita memula malu adanya udah bertahun-tahun
0: nyo
1: ramai bulu siga
0: nyo nak nyo lebih geru orang ne.
1: Nyo lebih geru
0: orang kumpul bile.
1: Aku datang ke stek pucu-pucu.
0: Oleh orang ngambil pulai. Dini menua nen.
1: Di meluan julau.
0: Oh, nak jauh dia sama belak kita dia menyata
1: dek. Sama belak tang tajap. Kudeknya aku belaki kudek. tapi menua salah aku sikit nanti. Kena kereta jauh gari nguya dia.
0: Oh, tang sama menua julau dia.
1: Sama julau tak nak sama luar.
0: Oh, tang pelabak ku nanti kita nyo sama menua nah dari gentu bidana ne
1: atas tang aku bapa nada abak pasal besai udah tentu besai beda ke pasal besai kita yang agak kue aja tang bak nanti baru rumah panjai. Oh, ngapa yang belum angkat? Udah mabuk angkat. Ngapa yang lagi? Angkat tarik rokulu kilai mekitai.
0: Oh, naik doa mana? Hayar gawai deh.
1: Kelebih lagi nanti kita tahu tarik menantu orang ke baru datang orang orang gawak ke kita.
0: Oh,
1: nah masuk tinduak kita lah ban tidaknya. Kanti keluhan pusem kajapan. Nuan nanti ada nyenyeli yang aku deh.
0: Aku
1: sama belah.
0: Aku ketanya dene. Bakal kenih nenen.
1: Nen. Aku ni aku nemu.
0: Lapan ke bedau bisi nenen.
1: Bedau bisi lama.
0: Bedau bisi tua. Ngan desi lihat geng no. Apakah bedau bisi tua nenen? Tang suah ningah cerita orang meh. Kita ubah coba bercerita bala kaban menen. Malu-malu tama bilik tua ke. Lapan kena terlebak. Lapan ke menua buka menua orang baru. Bisi tajak pan kita sama nyamuk. Kawai ko tang bisi bida ga tadi denen ari cara atur pengawal rumah rumah orangnya atau ke pengawal ke dia atur sidaya meh terkebukanya ada ga bida atau cerita orang tadi nene okey cerita aku okey tang ngarap ke hilak lah nen nanti menyi kurang berumah tangga ila denen ngarap ke boleh entua ke spotting meh nen.
1: Ya mana
0: harap.
1: Nasihat gengkunya mana sem.
0: Harap ke nama tu Rino pukul lain kita ini lebih ke maya rigawai.
1: Iya man.
0: Okey. Jadi berkenang ke topik pagi tau tua maca sekedar hari cerita bala peninggal kita udah mayuah tu nen. Ke pagi tau selamat pagi ngagai bala peninggal kita ya kenyapa tua mayuah ke pagi tau selamat pagi. Okey, hari Veronica Geduang tu nen. Peninggal ke terubah kita. Aku kak berkongsi ke cerita lucu tu koya. Ngagai sedua yang gebala peninggal kisah mula ya berjalan ngagai rumah tua ya suba nen. Ya dia suh orang belagu lagu bidayu.
1: Tu nampi orang bidayu tu.
0: Pelawa aku ngka tu nguai ko rabi dayu ah tu tadi ne. Nemu seduai ko ya. Ya asuh haro lagu bidayu ah lagu ko ya lagu siwa siwa makai pagi padai. Oh,
1: ke nemu ni lagunya.
0: Siwa siwa makai padai. Nama ko ya nen.
1: Nah aku nemu.
0: Nah ke nya ko ya ta ketawa me orang ingat ko lagu nya ko ya sangka ko tadi ko mai ko nama lagu nya tadi ko ya nemu nya lagu muru manua makai padi ko ya ne nya ke erti ko lagu nya tadi nyo malu ko sampai dia tahu aku nanti ko kenang nya ko ya nen berasa malu malu ke malu nama untuk tadi nen
1: nan mo reti ya
0: nan mo reti angka ya di tunde balan tua ya tadi so hantua lagu siwa-siwa makai padi siwa antara mana wak lagu engkau lagu gawai gini tau gini okey hanya cerita peninggal keterubah kita Veronica Geduang
1: okey mai wak gak macam ya nya dekat asuh tua lagu
0: nanti nanti lagunya nanti berlaku on aja aku tu ne.
1: Amat sikit kena mu berlaku.
0: Nanti kita buka engkau kena nemu ne.
1: Amat.
0: Tak suara ternyak ne. Engkau kena nemu.
1: Dan juang ku ne.
0: Okey. Hanya peninggal kita ke terubah Veronica Geduang. Ya berkongsi ke terubah ya. Tamak ngakai bilik entua tadi. Engkau ya mau bunyi ketua tu. Engkau ya jadi engkau bangsa bidayu tu tadi ne.
1: Ya.
0: Okey.
1: Ya mulai selamat pagi mega. Ngagai Clarence Midan
0: Clarence Midan
1: sikok hari peninggal kita keseluruhan bukulan kita ya peninggal kita hari pakan tu jadi ke rumah pegawai ba rumah panjai ex Oh, ex gue ya. Ku sumbang kaban gue ya. Baru belajar pun lima. Lalu gulai ngok ex ku maya hari sekolah. Maya gawai. Baru masih tak ya. Mun lemai udah makai. Lalu miring. Kagik. Laban kagik buguna kadak alamak keliak. Udah miring. Jalai geruai. Pintu-pintu ngirup. Nama tu dah rirek deh ku ya. Laban kejarang. Ngiru aik bisa lalu mabuk ke nak ngau orang habis pengawak sampai ke ngiru au ke aik pengayu tengah malam pagi baru ex merek ge ke aik pengayunya bah aku narai tentu bila subak ngau dia tu semina narai krokel laban apa bisik perengkal subak mengajat orang kedemu ngajak mu orang kedemu aku melukau kaya nyak megaya gawai ke keliak dibanding engau dia teruk minta ya nyak mia
0: sapan tadi kelereng samidan artinya yang wai ya jadi ngau kita
1: to yang nang ke excess
0: by
1: ex girlfriend
0: itu untuk rumah aku yang nyata deh. Nya baru tua rumbau.
1: Nya biar.
0: Sporting gak sih dan tua rumbau aja ne.
1: Ya mabuat nak ngalai pengayu nak goreng anu ya.
0: Nak orang ngira ai pengayu. Okey tu Juspin Injun ke pagi tu selamat berjalan ke pengawak nuju seduai. Terubah begawai ba bilik antua subak koyanen. Tak sakit celah angat ya kuih nen.
1: Nih, lapar
0: oh, hanya berkeni ke pegawai rami ke orang kuih ya. Tambah mereka berdaun tu ngelala orang bala sepiak laki kuih nen. Lagi malu-malu asai meda entua bernah ke diri. Utai ngagai bala temuai ke besi tamak ke beli ya kuih ya. Diri empu nyo tabin maya gawai engkau nya bunyi
1: ke aku kesal takut kini
0: sakit maya gawai engkau ya laban mayu hotel kerun yang pelabak ke dua nenen kini bergulai nyemili ya ngorang deh udah kena ada ipar ino kuih ya laki maga-maga yang bala ipar
1: kuih ya.
0: Kak pendak ku ya mansal diri mah ku ya nen. Oh, keterubah tama biliak sidan tua sobak nyo tabian sakit gerai. Dah gai par laki memakai ang ku ya. Nya meh kenang hari Juspin Injun ke pagi tau.
1: Nang, ya kita bisa mami Mimi. Selamat pagi mami Mimi. Jadi ketawa ingat ke cerita keliak baru nemuai gawai ba rumah tua. Subak orang agik nyumai kayu ampit ya ku ya. Kayu api ku ya ampit ya pengawaknya. Asu hantua nyumai ku ya. Jadi kayu api agik basa ya. Amai kak nyabak tepuk asap kengka amai diuji ma. Kita ke belaki ku ya. Ada agak bala orang penuh bilik ngabeng. Medak mua kita baru datai.
0: Orang kau medak menantu.
1: Ya. Bak bilik menua rimpu ni bisa kisah dah siap magang lintu inai kita impu ke. Temu makan aja. Tang rinok ka bisa kenangan ku ya.
0: Bisa kenangan.
1: Nasihat tua aku nak ngasu aku berapi ngena kayu api.
0: Angka maya.
1: Tak mau tek temu aku.
0: Nana nemu berapi ngok kayu api pene.
1: Na aku.
0: Lepas tu lepas ngena dapu gias.
1: Iya.
0: Nanti tua dengan ngasu ngena dapu kayu sobat deh.
1: Apa nak pun nemu.
0: Mata masiknya.
1: Kadana masuk.
0: Angur tuang kini.
1: Nak air tuang sikit nak tidur kapi.
0: Si gaya nenena maya kita baru ngepun ke
1: penghidup.
0: Penghidup si gaya ya. Nya meh mai berkenang ke pagi tau nenen terubah kita ke nemuai atau ke nguai ngagai bilian tua.
1: Bilian tua.
0: Lebih lagi kita ke nguai. Sikit mayuh macam cerita nen.
1: Sikit mayuh ya.
0: Munyi ke Juspin Injuan udah ke laki udah ke ipar ya laki menggemakeng menantunya meh ke kak pernah
1: ya, meh
0: tua ya nempara orang ke datai nenen. Okey, tua berperinan dulu. Bedau nyawat nyawat. Bedau maca komen ke bukai ke pagi tau. Lagu kawai. Maka Rika, Dorensia, Sasha, Siriaji, Tiffany, Desi. Mayuh mah ramai lagu tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Hai, aku Kek Jelumah. Dekat merik selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai. Lantang senang.

0: Hari Sendi Puah yang Abang Agai Wai Seberai. Lagu megah dia kena merindang peninggal kita ke pagi tau ya. Okey, agik ngenang topik 2 pagi Wai kita ke pagi tau. Okey, angka agik bisik komen apa nuan dia nen.
1: Ya, selamat pagi Agai Jawil. Ngarap ke bisik di TV radio ya. Jadi top komen ya. Jadi cerita keterubah bergawai baruan tua ya. Satu hari bulan 6 kami ngau bala pengabang begau gasa akak laki ku pada perut datai kelai kak beranak ai. Akak laki ya ku ya.
0: Au ka
1: madik lah ipa ya. Okey. Jadi ke carut meh. Mayanya last beranak 4 hari bulan 6. Beda ya dari rumah dari impau ke ya untuk berkawa berkenang ya. Namanya beda antara namanya itu kawai buat rumah yang orang tua relax ajak berkawai buat bandar lebih lagi main rumah pulai ke menua. Jadi kita impau nyari pengabang yang maka utai sumai buat rumah diri ku ya. Tik berkampung ramai ya kek ku ya nyak nyak beda ya ku, ku ya nyak tadi. Tapi utai nak uliah dial ya hari pinggingan ya. Kalai nyak me tadi sila ke begau ke ipai ke beran
0: ke beran ya. Cun kira ya mai tua ya nya tadi ne. Mai tua ya ngagai sila sebili ya deh. Nama tu ngwai kia alu beran ya gat udah ipar nya tadi ne.
1: Ya.
0: Okey nya kenang siko peninggal kita siapa nama tadi nen?
1: Jawil.
0: Okey tu bisi peninggal kita Olivia Sija selamat pagi yang ke bisi mengkam mendiang ke tua ke pagi tu deh. Okey ya berkenan ke topik seduai pagi tu ko ya. Terubah nguai ngakai bili antua subak ko ya. Sino ati ko ya nen. Laban mayanya 31 sida antua itu kurang itu pengerami gawai. Laban sida ya lebih ke Christmas ko ya. Nyak baru sida ya raming itu semayak mua painginai ko ya depeda ko ya entik ngenang orang itu gawai ko ya. Udahnya berkerakal lagi kami doai ko ya entik pulai ke menua. Entik Christmas pulai ngakai menua laki ya ko ya ngambil sama dia. Gawai pulai ngakai menua yang pu laban rami lagi sida tua ya. Nama tu rami lagi inti nama tu ngintu lagi hari Christmas hari gawai ko ya. Okeynya peninggal kita Olivia Sija ke pagi tu. Okey tu capuk kira ke pagi tu. Pagi Sam ngau Gaby ko ya. Ya ke terubah ngau begawai ba bilik tua ya tahun 1980 subak. Keterubah pulai kia ko ya. Ya sigi nak ngelak kurang ko ya. Nama tu ngintu pemakai ko ya ngintu lau mansu nunu ke dempak malam gawai ke terubah. Tucum lah legup men tua aku ko ya. Amin. Medak penyikar Republik Kelawak ko ya.
1: Tau.
0: Menantu badas.
1: Ya, bulu tau ngeseng-ngeso ke mimik lah.
0: Skill ya. Skill ya. Pansu dia. Tangnya sigi original kumai orang anak Batarajang ko ya. Sigi orang nak juga umpu ko ya.
1: Naman.
0: Tambah megak ya. Nantu berapa ngirup meh. Ai bisa tau ko ya. Hanya tadi hari capuk kira. Ya nak nak tu juga.
1: Ya, dia ni orang ke sikal
0: punya. Ya, bertunu, berpansu. Gitu lawak tajak ya gi pelabak ko gi biar mainnya. Ni 1980. Ya, sigi ngau nulon tua ya meh. Tu cuam legup tua ko ya. Ya, sikok peninggal kita capuk kira ke pagi tau ya. Okey tau Karamba Ati Karen apa nama Facebook ya tu nen. Terubah begawai ba rumah tua ya. Dibaik tua ngabas bubu.
1: Itu ya tu kai bubur ikannya malah.
0: Ngabah bubur dulu tuan lama kak gawai ngabah bubur dulu kan ne. Dia so hantua ya bilik sepiak nunu tekura ke koya. Kai amat 32 pintu bilik. Apu asa dia bas bubur kuen ne apu. Amat tan ne tau. Pulai ke setiap nyung rambian di ni yang kuya.
1: Ya ya. Lihat ya.
0: Tiba rumah panjai derimpu nak kala apus rumah aku kuya. Laban segi ukai orang pengirup. Dani pagi nak pengelambau ngopo malu kuya. Laban udah ngapus keruai orang. Kuya ya. Nak kalak nak kalak kalak kuya laki ya minat tu cuma ninga bala nusi oleh bini ya kenunu kura ngong abas bubu kuya nen dia dengan ranen nama ngawai orang 32 pintunya
1: orang puas kau wak ke kita
0: orang baru deh menantu baru 32 pintu puas ruainya kuya
1: 32 pintu tujuh hari tujuh malam nak ngelak
0: aku. Inah ruai serempu, rumah serempu nak kalah puas kau ya ni. Nama bunyi ke nuan tadi, laba orang gawak ke nuan orang baru, menantu baru.
1: Ya. Kebakian kita ke orang.
0: Okey.
1: Selamat pagi, maka kai peningat kita bunga cempaka. Jadi selamat pagi ke seluai ke semua jalai pengawak ke pagi tau abak konti benuang bak rantu jalai mulai kawak ke pagi tau ningas dua DJ dalam kereta kami tiga wati koni kue kami tiga tau empat bisik tua bergawai bak rumah dari pau meh pakai dek tau sem nanti bisik tua bergawai bak tua meh ilak rusak kini nadai nyak bida nyak DJ sama ajak kue ilak nyepek ya.
0: Ilah
1: ni ngah cerita.
0: Ngah cerita ya. Nanti tulihkan tua pegawai meh. Nanti tulihkan tua tu baru Cina. Maya tu baru Cina genusi ialah.
1: Ya, ya. Ana jang rambiang diliang.
0: Ngapus keruai nene. Pulai. Okey, agi ngenang komen bala peninggal kita itu ini num ke pagi itu nen saat pagi ini num nanti bakang oya subak kaya bak tahun 1991 laban tua ya bedau bisi rumah panjai subak kaya laban ke kang agak rumah baru diau kediri sigi mayu ati kaya kang agai laban nyo bedak mua laki nyo alah nyo nitih ke ya ke kaya laban bak rumah panjai apa ya mayuh pengerami jadi dia tu nadai masalah udah bisa bilik terimpu lagi palaki dia tu jadi tu rumah kuya nen jadi tu rumah dia tu nyunganti bala anak pulai permisi sidak gawak bak menua orang kuya nyal hari ini nom ke pagi tau siko komen bala peninggal kita ke tu Nini Beatrice ke pagi tu nen selamat pagi guys seduai kuya selamat jalan ke pengawak di pakan sidak entua ya seminak ngintu Chinese New Year kuya nen tahun baru Cina anang madah nak malu kuya laban baru datai babili entua laban laki ke sporting meh kuya orang kipar bisi schoolmate ya subak kuya nyak meh ngasuh kakak kuya kain tu tanya orang dikelala ya makyang bala iparnya tadi okey nyak Nenek Beatrice ke pagi tu okey
1: ya kita bisa dilang Andin selamat pagi nyak berjalan ke pengawak ke agak seluai nyeri aku bergawai bak bilik tua bisik pedas mimit apa lama tau lama orang ti bukasa semua utai sikit pakaiannya bak bilik diri empu kaya nyamai mimit lama kita tu nyari pos orang nadai nagang kita berbantai ku utai lempak kaya semua kita ti bukasa maya kaban ke bisik ngabang au nap ka sedang nang amat kita bak bilik orang malu mikai mika itu orang malu ke kita nukai percaya surah malu tau nyerungkai tau ke ngenah kurang makai apa malu kita laban nukai kita impu bilia
0: laban terubah ratai apa bilia orang
1: dapat tu alunya Alo, nung kai turun dia.
0: Tang, nanti ni tiap kena dengar awak. Kena nen, bila kita tempo, kena tadi ne. Bila laki.
1: Tanah nyamai, bisa gurau berkenya.
0: Bisa gurau malu ne.
1: Mu apa kaku tu?
0: Lapar tat kerja mana? Awas tat kerja ne. Biar biar ngiro apa iya? Lepas ke malu banyak tadi. Baru orang keterubah apa bila nama tu bila yang tua.
1: Ya.
0: Okey, lagi kena lagi merinang peninggal ke pagi tu. Tu Ari Reagan, ngau mega Bob Harris, gawai udah datai.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukuleng YFM, nyelia managi hari kengerana.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Terry, Trisha, Davinson, ngau Richard. Lagu gawai mega kena merindang peninggal kita ke pagi tau. Ya, nyau tak berasai, nyau datai, nyau ke bawah ujung-ujung program kita ke pagi tau. Nen, nen, lagi bisik ngedek dia, nen. Engkau tau, aku macam tu dulu. Peninggal kita, list jawan ke pagi tau. Sebenarnya, aku ya, ki meri selamat hari nai, nuju semua bala Indo. Bala Serakup Indo Dayak Sarawak ngau Bala Indo Christian Methodist kuya. Jadi ngenang topik seduai tau kuya. Nada itu mayuh penelebak tau kengasai ke pegawai bawa bilik entua. Tajak pihak sikit bisik pengelayan kuya. Laban gaya atur nyangka bisik bida mimin tang kena bidanya nyadi ke siti penelebak ke baru kuya. Nya peninggal kita Elis jawan ke pagi tau.
1: Ya. Kita nguyen ngagai Juni Ben so pagi kuya geswa sama jalan ke pengawal mana gaya hari kami di Miri. Pagi tau mulai selamat hari gawai menuju seduai bakaku nak gajawa bida baru diri ngau bak rumah tua laban sama belak ngintu pengerami membela ke utai pemakai selama bersahup gak kami mipal
0: okey sama bersahup banyak
1: ke mana
0: mana ni kerja sama menyikoran nenen okey hanya dah berasa itu hanya ratai ba pengujung program 2 pagi wai ke pagi tau 9 pagi tau lagi mendiang ke berita dari Kuala Lumpur udahnya bergolai bawa wai 9.12. Terima kasih Mayuh ke komen kita senentang topik kita ke pagi tau harap ke kita boleh bertemu baru bah awak kebukai peningan
1: bah topik kebukai
0: bye bye selamat pagi selamat berjalan ke pengawal ke pagi tau
1: selamat pagi bye bye
0: Ita Medin wai setaknya.

0: Cadangan meningkatkan had kuota Budi Madani RON 95, Budi 95 bagi penghantar makanan P-Hailing kepada 250 liter akan diperincikan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 esok. Jelas Perdana Menteri, kerajaan mengambil maklum had semasa sebanyak 200 liter sebulan bagi golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian semula.
1: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita lah. RON 95, 200 sahaja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 50, 250.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Mesra bersama rakyat negeri Johor di Tebrau. Pada majlis sama, Datuk Sri Anwar turut mengumumkan peruntukan RM1 juta kepada program perumahan rakyat Taman Desa Mutiara Johor Bahru bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengarahkan Ahli Parlimen Tebrau Jimmy Puah Wee Si untuk segera mengadakan perbincangan bersama wakil penduduk bagi mengenal pasti agihan perbelanjaan dana berkenaan sebelum dibentangkan dalam tempoh 2 minggu.
1: Saya menyesal, saya tak mau jadi macam dulu. Dulu umum 4 bulan tak ada cerita apa. Saya umum dalam masa 2 minggu ada laporan sampai saya. Tak sampai saya lesing. Betul tak orang dah mual? Dekat pilihan raya umum. Macam pergi mana-mana projek-projek tapi tunggu 2 bulan tak ada cerita. Tunggu setahun tak cerita. Dekat pilihan raya sekali lagi, baru sampai cerita.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Langkah kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan kepada usahawan mikro, kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai inisiatif signifikan dalam memperkukuh ekonomi rakyat, khususnya golongan peniaga kecil, penjaja dan pekerja gig. Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Profesor Dr. Nur Adli Ridwan Shah Muhammad Dali berkata, akses kepada modal merupakan cabaran utama yang sering dihadapi usahawan kecil untuk memulakan dan mengembangkan perniagaan.
2: Ini secara langsung membantu meningkatkan pendapatan isi rumah, mewujudkan peluang pekerjaan dan juga mengurangkan kebergantungan kepada pinjaman yang tidak formal, yang tidak sah, yang menggunakan kadar faedah yang sangat tinggi. Secara keseluruhannya, inisiatif ini bukan sahaja membantu rakyat menjana pendapatan yang lebih stabil, malah memperkukuhkan daya tahan ekonomi di peringkat akhir kaum umbi dan juga menyumbang kepada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
0: Jelas Profesor Dr. Nur Adli, proses permohonan yang mudah serta kadar pembiayaan yang rendah merupakan faktor penting bagi memastikan lebih ramai usahawan mikro mendapat akses kepada pembiayaan formal. Pemacu Anjakan Kemahiran dan Kebolehkerjaan PACE dilancar bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri A. Ramanan berkata, inisiatif tersebut melibatkan peruntukan RM100 juta. PACE memberi tumpuan kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta peluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Langkah tersebut bertujuan memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan dan berdaya saing di peringkat global. Tiada sebarang perbincangan berkaitan cadangan untuk mewujudkan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat ini. Demikian menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Jelas beliau, kerajaan akan memberi fokus kepada penambahbaikan inisiatif Budi Madani RON 95 sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Tumpuan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan api negara mencukupi dan pada masa sama menggalakkan penggunaannya secara berkhidmat. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Amir berkata penggunaan teknologi Sistem Binaan Berindustri IBS mampu menjimatkan kos pembinaan sekolah angkat madani serta mempercepatkan tempoh siap projek. Ia menjadi pemangkin kepada transformasi pembinaan infrastruktur pendidikan negara di bawah agenda madani.
3: Pembinaan sekolah ini saya rasa kita dapat menjimatkan antara 20-30% terpulang kepada keadaan tanah yang ada dan di mana kita nak membinanya lah. Jadi kalau kita ke 30% tu banyak-banyak tu kan, insyaAllah dengan ni bukan saja kita dapat jimat tapi yang pentingnya kita dapat membinanya dengan lebih cepat lagi lah.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. berita seterusnya. Kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Johor dijamin tidak akan terjejas meskipun Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dilaporkan mengambil keputusan untuk bertanding di kesemua 56 kerusi pada pilihan raya negeri akan datang. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Datuk Fahmi Fadil berkata, kedua-dua gabungan politik tersebut mempunyai pendirian masing-masing dan perbezaan strategi di peringkat negeri itu sama sekali tidak akan menggugat hubungan dalam Kerajaan Perpaduan. Di Johor, usaha memperkukuh sistem pengangkutan awam terus diperkasa apabila kerajaan meluluskan projek sistem aliran transit automasi ERT bernilai lebih RM10 bilion. Menteri Pengangkutan Angelino menyifatkan ia sebagai antara pelaburan infrastruktur terbesar di negeri itu bagi menyokong jaringan mobiliti masa depan termasuk RTS Link Johor Bahru Singapura. Kelulusan projek berkenaan mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan sistem pengangkutan awam di selatan tanah air terus moden, efisien dan bersepadu. Luar negara, pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikedahkan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi berhampiran stesen Makassar itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuantzingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Sembilan individu yang terdedah kepada wabak hantar virus dijadual tiba di Britain dari St. Helena dan Pulau Ascension untuk menjalani kuarantin serta pemantauan kesihatan. Agensi Keselamatan Kesihatan Britain memaklumkan kesemua kontak tanpa simptom itu akan ditempatkan di fasiliti pengasingan Hospital Arrow Park berhampiran Liverpool. Seorang petugas perubatan dari Pulau Ascension yang menunjukkan simptom selepas terdedah kepada pesakit hantar virus turut menerima rawatan dan menjalani penilaian lanjut di Britain. Setakat ini, wabak hantar virus dilaporkan meragut 3 nyawa di seluruh dunia. Sukan Johor Jewels muncul juara Regional Cup Netball Super League 2026 selepas menewaskan Terengganu Marvels 56-48 pada aksi akhir di Stadium Juara Bukit Kiara malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan Johor Jewels membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000. Manakala Terengganu Marvels selaku naib juara menerima RM10,000. KL Wildcats pula menamatkan saingan di tempat ketiga. Sementara itu, pemain Johor Jewels, Gretel Buita, memenangi anugerah Best Shooter dan pemain paling bernilai MVP. Akhir sekali, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramdi mencatat penamat terbaik musim ini selepas menduduki tempat ketujuh pada Grand Prix Catalonia di Spanyol. Keputusan itu memperbaiki pencapaian terbaiknya sebelum ini iaitu di tempat ke-10 pada GP Brazil dan GP Perancis. Perlumbaan tersebut dimenangi pelumba tuan rumah dari pasukan CF Moto Aspa Team Maximo Quiles. Selepas 6 pusingan, Hakim Danish kini berada di tangga ke-11 keseluruhan dengan 27 mata menjelang GP Itali hujung bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada klasifikasi baharu T20 fokus penerbaikan Budi 95. Projek ART Johor bukti komitmen Kerajaan Persekutuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
4: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.
5: Doa mohon kesembuhan penyakit.

Sesungguhnya aku ditimpa penyakit, dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua yang penyayang.

0: Berantas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Mendani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentak 97.5 Bintulu FM Ceria Bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pagi itu? Sehatkah? Kami doakan kita orang sentiasa sehat selalu pada hari Isnin itu 18 Mei 2026 bersamaan dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana saja kita orang berada. Kini itu mungkin ada yang pendengar kita dari Semenanjung Sinun, dari Sabah, dari Brunei, dari juga negara seberang kita iaitu Indonesia melalui RTM Klik. Terima kasih kami ucapkan bagi yang baru saja bangun ya. Mungkin ada yang tengah bercuti time itu, baru nak pergi sarapan. Selamat bersarapan kami ucapkan. Bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi. Dan bagi yang sedang bekerja sambil mendengarkan Bintulu FM, terima kasih kami ucapkan, semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang pada pagi itu dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi itu kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta perkongsian informasi bermula pada pukul 9 pagi hinggalah 12:30 hari itu. Dan tepat pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Pejabat Meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca hari Isnin itu. Jadi apapun, selamat pagi, selamat mendengarkan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Ya, baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu untuk di sekitar bahagian Bintulu. Kita bersama dengan rakan kita yang telah pun bersedia di talian ketika ini, iaitu Kasmadi daripada Pejabat Meteorologi Bintulu. Assalamualaikum, Kasmadi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Baiklah, teruskan dengan ramalan cuacanya pada pagi itu.
1: Okey, ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu yang buka kuasa dia pukul 9 pagi selama 12 jam pada 18 Mei 2026. Pada pagi ini, tiada hujan dilaporkan. Manakala pada petang ini, ribut petir dilaporkan di beberapa tempat. Dan pada malam ini pula, hujan di beberapa tempat. Tiada amaran cuaca buruk dilaporkan. Untuk keadaan laut di perairan pula ialah laut berombak setinggi 0.5 ke 1.0 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 10 ke 20 km/jam. Tidak amat angin kencang dan laut bergelora dilaporkan. Suhu untuk hari ini dijangkakan dari 23 degree Celsius ke 34 degree Celsius. Sekian laporan cuaca saya untuk bagi dulu pada hari ini.
0: Ya, terima kasih, Kasmadi. Selamat bertugas.
1: Selamat bertugas.

0: Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran keras kepada Iran supaya segera menerima perjanjian damai dengan Washington. Dalam kenyataan di Truth Social, Trump berkata masa semakin suntuk dan Iran perlu bertindak pantas atau berdepan akibat lebih buruk. Rundingan damai dilapor masih buntu apabila Tehran mendakwa Washington gagal mengemukakan tawaran konkret bagi menamatkan perang. UAE mengutuk sekeras-kerasnya serangan drone yang mencetuskan kebakaran berhampiran loji nuklear di Al Dhafra, Abu Dhabi. Kementerian Luar UAE menyifatkan serangan itu sebagai pencerobohan dan ancaman langsung terhadap keselamatan negara. Pihak berkuasa memaklumkan kejadian tersebut tidak menyebabkan kecederaan serta tidak menjejaskan tahap radiasi dan operasi loji nuklear berkenaan. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti pihak bertanggungjawab. Sekurang-kurangnya 5 rakyat Palestin terbunuh dalam beberapa serangan udara Israel di Gaza. Menurut pegawai kesihatan Gaza, serangan di Khan Yunis mengorbankan 2 individu, termasuk seorang yang berada di kawasan khemah penempatan. Satu lagi serangan berhampiran Hospital Al-Aqsa pula mengorbankan sekurang-kurangnya 3 orang. Sementara itu, tentera Israel mendakwa seorang komander operasi Hamas turut terbunuh dalam serangan udara di Gaza City pada Sabtu. 52 kapal Global Summit Flotilla telah berlepas dari Adrasan, Turki menuju ke Gaza petang semalam. Summit Nusantara Command Center memaklumkan kesemua kapal berkenaan kini berada dalam zon operasi berisiko tinggi. Dalam perkembangan sama, Global Summit Land Convoy yang memulakan perjalanan dari Libya pada Jumaat lepas sedang mara melalui laluan darat menuju ke Rafah. Konvoi itu melibatkan lebih 200 peserta dari lebih 25 negara membawa bantuan perubatan ke Gaza. Pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikenakan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi perhampiran stesen Makassar itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuantzingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengekalkan penilaian wabak hantar virus sebagai berisiko rendah di peringkat global. Menurut WHO, risiko penularan dijangka semakin berkurangan selepas langkah pembedungan dan kawalan dilaksanakan terhadap penumpang serta kru yang terdedah. Kenyataan itu dikeluarkan ketika kapal persiaran MV Hondius yang menjadi puncak penularan wabak tersebut dijangka tiba di Rotterdam, Belanda hari ini. Setakat ini, 3 penumpang dilaporkan maut akibat hantar virus dan tiada vaksin atau rawatan khusus bagi wabak berkenaan. China komited membeli produk pertanian Amerika Syarikat bernilai sekurang-kurangnya $17 bilion bagi tempoh 2026 hingga 2028. Menurut White House, komitmen itu dicapai dalam pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping minggu lalu. Jumlah tersebut tidak termasuk pembelian kacang soya yang diumumkan China pada Oktober tahun lalu. Data Jabatan Pertanian Amerika menunjukkan ekspor pertanian negara itu ke China merosot 65.7% kepada $8.4 bilion pada 2025 susulan perang tarif antara kedua-dua negara. Akhir sekali, sukan bola sepak, bintang Argentina Lionel Messi mempamerkan aksi cemerlang apabila meledak satu gol dan mencipta satu bantuan jaringan untuk membantu Inter Miami menewaskan Portland Timbers 2-0 dalam aksi Major League Soccer MLS. Kemenangan bermakna itu bukan sahaja menamatkan badi tanpa kemenangan Inter Miami di laman sendiri, malah melonjakkan pasukan kendalian Javier Mascherano itu ke tangga teratas Eastern Conference. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.

Berantas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM. Ya, kembali kekal lagi di Rentak 97.5 setiap bersama dengan Bintulu FM. Jangan lupa kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik di frekuensi 97.5. Mana yang berada di rumah kini itu, selamat meneruskan rutin harian kita orang yang tengah sibuk di dapur, yang tengah memasak, yang sedang menguruskan anak-anak di rumah. Semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Yang beristirahat, selamat beristirahat sambil layan mendengarkan radio Bintulu FM. Untuk di jam yang kedua hari Isnin tu, kita ada segmen Irama Dandut untuk kita orang semua. Jadi jangan ke sini-sini, teruskan bersama kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan warna hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: musim terakhir era 1000cc. Aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit membuka Aikma Quest kekal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Radio Malaysia.

Ya, terima kasih atas kesetiaan kita orang kerana masih bersama dengan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM. Semoga kita orang terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan untuk pagi tu. Bagi anda yang mendengarkan kami di Rentak 97.5 di dalam kenderaan kini itu, memandulah dengan berhemah, fokuslah dengan pemanduan kita orang dan jangan bermain telefon bimbit apabila sedang memandu. Ya, ingatlah orang yang tersayang. Baiklah, sekarang jam menunjukkan pukul 10.38 minit pagi dan ingin saya kongsikan sedikit info untuk anda di sekitar bahagian Bintulu yang akan diadakan iaitu program Sawakku Sayang akan diadakan di setiap bahagian Sarawak ini bermula pada April yang lepas hinggalah November, yang mana orang ramai dijemput untuk datang beramai-ramai memeriahkan program Sarawakku Sayang kerana pelbagai pengisian aktiviti menarik yang akan diadakan. Antaranya adalah pameran kuanta perkhidmatan, konsert rakyat Malam Budaya Sarawak, pelbagai pertandingan kitchen dan gerai jualan dan juga cabutan bertuah dan juga lain-lain. Di Bintulu merupakan lokasi ketiga yang akan diadakan iaitu pada 22 hingga 24 Mei bertempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Itu mengenai program Sawakku Sayang untuk lokasi yang ketiga di bahagian Bintulu. Dan juga jangan lepaskan peluang untuk menyertai pertandingan Moana sempena program Sawakku Sayang tahun 2026 yang bakal berlangsung pada Sabtu iaitu pada 23 Mei bermula pada pukul 2 petang hingga 4 petang di pentas utama program Sawakku Sayang di tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Dan pertandingan ini terbuka mengikut kategori umur yang telah ditetapkan dan penyertaan adalah terhad kepada 50 peserta terawal bagi setiap kategori dan para peserta hanya dibenarkan menyertai satu kategori saja dan perlu membawa peralatan mewarna sendiri. Dan pendaftaran akan ditutup pada 20 Mei 2026 pada pukul 12.30 hari. Jadi kepada ibu bapa dan adik-adik, cepatlah daftar sebelum terlambat. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. Itulah sedikit perkongsian untuk anda di jam yang kedua. Teruskan bersama kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: gelang 200, cincin 100.
1: Nah, murah he.
0: Murah. Dalam emas yang satu nang.
1: Eh, rezeki tu. Susah cari emas murah ke datu. Dalam emas naik tegak ni tu. Eh, tu benar-benar tu, benar tu. Eh, sial. Aku mesti mau beli tu. Mau maki tu nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nang aku maki barang ya. Dia juga kan suka berdengar. Show up. Eh.
2: Adik, apa di kepak kita ya?
1: Hai, terkejut kami kita bang Rabi. Eh, tangga kita lo.
2: Ni.
1: Barang dijual FB tu. Murah bang, mas 16.
2: Oh, murah juga. Mau bulat tu, scammer tu, murah gila tu.
1: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ni aku
2: mungkap dah beli barang. Tu.
1: Oh, bang. Kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir ah. Tak dengar mun kami maki barang mas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, Bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
2: Kemain kita tu eh.
1: Kenapa?
2: Oh, nang benar. Akan. Tapi kita jangan lupa. Akan. Scammer macam-macam cara nak oleh. Tau si. Eh, jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak, bawa tahu.
1: Aduh, hebang. Eh, kita tu macam-macam aja. Eh, situ dia. Amik tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga.
2: Ya,
1: skamer dah apa dia sih dah. Caya gila lu cemnya. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya, habis sampai. Ini. Benar makan kami tu. Buka. Ya, kacak Ikan kan julu Nyonya kecik mas tu ni Jo. Kebetulan Jo ada nampak barang pakai ngecek emas tu. Jo. Cek emas kami lok. Aduh, kacak Jo, ya betul. Pasu. Benar ke si tu? Nak kata Jo tu. Patutlah buah gila. Aduh, aku si dengar kata laki ku tu. Aduh. Lagi pun tidak lok.
3: Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
1: Saya dalam talian. Ria aku telefon ada apa? Apa saya dalam talian dah? Kena tipu lah aku tu. Bila aku dapat cintang kerap hatiku. Kau rasa aku kuntang. Tidak tu menipu aku macam tu. Dia beraninya setiap aku sama aku tu. Geram aku tu.
4: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRT.

0: Ya, kembali kekal lagi di Rentak 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Terima kasih bagi kita orang yang baru saja mendengarkan kami dan memilih Bintulu FM sebagai peneman kita orang. Dan jangan lupa di jam yang ketiga kelak kita ada segmen kiriman salam dan permintaan lagu kita orang. So, jangan tukarkan perkongsi kita orang. Teruskan kesetiaan kita orang menerusi Rentak 97.5. Bagi kita orang yang belum follow media sosial kami orang, bolehlah follow di Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, dan follow rapat-rapat ya, iaitu RTM Bintulu. Teruskan sama kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.
1: Bintulu FM, ceria bermaklumat.

0: kami di Bintulu, Sabaw dan Tatau.
1: Bintulu FM 97.5 MHz.
0: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan Budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
3: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersehadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, kembali kekal lagi di Rentas 97.5 setiap bersama dengan Bintulu FM dan kami Syah di situ tetap terus menemani kita orang sampailah pukul 12.30 hari itu kelak. Okey, terima kasih kami ucapkan sekali lagi kerana masih setia bersama dengan kami. Dan untuk di jam yang ketiga, kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu. Bagi kita orang yang belum titipkan salam ya, bolehlah pergi ke Facebook kami di RTM Bintulu. InsyaAllah kami akan bacakan kiriman salam dan putarkan permintaan lagu kita orang. Baiklah, kita menyapa rakan kita daripada Andrew EB dari Tatau. Minta lagu Adik Sayang Abe Seorang. Buat salam buat Fabian, James B, Jada, Mumung, mak bapak katanya. Semoga sehat ceria selalu hendaknya. Dan kiriman yang seterusnya kita bacakan daripada Sapian Podin. Assalamualaikum DJ Shah. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran. Selamat pagi buat semua sahabat pendengar Bintulu FM. Semoga sentiasa sihat. Nak request lagu Suci Dalam Debu buat hiburan kita semua. Dan daripada Agnes Indai Robin, selamat pagi juga Agnes Indai Robin. Selamat bersiaran melalui Rentak 97 Bintulu FM. Semoga sihat selalu, happy-happy selalu. Cuaca dekat Miri pagi tok panas katanya. Minta putarkan lagu Awi dan Zenazen, Halaman Rindu, buat semua kita pendengar Bintulu FM. Dan juga kiriman daripada Putra Borneo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir dari Sibu, membawa salam kasih untuk James Pengiran, Hukala James, Zakola, Stamos Stella, Poli, Doni Lim, Eddie Hassan, Peter Tikau, Ahmad Suhaili, Bia-Bia, Edira Borhan, Zalika Zaleha, Zelahani, Syasha Amanda, Rosmati, Rosma Ibra, Ahmad, Jugi Dan, Kamel, Puan Mastika, Induk Kenawi, Syarifah Pelangi Pagi dengan ucapan selamat pagi. Selamat bertugas, mohon siarkan sebarang lagu. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Andrew EB kita, Adik Sayang Abe Seorang, dan permintaan lagu daripada Sapian Podin, Suci Dalam Debu, untuk hiburan kita di Rentak 97.5 Bintulu FM.

bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran LASAT yang diberikan, yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

Jom dengarkan Bintulu FM. Mata kita sama memandang 97.5 MHz.

Ya, kembali kekal lagi di Rentas 97.5 setiap bersama dengan Bintulu FM. Dan itulah tadi lagu dari permintaan Andrew Ibi dan Sapia Pudin. Dan kita bacakan titipan kiriman salam yang telah mereka titipkan, iaitu daripada Hafiq Ibrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam dan selamat pagi juga Hafiq Ibrahim. Ucapan untuk katanya semua yang dikenali, semoga dipermudahkan segala urusan, murah rezeki dan dikurniakan kesihatan yang baik. Boleh putarkan lagu Cinta Tak Keruan daripada Iwan. Pakai hiburan kami pun dan juga semua pengikut setia dan pendengar setia Radio Bintulu FM. Dan kiriman yang seterusnya kita bacakan daripada Jaiton A. Selamat pagi dan selamat bersiaran kembali DJ Shah, katanya. Terima kasih dipermudahkan segala urusan kita pagi tu. Nak request lagu Fauziah Latif, Enggan, buat hiburan semua sahabat aku di mana jua berada, katanya. Semoga happy selalu. Dan Jessica Itan, selamat pagi dan selamat bertugas dan ceria-ceria selalu kepada kami orang bau, katanya. Bagus cuaca situ, request lagu Gawai dari sebarang penyanyi untuk hiburan kita pagi tu. Dan kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada Rashidah Idi. Assalamualaikum DJ Shah, selamat pagi. Selamat pagi juga Rashidah Idi, selamat bertugas, katanya. Cuaca mendung pagi tu. Selamat pagi semua pendengar Bintul FM. Senyum sentiasa, selamat berhibur. Dan juga daripada rakan kita Keling, selamat pagi, katanya. Minta kita putarkan lagu Gawai, sebarang lagu Gawai untuk hiburan kita pagi tu. Untuk rakan-rakan kami, katanya, Samuel Mudin, Zila Hani, Shasha Amanda di Sibu, Eric Daniel, Danny Tinggi, Peter Tingkah, Alice, Lina dan rakan-rakan yang dikenali, dengan ucapan selamat Hari Gawai. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan mereka daripada Halaman Rindu untuk anda. Setiap bersama kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: perlukan perjalanan. Pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Setelah melihat perkembangan di Asia Barat, negara Teluk, akibat dari serangan ganas Zionis Israel ke atas Republik Islam Iran, kemudian peperangan, bekalan minyak dan gas yang terhenti, semua dah ada kesan kepada kita. Oleh itu, kerajaan akan membuat penyelarasan kelayakan budi 95 daripada 300 liter sebulan kepada 200 liter sebulan bermula 1 April 2026. E-hailing dan pekerja gig, kita kekalkan hard ceiling sehingga 800 liter. Sabah dan Sarawak akan terus menikmati diesel subsidi pada kadar RM2.15 seliter, tetapi keterisan harus dikekang dan dikawal. Maka kita akan mula menghadkan pengisian untuk ketika ini seperti berikut. Kenderaan ringan pengangkutan darat awam, barangan dan persendirian, maksimum 50 liter setiap pembelian. Lebih banyak, bocor. Kenderaan pengangkutan darat awam dan barangan tidak melebihi 3 tan, maksimum 100 liter setiap pembelian. Dan kenderaan melebihi 3 tan, maksimum 150 liter setiap pembelian. Ini untuk menjamin dan memastikan agar bekalan ada, dapat diagihkan secara adil dan mencukupi kepada

Yang kembali kekal lagi di Rentas 97.5 setiap bersama dengan Bintulu FM. Terima kasih kerana memilih kami siaran Bintulu FM. Dan jangan lupa untuk kita orang titipkan kiriman salam untuk saya bacakan di segmen Sampaikan Salam dan Permintaan Lagu di jam yang ketiga. Dan informasi untuk semua, di mana pihak jawatankuasa Ketua Kaum dan Ketua Masyarakat KMKK Daerah Tatau akan menganjurkan Majlis Malam Mantar Gawai Dayak Peringkat Daerah Tatau 2026 pada 26 Mei bertempat di salah sebuah restoran terkemuka di Bintulu. Jadi Mantar Gawai Dayak, Majlis Pragawai Dayak yang akan diadakan ini bertujuan sebagai platform memperkukuhkan perpaduan komuniti serta memelihara warisan budaya masyarakat Dayak. Dan difahamkan juga majlis berkenaan dijangka akan dirasmikan oleh Menteri di Jabatan Premier merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Kakus Dato' Sri John Sikitayai. Dan apa yang menariknya juga, penganjuran menyasarkan kehadiran kira-kira 1,000 pengunjung sebagai tanda sokongan terhadap usaha memperkasakan perpaduan dan kelestarian budaya masyarakat Dayak di daerah Tatau. Itulah sedikit perkongsian mengenai Mantar Gawai Dayak Peringkat Daerah Tatau pada 2026.

Ya, sedar jam menunjukkan pukul 11.53 minit pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentak 97.5 Bintulu FM. Terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang akan terus bersama kami dari pukul 9 pagi tadilah hingga ke saat itu. Dan terima kasih juga atas kiriman salam dan permintaan lagu yang cukup menceriakan pagi anda. Dan seperti biasa, tepat pada pukul 12.30 hari nanti, siaran Bintulu FM akan disambung siar dengan bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain waktu dan hari. Jaga diri, kekal sehat, semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jumpa lagi, bye-bye.

Selamat tengah hari bergelang dengan aku Daniel Stephen bak berita tengah hari YFM. Sarawak dipinta ngambil inspiration dari pemujur pelilih menua Yunan China bak pengawak negap ke pemansang menua patut nyadi ke contoh. Pemujur menuanya kelebih lagi bak sektor kuasa ulih di Kenak Baru dagang temuai ngau bertanam bertupi. Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuhian madah ke Yunan ngerikut pemujur ke nilai bak kapasiti kuasa ulih di Kenak Baru dimanggai kira 100 gigawan. Dibanding hari penyampaunya, jauh lebih besar lagi. Hari ditagak ke ngau Sarawak ianya 15 gigawan. Manggai dalam tahun 2035. Kelimpah harinya, sektor dagang temuai Yunan Megak nerima kira 700 juta ikut temuai dimandang ke penyampau penegap menua Yunan bak industrinya. Ia maksud ke Jakarta bak pengawak nasihatan ya, bak projek memorial Nang Kiau Jigong di Kuching. Berbangunnya, Dato' Amar Dr. Sim madah ke pengawak ngagak memorial tu ukai seminak ke tanda sejarah pengawak sidak dulu keliak dan maya jeman Perang Dunia Kedua dan megak mandang ke kawal bakih di Merwan antara Sarawak ngau China. Hari ke-6, AUM Konsel Negeri Dun Sarawak ungkup AUM ke terubah penggal kelima diterus ke Sarito. Sapi Speaker Dun, Dato' Idris Buang, bak proklamasen ya madah ke bisik tiga iku adun dak datai ngulu AUM tu. Tu antara adun tindak datai ngulu AUM tu ianya sapit Menteri Pengerai Mansia Mayuah pengawak berubah ngau perintah lokal. Kemegak Kaban Konsel Negeri Sitak Merudi, Dato' Dr. Penguam Manggil, ngau Kaban Konsel Negeri Sitak Pelagus, Wilson Nyabung Ijeng, tindak datai Sarito. Lalu ditangkan ke Kaban Konsel Negeri Sitak Tanjung Datuk, Azizul Anwar Adenan, nak datai nyentuk ngagai 20 hari bulan 5 tu. Awam tu ditampung ngau sesi nyimpul pengawak, hari Menteri Pelajar, Innovation Gau Pemansang Bakat, Dato' Sri Roland Sagah Wiin, ditangkan Menteri Perengkah Guna Gau Penyambung, Dato' Sri Julahin Rawi. Udahnya sesi disambung Gau Jakob Penutup dari Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Sri John Sikitayai, serta megak Menteri Pengangkut, Dato' Sri Lee Kim Shin. Kuching Music Festival 2026 ke diatur malam kedua cukup ricah. Laban lebih 50,000 ikut temuai datai ngemenua ke Padang Merdeka de malam. Lebuh bala artis hari menua tu ngau menua luar udah mayuh nampak penelebak bak dunia pemerindang timbalan curiati bala peminat hari semua renggat umur. Festival tu timbalat dikerinduk ke serta dianti-anti bala peminat. Lebuh siku penanyi ke terbilang bisik berlagu merindang ianya cakrahan hari Indonesia. Sama begak bisik merindang malamnya artis peranak menua tumpu Mal Imran. Festival tu bela diricah ke ngau penatai Menteri Dagangan Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Sama bisik datai ianya sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdul Rahman Junaidi ngau Dato' Bandar Dewan Bandaraya Kuching Utara, Dato' Hilmi Osman. Siko lelaki dari Kampung Moyan Laut Asah Jaya ke Gawak Kontriak berbadi nyawa pengudang motosikalnya ke Debaik Tepawah lemai kemari. Nitiah ke penerang pemangkuk Kepala Polis Pelilih Kota Semeraan, DSP Barry William, adah ke lelaki itu dikelala ngau nama Suhaimi Supi, ke berumur 47 tahun. Bak penusah itu kenyadi, urung pukul 6 lemai. Dipelebak ke lelaki itu nguji, dekat nyeliah ke siku anamit ke benung Belanda bak TC Jalai. Dan tajak pihak lelaki itu balat terpawah, ngagai tengah jalai, lalu ngujung ke ia balat bakal. Nambih mit ke BC berkawal ngau penusah tu seminak bakal mimit ajak ketinggal di lantai berkaki. DSP Barry William madah ke munyinyat lebuah ke di telefon RTM di Kuching pagi tu tadi
Madahkah lelaki itu ditetap ke berbadi nyawa Hari Raban UPS Perubat Klinik Pengerai Asa Jaya pukul 7.50 minit malam. Kes itu dipansia mengenai Seksyen 41, Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tunakah kami nabur ke berita RUI FM. Jadi berita itu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Desmond Ganai. RUI le berita RTM Kuching. Jadi kita terus ngagai YFM Sibu.

Okey, peningat mari selamat tengah hari. Bertemu baru kita ke tengah hari itu. Kena tengah hari hari 1, 18 hari bulan 5 tahun 2026. Dia kami hari YFM Sibu ke tengah hari itu datai baru. Dekat pukul lengok kita dalam timpuh 3 jam tu lagi peningat mayu lah. Berengkah hari pukul 12 tu nyentuh anggap pukul 3 ngalih hari tu lagi. Nur kami dekat luar ke macam-macam program. Ke bisik sudah disedia bala pengeluar program hari YFM Sibu. Kelimpah ti dekat berkongsi ke berita ngau bala peningat. Serta merenang kita ngau lagu. Ya ke bisik sudah ditusun bak playlist kita ungkup ke sehari tu peningat mayu ya. Jadi anda berasai pejam jalan menyekutai tinggal lebih kurang 13 hari dagi kita ke bangsa Dayak. Dekat nyambut hari gawai tahun 2026 kena 1006. Tahun 2026 ya. Labak aku bala peningat kita semua bala udah nyedia ke direk sekali aku udah minta komisi tau ke bisa udah mupuk berbeli ke sekedar barang ke dekena kita nyambut hari gawai tau ke bisa udah mupuk berbeli ke tiket bilun untuk bala peningat kita ke jauh lalu ke semak megak udah mupuk ngatur perjalai direk. Nama pun pengawak ke di kerja tengah hari tu aku nyampi tau ke ngarap ke bala peningat kita sama belak lantang, sama belak gerai, api yang megak, sama belak ngemuan pengerindu ke pangan direk ya.

Oh ha, ya lagu ke dikenal ngepun ke awak ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu laba aku bisik meria. Ai mata sekedak kena boleh pula gawai dengan lagu na. Dengan lagu gawai na dengan awak nak kita boleh pula tahun tu tahun duri ga tau ke maya bukai ga nyangka pengawak ke di kerja kita nak boleh diseliah kalai kita nak boleh bertemu ngau di rest rumah ke tahun tu tau ke bisiknya nitih gintir. Yang kat tahun sitiknya kemarin ngagai balan tua, tahun tok pun kita ngagai bilik di rempo, teh kemunyinya deh. Lepas nanti kita berarti ke lebih agak bangsa kita dan kita bisa adat ke berkenyak, peningah, bersilik nur kita mulai ke di rempo hari gawai atau ke bak pengrami bukai. Retinya kita sama belak bagi belak nadai berpindang dibuang ngau pengadire tahun untuk ngagai siko tahun yang ngagai siko amat mempunyai gawain di pihak sama aja gawain deh minat kita ke nak bertemu ngadire serumah meh nanti kita pula ngagai tua kita nyak pun kita serumah ganya deh panjung kita udah ngampir orang kia kita serumah magian menyak kapal belayan kita magian nah jadi ya ke pulai gawai munyuk aku hari pun tadi kada ke berjakok beradio kada ke merenang kita tengah hari tu ngarap ke sama berjimat meh lebih maya kita mulai ke direk ke menua sekali ke kita bertengah ke rantau jalai tau ke kita ke bisik menua ke ke berkena ke tau ke bertepan ke perahu berjimat jaga pengelikun direk nah jadi urungnya pukul 12.30 minit tu lagi dia kita bisik temuai di kangau ke studio dalam program ranau temuai udahnya pukul 1 kita bisik squad trio 1.15 terus ke kapit dengan mendiang ke berita dari kapit. Pukul 2 program pendiau pengidu aku 2.45 lagi secangkir kopi. Lalu pukul 3 ngujung ke program kita hari YFM Sibu ungkup ke Sarito peningai ya. Ngenang sebengkai program tok ke pengawak ke bisik udah mujur diatur ianya pengawak fun walk 10,000 singkang ya ke dia tu pis pengerai bagi menua kita di Sibu di tu nyerumak ngau jelajah agenda nasional Malaysia sehat atau ke AMNS udah mujur megak di pejalai atau ke diatur badataran tuntun kubu cang di Sibu lalu program bisa udah degulo yang berbahagia Dato' Sri Zahrul Hakim bin Abdullah Sapit Ketua Sekretari Wang Opis Menteri Pengerai Menua Malaysia pihak megak bisa degulo yang berusaha Dr. Veronica Lugeh, pengarah-pengerai Negeri Sarawak yang berusaha Encik Banggis Mungga, Sapit pengarah-pengerai Menua Sarawak Megap ngau yang berusaha Dr. T. Junhun ianya pemesai upis pengerai bak bagi menua kita di Sibu itu ya. Jadi aku merik tabik puji ngagai semua bala orang di Sibu itu ke bisik udah ngau ngerami ke program Fun Walk. Jadi penyampau sidak antin itu ke berita ke diterima bisa 1,500 ikut ngau ngambil bagi ya. Terima kasih maka ngagai bala agensi perintah ya ke bisa udah nyukung program tu. Baka agensi anti dadah kebangsaan, tim kombi Sibu, Upis Kastam Diraja Malaysia, MKN, ILKKM, Upis Pengerai Bagi Menua Sibu, Upis Pemadah Sibu, Upis perintah ngau upis ke ukai dikuasa perintah bab pagi menua Sibu ngau 1,500 ikut orang ke ngau megak ya bab pengawak berjalai bermala mayuh tok-tok ke dikumai fun walk ke diatur nyerumbak ANMS 2026 ya hanya ngenang berita ke bisik udah diatur ujung minggu tu tadi puji Tuhan pengawak nitih ke utai ke di Prambu. Lalu pihak megak mayu lagi program-program bukai. Nanti kita medak belah media ramah ke dia tu. Lebih lagi program gawai. Okey, seminar di Sibu. Kita medak bagi menua bukai megak. Benua dia tu, dia tu. Pekit kumang gawai. Pihak megak pekit main asal ya.

banyak lagu gawai mega peninga lagu ke diberi nama Tubai Langguang ke tengah hari itu amat kena mesan bala ke pulai gawai ibu amayu cerita tak bertunga bertune berbutik mantai ke ati-ati tetengu atau ke lelengau ke pangandirek nah kelalu mayu cerita lagi munyi ko kaban kunyu bula kita lagi nah au nyu pulai ngagai program kita nangkan ke to peninga sebelum kita boleh ngatemuai kita ke tengah hari itu aku dekat maca sitik je ko pesan. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kapal melayan ti ngelala ni yang Victor Jambu ane awal pesan minta semua kita datai ngau semayang misa 100 hari ni yang Victor Jambu ane awal tu kena 23/5/2026 kena arena pukul 10 pagi semayang misa lalu pukul 7:30 malam bisa makai lalu beranau mainnya Nur ngatur pengawal tu bak lorong 1 lot 469 Taman Bintang Bintangur. Jadi ngarap ke semua kaban belayan ti dituju ke pesan bisa mendiang ke pesan ke tengah hari itu ti minta kita ratai engkau sama yang bisa 100 hari ni yang Victor Jambu ane awal ya. Udahnya peringan angkan ketuk pesan mega inya pesan ti kedua. Dituju ngagai semua kapal melayan ke Riau Basibu Jaya benangan bergoyang bak rumah asa nangan kuah ketiba suang di Bintulu Miri Kucing di Abuk Seriaman di Insebayang Lubak Antung Odili Jahan Julau serta semua kita ti diau di sebarang alai ti ngelala ni yang Edwin Umpeng anek berayun tau ke apai ayat. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai lorong 7i nomor 2G Sibu Jaya 8/23/5/2026 pukul 7 lemai dekat ngintu setahun ni yang Edwin anek berayun tau ke apa ayat ke udah nadai ya. Jadi ngarap ke semua kapal belayan bisik mendiang ke pesan tengah hari tu. Nya duit dulu je ke pesan dia kena taik aku. Udah tu lagi, udah ranau temuai. Aku nak ke alah kena taik ke berita-berita berat tau ke jakuk gerah ke bisik diterima kami. Hari bala peningat kita hebat YFM Sibu.

0: Okeynya lagu kena berenang kita ke tengah hari tu opening ah. Mic jam kita di studio di tok udah pukul 12 tengah hari. Dia tok jam tok ke Maya Nur kita mulai berdalam program randau temuai kita ke tengah hari tu. Jadi ke tengah hari tu kita bisa Tuan Jelapin Anak Entalai ianya ketua cawangan JPJ Jabatan Pengangkutan Jalan bagi benua kita di Sibu di tok ya. Jadi ke tengah hari tu aku ngau basa megak ngelalu ke nuan tuan serta mere selamat tengah hari.
1: Selamat tengah hari DJ. Terima kasih dah kakau kami ke Konti buka ke tengah hari tu.
0: Jadi tengah hari tu kira ke gerai puji Tuhan ya tuan.
1: Puji Tuhan gerai.
0: Jadi aku untuk mereka terima kasih angin wan laban boleh limpang ke studio tengah hari tu.
1: Sama-sama. Siti hari tengok ngau.
0: lalu bala peninga nanti nyemak kita bisi medak kami ba Facebook kita boleh medak tau kedinga ke randau kami dengan Facebook Sibu FM lalu kita ke bar radio ku nak ka uliah ngenatai ke randau kami duai ngau nak ya penerang ambek ku teto nyentuh di dinga bala kita. Kelebih lagi tangguh pengawak kita itu nyaga pengelikun di Rempu bak rantau jalan ini pihak tuan.
1: Iya.
0: Nanti ku berarti ke utai ke di baik nuan tu pun cukup mana laban kita nemu nak lama lagi kita kat nyambut pengerami hari gawai nah.
1: Betul. Sekali ngau hari raya haji.
0: Sekali ngau hari raya haji. Iya. Tang sebenarnya tuan ngemai rantau tu aku ujung kaget. Lapak aku tu kali

0: Wah, metu awal dah bertunggak bawa studio dah.
1: Iya, iya, kali keluar.
0: Aau, tanah dah gak salah nanti nyemak nuan tu. Madah ke diri nuan tu ngagai balap peningat kita. Lalu nama kini tanggung pengawak nuan lebih agak pada dalam nuan ti nyaga pengelikun jalan lalu untuk nah.
1: Okey, terima kasih DJ Lucia Terubah. Sekali lagi kumberi selamat tengah hari ngagai semua peningat kita ke bawa luar dia lah. Jadi aku munyi ke dah daripada ke DJ kita reporter dari Jelapin Antalai. Ketua Iba Upis Kereta Darat atau ke JPJ lah, Pampang Sibu itu. Jadi, Siti dari tangguh pengawak ke pangku aku, bawa perkara pengelikut jalan raya itu aja. Makai tanjuk ke tangguh pengawak ngatur, serta tentu ke pengawak ngiri pemerhati-hati, ngau nerit ke atur jalan lun, ngambil ke dipialai, ngau efektif atau ke berkeni, kita nyebut berkesan itu. Ngambil kau tanya, bisik hasil dia pedak. Ukai seminat dia pejalai ke kita itu tanya, hasil dan ada dia pedak. Hanya Siti dari tangguh pengawak aku. Jadi, laban atur polisi utai tu ngau gari lalau ya ndang udah ditetap ke upis kami hari Putrajaya ngau hari negeri. Jadi nyak mau tak di titiah ke kami di pejalai ke kami dikena kami nerit ke undang-undang ngambil kotanya nyamai kami pejalai nerit ke undang-undang lalu ulih di titiah ke mesia mayu. Tujuh ya ndang ada tujuh bukai laban kena kita nya ngurang ke penyampau atau ke ngurang ke penusah babadi bajalai raya.
0: Jadi itu tuan nama nanti kita medak dah kebuah isu pengelikun baik jalan lalu untuk cukup berguna lalu patut lebih lagi orang kebukuasa baka kita tu nah okay. Berarti ke perkara tu
1: nama DJ laban nanti kita berarti ke dia tu selalu nak kita medak insiden tak ke penusaha babadi baik jalan raya macam lain kami Siti Ari Upis ke ngemeran ke pengelikun tu jadi mayu hamat udah pengawak kodar gagak nyalai Siti hari cara kami ngadu kotai tok ngambil kotai tok ndak nyadi laban nanti kita medak di jer pengawak ataupun penusah babadi bak jalan raya tu kai seminak munah nyawa ya tau ngasuah kita nya lenyau lah tok tengkira tok ke gerugak pengantang mesia mayu ambil ke bandiang lah kita babadi bak jalan alun kereta kita rusak kelimparannya utai bukai ke dalam kereta nya mungkin rusak nah ibu kita nyebut nyawa lah nah ibu kita nyebut kita kena babadi bakal apa semua jalan pansiak mega dah nunjuk ke penusah babadi bak jalan alun untuk merimpas kebesai ngagai benua kita dari sukut nya tadi ada nyawa kita lenyau kita nya ti babalat babadi nyau mati nya tapi munyi udah nya tak balat bakal jadi ungkus mega ungkus sosioekonominya tau jadi tinggi. Yang kau orang bisik kat nanya nama ke bah laban kami insiden laban kami babadi berjalan raya atau ngasuh sosio ekonomi itu tinggi. Jadi kebenaran di jentik kita hanya bisik babadi tudah ke penusah berjalan raya. Kita hanya masuk ke hospital ambil ke bandiang. Jadi dia tadi dah ungkus kita ke perubat ke dia semua tu Siti hari kadi tanggung perintah. Kos saya kena tanggung perintahnya di utai tu makai ngasuh sosio ekonomi kita itu tau dikacau. Apanya apa ya? Jadi pihak mega nanti kita medak kadang-kadang insiden tu ya tau melanggar utai ke kemisi ke bak disi jalai, bastin, ambil ke banding tiang telefon, tiang api. Jadi kena ngadu kena ungkus kena ngeripe utai nya baru Siti ari belanja ke ditanggung perintahnya. Lai, dari segi sosio ekonomi nanti babadi bak jalan raya tu bisik dar utai nya ngenatai ke penyaik lah ngagai sosio ekonomi kita ukai natai ke pemanah.
0: Ya, retin tadi kita meda hari semua sukut tau kai tak berarti ke pengelikun jalan alun kita gati nyaga nyawa ke babadi nak nepi tuan.
1: Iya. Laban nanti ke ambil ke banding ah. Ba tahun 2024 sebab setiap pemasiak pengelikun jalan alun tau ke miros ah. Sidak ya belabak ke pengerugi ulih manggai ngagai 19.7 bilion setahun. Ketegar hari penusah jalan alun tu tadi. Tusah babadi berjalan luar nyalai ketegalnya tadi kita kami ngau polis amat betul-betul minta lah mesia mayuah sama berjimat berjalan luar nanti uliah kita ngurang ke yang kau ndak lah uliah kita kusung babadi berjalan luar sikit ndak uliah tang kurang ke lah ambil ke banding tahunnya kemarin 10 mungkin tahun untuk 5 atau ke 4 begini ya DJ.
0: Nya berpangai ngagai kita ke bertengah ke jalan alun ke nya
1: ya, tuan. Ya.
0: Au nanti nuan ke nyadi ketua lebih lagi kita ke gawak ba upis pengangkut jalai ba menua kita di Malaysia itu. Nanti hari prati tau ke pansia kita na. Ni utai ke nyadi ke pun penusah bebadi jalalu untuk oleh nyadi na.
1: Ni teh ke pansia hari meros tau ke ngawari ke mimpu lah. Kita suah mendak ba media ramah. Jadi penusah berjadi bebadi ba jalalu untuk ndang ya ndak oleh kengai ke kitai utainya bepuan hari kitai empu jadi hari perangai kitai empu ke mai kereta mai perengkap pengangkutnya di je laban suah utai tu nyadi dari perti ke kami nanti ya bisi apa-apa jadi orang selalu bersalah ke kereta kereta tu nade beri apa semua tang ya ke benar utainya ndak bepuan hari kitai empu nyalai ngai nak ngai pun kitai ka nerima hari kita ya, puan hari kita ya, tanya ke mayu hagi nyadi.
0: Oh, retin tadi kira ke uleh kita ke deriba tok meh nyadi ke puan utanya na.
1: Iya iya, laban kadang-kadang kita itu bisi ndak ngasih ke tanda jalai. Ke banding lah seluah nyadi dia tok piten. Bo piten dalam ban piten tadi. Ndak ndak tok dalam ban, dalam ban nanya nya. Ngujuang ke nya babadi ke. Hanya siti ari ari kebuah lah nama kebuah berusaha berbadi berjalan aluan tetap nyadi.
0: Ya, you nak berat kata.
1: Ya, ya, ya.
0: Udahnya nanti kita meda bak tanggung pengawal agensi ambil kebani yang bakal kena sebut nuan tadi. Kelimpah hari JPJ, nah, bisa ke PDRM tadi. Ya, nah.
1: Ya.
0: Kati ke kita tu nentu ke pengelikun bak jalan aluan?
1: Kami ngau PDRM tu Siti, kami tu nerit ke Siti undang-undang disebut kita Yakta Pengkutan Jalan 1947. Jadi berkawal ngau kereta ke bawah jalan laluan atau ke undang-undang pengelikuan bawah jalan laluan dikena kami sama ngau polis pun ke. Jadi Siti hari pengawak kami, kami yang agak operasi bergulai. Siti hari pengawak kami yang agak operasi bergulai atau ke obos padu kami nyebut lah. Jadi kelimpah harinya kami juga aku percaya sidak polis pun sama kita itu ngagak kimpin, ngirik pemerti hati, ngagak orang mayuah ngambil ke sama berjimat sama nemu undang-undang kelimpah re nemu sama kak nitih ke undang-undang maya ke bak jalan raya laban nanti ndak berkata di jemunya ke dah disebut aku nya tadi tanya tau nang natai ke penusah ngai kita ke berkena ke jalan raya tu tadi kelimpah re nyak mega kami bisik ngaga kerjasama tak ke labuk kerjasama ngau sida lembaga pelisinan kedai perdagangan ia ke keluar ke permit sedak luri bas apa semuanya upisnya jadi ngau puspakum jadi kita berandau suah bertungok ngau sedak ya mikir ke bekeni cara kita itu kuliah ngurang ke penusah babadi berjalan raya nya lai sidak ya ngena cara sidak jadi puspakum ngena cara puspakum bakal ngecek kereta apa semua ngambil kotanya ndang udah tentu selamat dikena berjalan raya baru sidak yang lepas kotanya oleh dikena berjalan raya nya lai kelimpah harinya kami mega ndang selalu ngagak program evokasi tak ngiri pemerti hati ngagak mensia mayu laban di peda utai tu siti ger kumbai kami tau kumbai kami manah lah di je laban ari urang ke dia diberi kita penemu diiri kita ngagak pemerti hati berkata ya nemu atur bajalai raya lalu ukai semina ya nemu bisik sekedak nyandal lalu dititiah ke ya. Jadi nanti ya nitih katur jalan raya tu tadi lubah okay ngong benda tang lubah ya ke ke badi bat jalan raya apa semua laban contoh hujan tiap mia hujan ndak kita laju
0: ya yeah.
1: Nanti kita ndak nitih ke katur bat jalan raya tapi kita ndak nitih ke nya hujan kok nagi no laju tu yeah. Ke ngujuang ke babadi
0: kadang jalan licau ulih ngaso pawal ke
1: nya betul na, betul ya ya laban bisi orang kadang-kadang aku minta ampun ngagai bala peninga. Amat ya udah bisik di sini tentang pengelama ya udah megai kereta, megai perkara pengangkut. Tahu ke? Jadi ke Siti penanggul lalu ngujuang ke tak babadi di je. Laban bisik maya kita itu beriak nyinyit apa semua. Nanti nuan dak. Nadai penelebok reti. Tahu nang natai ke penusah.
0: Ya, dengan samanya peningau kita ngasuh kita aja, aku tu berarti peningau kita semua deh. Laban kita itu pun orang ke berkena ke jalan lalu untuk nanti yang hari. Udahnya tuan, nanti bakal nuan medak lah hari segi ulah orang ke deriba pak rantau jalan itu. Tau ke sidak ke bebaik perengkap pengangkut tu. Ini besai guna ulah sidak. Tentu nyemak sidak ya sama belak berbasah ke pengadirik berkena ke jalan lalu. Tentu ya bisa empas ke mana nah?
1: Oh, mana matanya dia. Jadi tu mau teker karap ke kami ya kak aku semua upis ke mengkai undang-undang kenerit ke adat tu. Nanti kita nyak sama berbasa ke pangan diri. Nyak cukup manah. Perkara ke cukup manah lalu nyak kena dipinta kami nyalai kami ngagak program ngirik pemerhati ngambil ke kita sama berbasa ke pangan diri. Aku ngan Nuan ambil ke bandingan Nuan minta jalai. Udah aku merik Nuan. Tang ti Nuan minta aku ngai merik ujujur sama ke berujuk dia nyata menyadai. Pulai ke penusah ke ngagak kita nyalai. Nyak ke patut nanti sama-sama bala kita nyak. Sama bisik pemerhati hati, sama bisik basa ngapangan diri maya kita ke berkenak ke perengkap pengangkut buat tajal raya nyak ke cukup mana. Patut amat di titiah kita, patut amat bisik di kembuan kita perkara ke bangsanya.
0: Ya, jadi nyak pesan hari tuan JPJ kita tengah hari itu opening. Udah nyak, sitit lagi tuan. Atau daripada kita bakal penyalah kemit. Teng ya ulih pulai ke penanggung agak semua orang. Ulih kadangnya ulih naban kenyawa ambil ke contoh bakal sengapak geliah. Nah,
1: ya, ya.
0: Mutung ba garis berkembang. Bak nua kita nak patut, nua kita ngeliah, kita kebukanya. Katanya tuan?
1: Segi betul DJ. Laban suah kami pun hari diperhati ke kami maya kami ke berjalai ke pengawal nerit ke undang-undang kadang-kadang orangnya kena saman. Jadi jakuk suah disebut sedak mit aja atau penyalah tuan ku ya tuan ibu saman. Amat ya mit utanya daripada mit tampas ya ngagai maya kita ke bebaik ke kereta ambil ke banding dah. Lampu signal. Kau apa kena nyebut ku nyak. Jangka ku nemu semua orang peninggal nama ku nyebut lampu signal tu. Tek nuan kak bilok ke kiri atau ke kanan. Tanya tak ada break nuan. Angkat tak pasut. Rasanya ada simpang. Jadi. Tak nemu kak kini ke perjalanan nuan. Kita itu tadi tahu ngujung ke kita babadi. Dengan di belantak. Buat ngapangan diri. Berkenyak muka tek lampunya. Reganya. Tak tak mar. Kadang-kadang utanya tak hidup. Asuh nuan tak nemu madah ngagai orang bukai. Kak kini ke perjalanan nuan. Kita itu pun tahu ngujung ke kita nya. Babadi buat jalan raya amat utainya mint jadi ngagai bala peninggal anang kalau mendak utainya mint dah ketuk kan dah patut tu natai ke penusah ngagai ke utang patut utainya tahu natai ke penusah ngagai kita
0: ya nanti kita mendak buat dalam timpuh ke terubah tahun tu tadi tuan hari utai kemitnya penusah kemayonya ada ini
1: betul betul ya betul
0: bas ibu itu aja kita mendak orang ke laban api mansau
1: api
0: semua
1: mansau ya
0: jadi ya laba aku nyu bakal bak menua bukai tentu ya bakal kita itu lebih agak bakal hari upis pengangkut jalan menua Malaysia atau ya bisa teknologi nah nuan mendak penyawah teknologi utai ke baru dia tahu uliah dikena kita nameh kage pengelikun bak jalan raya atau nah tok ke rumah kita jalan lalun
1: jadi bak Sarawak tu berdau bisik jadi nanti bak semenanjung Malaysia di DJ kita JPJ tu dah bisik kena awas lah jadi awas tu cara kena sidak yang ngerikut orang kan agak penyalah jadi utai tu tadi ndak boleh deklari ke nuan lah nama nondah dari ikut dia jadi saman yang dikeluar ke terus munyi ke aku hari pun tadi tuju ya ukai kena ngukum orang tak ngambil kurang sama menjaga jadi kurang leban penyalah jadi nanti kurang leban penyalah munyi ke kita ke berandau tadi DJ penusah babadi buat jalan raya dia diseliah ke kita dia dikurang ke kita tang bak Sarawak tu utai tu bedau bisik dikena yang ke 2-3 tahun ke datai jangka aku bisik ngarap ke tetuk bisik laban Siti utai tu ia oleh mantuk kami nolong kami ngau polis berjalan ke undang-undang nerit ke undang-undang buat jalan buat jalan raya.
0: Ya, awnya gaguna tanya tadi nak tuan.
1: Ya, ya.
0: Aw, udahnya nanti kita yang mendak mega perintah lebih agak kita ke bisa bersangkut paut ngau kimpin pengelikon jalan lalu untuk kata nuan mendak kimpinnya mereka empas ngagai mensia mayuah nah.
1: Selalu kami ngagak kimpin baka maya ka gawai hari raya ji tahun baru Cina sigi bisi gagak. Nyalai Siti pengarap aku nyebut pasal pengarap kami ke ngatur rutanya ngagak tanya dah sigi ngarap ke orangnya ulah niti ya ke atur ke undang-undang ko dah tetap ke kita adanya. Jadi bisik lah pada aku bisik berupai empat sotanya atau ke bisik
0: pulai ke pemandah
1: pulai ke pemandah ngagak mensia mayuh bisik utanya pada aku laban kadang-kadang kita nya serambau kimpin kami tenggang polis nak bisi ga berjalan ke pengawal agi dalam tempoh kimpin nya ba jalai ba sebelah jalainya kin kitu berkena ke kereta jadi ngambil ke orang mayuha mikir oh sidak tu gawak jadi kita itu patut berhati-hati ini tiah ke undang-undang ngambil kita ndak kena saman kita ndak kena tangkap.
0: Oh, betul tadi.
1: Nyalai empasnya tadi bisik nampas kehimpin keselamatan jalan raya.
0: Oh, kata ke nanti bakal orang ke berkena ke jalan lalu tu tadi orang ke driban ya atau ke dikumpai kita orang awam tu tadi. Kini sidak ya uli ya bantu orang ke penangguh berbadi berjalan lalu.
1: Okey, terima kasih DJ. Jadi orang mayu ya kata ke orang awam tu sidak tu. Siti sidak ya sama-sama kita nitiah ke undang-undang, nitiah ke atur ke udara tetap. Udahnya kita anang kelalu maik kereta berkena ke perangkap pengangkut nitiah ke ati dirimpu. Berkena ku nyebutnya nitiah ke ati dirimpu. Kadang-kadang kita itu dije, maya non benuh angan, benuh non ringan. Tahu non berpasang ke kereta, berpasang ke motosikal non nitiah ke pengeringat nonya tadi. Nyalai utai tu tahu nang ujung ke babadi, nyadi siti agi aku ngai nak nyebut ngagai semua bala peningau. Minta sama-sama kita bersawup ngambil ke utai itu kurang lagi nyadi dah usah bapa dia berjalan raya tu kita bisi Facebook kita bisi JPJ bisi ngagak line aduan komplain ngagak kia tanggau gambar ngagak video lah. Jadi tu ukai munyi ku aku tadi ukai kena ngukum tang kena kita ngagak siapa orang kerja penyalah ngambil ke ya dudi lah yang ndak kerja penyalah
0: ya nak ngulang
1: ya ndak ngulangnya baru jadi nanti yang ndak ngulang lagi orang bukai pun benda oh ngai ku ngerja tu ya tentu salah orang pun ulih nemu ya yeah. Siapa aku nganuan pun tino benda nono dia ngambil video apa semua anjung lagi kami
0: ya nya utai ke mana megak ne kada munyu kenuan baik ati tua tadi ringat tekan tua minyak nyung kanjuang ke kereta mesti si kau nu kure tuan
1: iya
0: iya anu terengkeh ke jalan seberai nyu usah kurang ke sike ke jalan seberai dien
1: betul
0: au jadi nampak kini pesan warga guys semua bala ke benua dri babaran tu jalan tau ke kita ke berkena ke jalan lalu ninti hari tu tuan ya ni nemuang ke jakob pesan wa tengah hari tu bisa nyu rumah ngo tengah hari raya berkata tau deh, boleh masuk wa baum taya ke benua makai
1: nah. Okey. Terima kasih saja. Jadi pesan aku ngagai semua bala peninggal kita di nunduk kita. Ke dia tu benua berbaik ke kereta atau kena berbaik ke kereta lemai lagi kini ke berbaik ke kereta minta kita sama berhati-hati berjaga berjimat kita mayang kita ke berbaik ke kereta berbaik ke pengangkut. Okay. Titih ke atur, titih ke undang-undang, kau dah bisik, kau dah tetap ke perintah. Laban ti kita ini tiah katur, ini tiah undang-undang ketap ke perintah. Okey, ngumbai utai ndak jadi, tang lubah lagi jadi. Utainya tahu uliah diseliah ke kita.
0: Ya.
1: Nyalai, datai kita ini, oh, mupuak engkau selamat, pulai datai pekitai engkau selamat. Benul ke degagai kita.
0: Ya. Oh, jadi nyerumbak hari gawai ke dekat atai itu tinggal lebih kurang 13 hari tunjuk aku ditekuk aku tadi tuan. Udah mupuak aku tu ngitungnya deh. Oh, tentu ya kita di Sibu ditok-tok ke Balai JPJ Bank Menua Malaysia ditok bisik udah ngadu ke off gawai dayak tu ne. Berengkah hari berapa hari bulan kini?
1: Okey, aku kak berkongsi ngau semua peninggalnya di berserimbai ngau gawai dayak kita bisi hari raya haji nyadi tu hari raya haji tu kak jadi nyadi hari nyadi 27 hari bulan jadi ops hari raya haji tu berengkah ngau gawai sekali berengkah hari 24 bulan 5 jadi ops hari raya haji ya habis 31 bulan 5 jadi ops gawai tu agak bersambung sampai ngagai 5 hari bulan 6
0: Kira ke bisi hari bulan kena sebakar dia laban bisi dua program kena sama
1: macam tuan. Iya. Hari raya haji tadi kita ngambil 6 hari, 7 hari. Laban dia habis 31. Tang dua-duanya berengkah hari 24 bulan.
0: Kira ke bak minggu sitik dia ni berengkah lah ni tuan.
1: Iya, hari
0: ya, jadi dikena ngujung ke randau tua ke tengah hari tu tuan ngagai bala kita bangsa ke kak mulai ke dirimpu ngagai menua ke tahun tu berkena ke jalalun tentu ya bisik pesan ngau pesan hari kawai nuan pun enggak tuan ngagai bala.
1: Okey. Ngagai bala kita ke kak mulai ke diri maya gawai tu ialah aku ngarap ke semua kitanya berjimat maya kita batas jalai, maya kereta, maya kereta pengangkut. persa dulu kereta kita udah tentu kereta kita nyak mana boleh dikena kita berjalai. Baru kita nyak berjalai lalu mupuak ngagai nur ke tuju. Pihak mega anak ndak ingat nanti kita nyak bisik ngantuk. Bisik dah kalau lelak ngetu dulu. Belelak dulu baru kita nyambung perjalanan kita ngambil ke kita pun datai ngerti ke lantang. Orang akan terima penatai kita pun lantang ngerti. Jadi berserimbai kau gawai itu. Saya sepi aku ndak kalau temu. Aku beri selamat gawai ngagai semua ke berbangsa Dayak. Ke ngintu gawai Dayak tahun 2026 tu harap ke kita ya semua mujur dalam semua pengawak. Gerai nyamai lantas senang. Kita yang nguan menua. Ngagai dua DJ juga. Selamat dari gawai.
0: Ya.
1: Ngadai kemisi.
0: Oh, sama tetuan ya.
1: Sama.
0: Oh, jadi selama hari gawai mengkak ngagai kita ngau bala raban ba jabatan pengangkut jalai sibo nah.
1: Iya iya. Ah,
0: labak ku bisik sidak ningaran nau nah.
1: Bisik-bisik
0: juga. Oh. Jadi nya tadi peningaran nau ku bulai ngau tuan Jelapin ane entalai ketua cawang ngaji PJ ba bagi menua di sibo di tok ngarap ke teto uleh pulai ke penerang ngagai semua kita ke bisik mending kerana temuai tok ke program kita hari YFM sibo ya. Sekali lagi terima kasih tuan.
1: Okey, sama-sama. Terima kasih DJ.
0: Ya. Okay.

0: kai di nai nyo bisi intai aga selengan ko tau dua-dua mai pai beketau salah ya bekenai ka ko tau dua-dua ketau eh salah
1: ayo dek tau jarai di tau napa dia dengar aku tadi tadi kasar uji tu jenuh ne mak kami ingat ngasuh besai ya sikit nak boleh duduk lama kita apa baru lah mak kita besai
2: nyuruh rentang. Maka nama madah ke orang kulu kile nyebut kang api ada rempo kang aura pikir kumang ini orang gawai tahun tu ku madah ke dia uai ini sumpah ni ibu aja tau ni ibu ah dengar dia aku kunci ke dia pansi ti di penjalai ke pertubuhan keselamatan sosial pakai so dia susah kok kita uai
0: susah
2: au ah dia ngayan ke 59.2% hari tahun nyin subak 2023 nyin tu angin tahun ni kemarin 2025 ah dia madah ke orang gawa bisi penanggung ubah sitai. Namo tak ubah sitai dai.
0: Namo ubah.
2: Ubah sitai menya berat bakang ngode nya ngluwai ari patung ngluwai ari umuang ngluwai ari peniau. Cut.
0: Oh, ntai nya. Bisa ya ke orang nyebutnya enai gup BMI. Oh,
2: nama
0: ngode. Ngode ke ore. Amat me. Nah, amai ani tian tahu amai bisa nambah ya penyampau nya kok sida tengnya me. Doa dia dia tahu. Nah, dai sekali-kali kan nyukung kaban doa dia tahu. Nah, mah kurang aku tahu. Dah belum mata aku tahu. Udah agak ngelenti ya. Kak tambah aku baru tu minggu baru lah. Nyo kesemek gawai lah. Tambah aku baru ke break ku curai sekali tahu. Ngai ku celua maja. Break curai warna papa kini belum mata aku tahu. Ngai apa nya ke kebab jo.
2: Ke kebab break dia curai pasal yang kena nyapi ya mai ke kelab ke mata dia dia nyapi ya.
0: Oh, nyak Christmas hilang masa yang
2: mana? Nah, mai utak tambah ya. Kumada kada wai na bilai. Nadai dalam kamu sini sumpah yang nya nadai nya nadai na jarak sekali nya. Teng nya me mulut tua tau ngai nak ko kutap. Ya kumada kada wai ina bilai. Mekit orang nomor satunya ne yang de.
1: Uji te mekit utai ke mana ne? Nanti kita ke mekit orang. Ni buah nanti tua tau banget nak bagama bakau orang. Tang me jaga peniau diri.
0: Ya kena ide ka ngomai nya nama ne. Kenang maji ke diri punya mana ya nyo. Nak patut ke kari bak punya gawai tu. Gawai ke? Kena ke? Gawai tu ke mana kedua dek. Aku akan beli super baru, jemari baru, tibai baru. Oh, speaker iritnya. Bisa aku meda irit di jelu siau sari nyo. Eh kebesai. Mada besainya besai tubuh kita tiga tau. Eh kebesai rinyo. Ke beli ku tau.
2: Apa? Dah dek. Orang kan irit. Ia ngirit speaker ya. Bah. Kati dek. Nanti kami ngabeng agak bilik dek dek. Nama ternyata dengan kami. Nama kami tu asuh dia nilai sopa dia nya. Pakai jemari dia nya. Nama belawak ke speaker dia nya. Pihak. Dengar dek wai. Ini bilai penemu ini sumpahnya. Tak nak dek. Runia berkelimat sekali. Ini tu wai tu sikok pada kau wau.
1: Au oh. Ya nama gaji apa sumpah yang bulan tu tadi. Buah ke dia ambil. Bapak perengkau kena gawai pihak. Ya nak berbayar nak makai. Kita sebilik. Udah tu elok bayar dia nanti pihak. Nah. Nya ke disebut orang nama dek ukur baju bertubuh dia rempo. Ha. Kalau aku macam tiap deh ke berkelimatnya madah ke berketuk aku dewa ini sumpang bakal gawai itu ya sikit ya nak udah temu tua hari ya hari ya nyadi ya. Jadi berapa bulan sebetulnya tua udah naruh hanasin diungkup kena rame gawai ngamik kena ngacau belanja bulan ke patut api ya mumpul dulu deh sebentar hari gawai
0: ya kena kena makainya duit kas tau renggat kedua udah tamak deh udah masuk 15 hari bulan wanya sehari tu 18 hari bulan bedau kena nya ya ke baru masuk tu bedau kena nya tembau kita kena beli kue gawai tau lo
2: dek tau kemada kede wai ini sumpeng ya meh dek tau meh ketua yang tu ruak badunya inyau tu. Ya, kumai dek wai dek bilai masuk unte ya utenya kumai dek kere nadai nya. Mata nan cela ya emra TV ni ngare dia uteng nya tarik meh. Kan inti hari masa yang atim kelik kore. Nadai ninga ute kurang sekali, nadai nangkap utai bak pala nya dek te dinga nadai nangkap nya. Dunia dia tau kumai dek kere betapek ngau krisis bekau global. Kita tau seluruhan dilala orang ngambil berkelimat kita tau. Parah dia pilih lusa habis duit dia kena orang itu dia ni.
0: Nyok ke sebuah.
2: Ya kapi dia.
1: Amat meh ke buah perintah kita. Bayarnya perintah besai. Tau ke perintah menua kita Sarawak. berunding ke mayuh macam inisiatif deh. Nemu reti inisiatif deh. Di kemuntang ke jaku kita ya nyak cara nemu deh ke betuah kita itu deh betuah nyari peranek menua Malaysia dan benda mayuah macam bantu perintah tidak saya ke kita ya mayuah nanti ku kan nyebut siti-siti lemau aku nyak-nyak bantu skasnya sebut deh nyak penulis ngelempung ke tatiang belanya minyak.
0: Nemu makawa, kalau kita ke Beranau, kalau kita Beranau ni sebab itu nak kedua-dua. Dia tahu nyamai ke kembali barang harga mudanya, ngipo orang jualan ramah medaninya deh.
2: Awalnya kebuah dekat tanya ngeruak ke Derempu, medak bisa kita kemudah jual perintah kena nyawab kita. Nyak ketamai dekat nyari antur ruak, piak. Kumadeh kedai pengawak berkelimat tau ukai reti deh banget berbeli kutai nadeh tate kumadeh kedai kak ABC muda hati jual perintah deh patut berkelimat utainya nemu ambil ni nemu ketuk perintah utainya ilak nak bakanya deh mudah utai kemudah halus seteruli utai beli deh namu tungak ku ningek nyen bukong namanya gunung sentuh buang ningek barang utai kebeli deh
0: teruli kemain dia kena
2: kena yang kita ente beli barang kemari kedai lias ke dulu bak kertas berapa kita datang ke kedai nemu deh macam nemu kedai berat tengah nak nulis namu tak kena dainya beli kita contoh dia kemari minyak minyak aja ada yang kau terbuka ngai nak komandan dia nyubring ku lama ente pulai ke kedai asai ku sepai itu empat dia di rumah dia ambil empat dia
0: kedai kena ambil ya. Kena mode. Kira uah kan uliat. Tuh, tepuk lah untuk tau jak. Cing, tulis-tulis lah untuk. Buruk kok baik kertas, beli mua, beli kedai.
2: Mana nak untuk dia nyak, mereka datang di kedai. Nyo ingat ke, untuk dalam untuk dia nyanyu malik deh. Medak barang ke rumah ini, nyo balik untuk deh.
1: Cih, ngomak, mua ke dia sebut. Yo medak lagi ke kedai asingnya. Dia beli barang. Caya aku kontak dia nyok. Entik bakal utai kuliah dia pansut ke kerubung palak dia nyok. Ya. Engkau terbenuh lelentik untik dia nyok ngantok dia pada aku. Tuk. Sitik dah ke. Ini sumpang. Kita akan jadi orang kebeli barang tu deh. Barang tu bisa hak ya namun deh. Ha. Milih. Ha. Pada dulu. Banding-banding ke dulu harga barangnya. Piak ya.
0: Eh, beli barang regam. Nama jenama, kebisa jenama mau nyok. Mungkin time buat hari luar negeri nyok. Baru kita kaya pada orang.
2: Eh, macam ya. Dek daripada orang kaya, tiang dia mpung ngasih ke pemerintah. Nama reti. Nih. Kemudian kedai inai itu nyok. Sumpah, dia ada apa mana. Nama dekat apa tahun tu nak. Kau tak ajar kami masuk apa untai apa palak dia nyok. Kemarin kena beli utai ni tiak katanya kita ini tiak kepatut kita mata ada nyeplut kencelak ke nya bulu mata nya tikau ke beteraja yang kini pada ngenat ke kebab begina mutu korea
0: oh
2: bagi yang ngacau
0: rundi yang kebab deh
2: nanti nak mendar gar ke jengkau jengkau lagi ini tiak nekat teh deh tinggal deh dah deh minggu tu tadi deh di menua sepiak nyen di sabe ada way
0: sabe ya
2: aw bang menua isan kudin
0: aw
2: tidak ya kemarin ya bisa program katik eh gagak sida kementerian perdagangan dalam negeri dan kos sara hidupnya aku pada nak muka
0: nama tak gagak sida KPD yang kesebut orang belama tahu nya
2: nya me bisa program inspirasi beli barangan Malaysia.
0: Beli barang Malaysia nya deh. Tak ke sabe aku sebut.
1: Contohnya tadi ini sumpang. Nah dah eh masalah kita beli barang gagak ari menua kita tumpu. Labanya deh. Tahu nya nyungke ke ekonomi dalam menua kita deh. Kelimpah ke nyukung orang dagang ba menua kita tempu. Beda deh. Dek kan beli tango. Ya nak patut gede beli ari menua laden kin. Nah,
2: kita tu nama sabe nak ba Malaysia di ni sabe nya ku deh.
0: Aku kok meli nyelintir maya bisa jualan ameh nyok ameh ilok ini bilai ya
2: pihak meh nyak gak bisa 87 jualan ameh nyak nyan sikit kena mantuk raya tengah dia tukar kelalu pada aku nyukar ngamek tengah dia ngamek peluang ngamek kesempatan dia punya kujaku raya
1: tuk siti tuk akhir ingat kiri wainai sumpang madah kedek madah kaku kok Ente perengkau baru meh dia agi ulih di kena. Ah. Tau ni buah ke dia ngilau dari mpum li ke baru. Berkelimat meh. Eh. Itu ak aku tu madah kedek tu. Ya udah gawai tu ilo. Agi panjai na ke. Nanti ke terima baru. Nya. Anak ucok. Nyau kak masuk ke sekolah baru. Dah permisi. Belanja sama gengnya.
0: Hei. Tapi boleh kan kita dia agak bisa. Ujian hari pagi kita ngantai berkedai asiangnya lo. Ini ikut.
2: Ya, muka aku ten duit di bukain. Kena ada melihat ngapa ke bukain. Nanti pembuah kedai baju ala ramai. Nanti ngawak. Jangan kita kantor. Kita kantor. Ya.
0: Nah, nanti ada lo. Ini bilai. Ngutang aku berdua ada. Bayar dua ada bisa. Dukung ngutang.
2: Dai amat pandai muntai ini tuai terundi yang nadai kelalu pandai suka ngau pemari nadai nada tes depaknya urundi yang kakut ya kami tu nadai tu bayar kami tu kude lalu kau berutai yang ne ya me kami tu mesan dari tadi berkelimat ku kami ngicak kini nak berutai sama kami tu masuk ni kau berutai yang
0: no
2: betaruh wah kita wai betaruh simba kena sin sebera gawai gawai nala tu nak dek gawainya bertimpa ye maka utai kemana kedai teng utai kepatut beli nadai metemuai datang gede nyuka maka utai maka no ya kak baki ya kak mendak dek ya kak beranau kan dengan cerita bukai teka sadadam ke utai ke bilik dek ya nadai ura bekinya belak berkelimat kita kemana kedai nanti baka ulian eh katakan ada ngutem kita ada namanya kutemnya tapi dia pala maya yang ngai bola kedai ngasih aku tau.
1: Eh, baka tua kan jadi orang tua ibak rumah ya. Patut kan ngajar bala sida anak ucuk tu belajar berkelimat dalam semua perkara. Sekali kena baksin, pemakai, tau ke perengkau guna. Nada kena pulai ke pengurugi. Nah.
0: Namanya kutem, sudah amat nyamai ya, no way. Dia jahat meh. Tembau kajak ngai ku, ngai ku ni dia ngaku ajak mata kedua dia nak lah dua dia nak aku nembau ke penganan tu lagi.
2: Ini bila kapan suruh tanya nya?
0: Ha?
2: Urat pala aku tu.
0: Ni ya?
2: Buah masuk dia kelimat hari tadi. Nyak bertuju dek. Nyak utai tu saya. Gawak baru mai tu ini bila ya utai kerja main ada ya dia nyak. Makai penganan ada ya dengan ngau. Semua dia ngagak baru dia kangau-kangau. Miga kami ini. Nih. Nama tu lagi gagak tu deh. Yang sekilau dah lagi tau. Tadi kengau tau.
0: Nai kagak me. Napa tutut? Nyu kalle di tau.
2: Nai peda dengan odenya. Udah nak tanya nak kebaik dengan odenya. Salah ya baik kelalu bala berjakau.
0: Nai perkeni ke deh.
2: Nap bungai okay? Rambi yang nya. Yo ini tuai tau. Nama deh bungau.
0: Bungau udah ngabah bubu.
2: Parai. Raban deh tau. Piak ngau teh. Piak ngabah bubu. Nah. Deh tau. Baik.
0: Udah ya menyat kapan dah. Ya uji spek dua dia tahu.
2: No kami itu nadai penganan tu lagi nak nyari itu nanti pula bersepek kena kita galau ai gawainya.
0: Kapan dah ngelang agak baru mudai ke lah wai.
2: Nabi lai pri ja mulut tua tu kutak ngajau ya berkelima berkelima. Nadai nya bungus buka pendiam pansu lili ya kapak punya dia mandai.
0: Oh
2: tupai ya wai Nabi lai mek tua.
0: Kudeh ya sari nyaning numpa dupek kudeh ya sari.
2: Ya, bayar kakak pengenalan dia kudeh ya.

0: dia kejeng ke tanya yang kaki entai dia nama kau. Aau ni ngah lagu hari gawai nanti.
1: Udah kekebayaan lah.
0: Aau deh, ni nama nak udah. Aau mupo latihan murat kaki entai ngai kenyu tengkeriang latai maya.
1: Perlu latihannya
0: nih. Ya, icak ke lawa ke? Eh tahun tu bisa ubah ke? Nah.
1: Ya nih. Aau berapa hari ya hari itu?
0: Nah, 13 hari. Oh, 13 hari dituang deh. 13 hari tari sari tau deh.
1: Ah, kurang hari 2 minggu.
0: Ah, kira sari ini udah melekat ke 2 minggu.
1: Betul. Minta kepanak ke munyi ya, Nek.
0: Ah, ane nyebut 2 minggu. Pada pala aku ninggal 2 minggu. Panyai nak munyi. Berat di 13 hari.
1: Panyai. Ah, okey. Ngamge kan 13 hari.
0: Ah, bala hari senang juang kuda meli tiket bilunnya. Puahnya nekok ketunjuk nanti. Ngituang kemaya kak pulai. Panyai hari ku sidak ya. Nak bakal hari ngelamak tau deh. Aw, dia mekap pulai ke menua dia meh kode panyai malam panyai siang.
1: Ah, okey semena sida ya ke dekat pulainya. Kita ngante berasa nau mespek ko.
0: Ya, maka ko gue ku dia nau.
1: Aw, kan ame ke bandiang kita ke bisi balam nyadi dari sebilik ke gawak bus menanyu wong dia deh. Eh, nak sabar ngante pangan diri baik buku lumuk nak ku deh.
0: Aw, ya maku aku deh. Mupu mulai ke dirempu bala start hari 5 tunti laban hari 5 tu nya hari ke penudi ke misi sekolah deh.
1: Betul. Aw. Ya, jangka aku beda lawan ke no tua mari selamat hari pengajar nak ya.
0: Aw, nak lawan ti bulan ya atau bulan sidak ya.
1: Empu
0: sedai aja mana? Empu sedai aja. Nya aja me ante minta pemerik area ko sikit nadai tang ante minta lekai jako nak nemu nadai ko to.
1: Lekai jako sampai me.
0: Lekai jako sampai. Te ante kita berarti kenadai ke ngelowe ari pangadirek ke besampai ari tua kemerik bungai pia nya jako kena ulih merik bungai.
1: Kebatang ya nya dikenang lawom pia. Kan nyamai kati orang dia
0: deh. Nya maka ko deh bakang

0: cikgu ke sekolah buat cikgu nyak namanya. Tapi kalau dua hari kalau punya cikgu aku ngajar terkebukai ambil kembali contoh yang nampak ya. Cikgu magang punya kita itu cikgu mengajar anak tua nama deh.
1: Oh, oh, tiap hari ngajarnya kore?
0: Tiap hari mangai hari yang kore.
1: Nanti buat sekolah balak anak dulu dia nanti kemaya sedaknya buat hari pengajar?
0: Hari lima tu tadi.
2: Betul. Asa ti kita tiga memang hari radio. Nada yang yeah. Ingat nama asa ti mayanya.
0: Banyak. Tapi ya, tanya mai kita ke sebuah gawa MTJ. Kita jauh tak ke sikit lancat orang ingat kita. Sama orang kang hanya cukup besar nak pergi aku tu. Perumahan ingat nombor telefon bala DJ
1: nah. Oh, bertanya belah grup sida ya. Bisa nombor DJ Lucia nama deh ko bala bukai dia nanti. Yeah. Aku kaya bisa bala ku nadai kan nganyo pesan. Ah oh, dia ya ingat ke kita. Ah
0: ngamkenya.
2: Bisa mane
1: ya lagi nyantai. Oh, ente nama ya nya ko madah ke dai. Dia mede ayan bape sebuah nak menanya deh. Oh,
2: dia tahu live dia tahu nak menilia.
1: Oh, nak menilia ni dah. Oh,
0: sapo mane ku deh.
1: Aau, tiang muzik kutai. Nada ngawak ya, tangguh pengawak kita tetap di perjalai ke ngawati ke lantai anak si dak ya pun tua tap ati gagal ni kure.
0: Ati gagal mai beritahu kan jadi ya.
1: Ko, ti lain kami bintu lu subanya, bintu FM ati gagal mai beritahu gagal tanya nya. Siapa nya ex DJ kita suba Francis.
0: Oh,
1: DJ Francis, ayo lumbuh
0: kelekat jatuh. Ampir kau dah nyebutnya berlama.
1: Eh, okey kena ampir.
0: Apa tahun ni ibunya? Amatnya. Ayo, nyameh nama nak perawak kita. Ngarap ke semua mujun, apa ya. Yang kanya jam ke dia tahu. Ayo, benung agak biskut kawai. Aku tu ngantai mang, ngiru macam aku tu siap.
2: Aku tu nadai, ngagak nanti, ngai bulak ke dia berdia tu.
0: Apa ni? Nak bagas pegawai tu deh.
1: Baik umur tu berinsuan menyantai.
2: Umur yang berinsuan tu.
1: Kumai pengaget hati. Kumai dah berkenyap lamang ya aku dah.
0: Ngelai.
2: Ya gawai tu lain tergaget kita nanti.
0: Apa yang ni?
2: Nantu lagi ke biskut gawai tu.
0: Asyik udah agak tuak ini.
1: Eh udah nama deh. Ngantik ke tanya. Mantai ngantik ke manja. Munya ke minggu. Munya kemarin. Kumadah kita bisa lawan mimit deh. Lepas bala ke bisa rabat entah dia lawan manja entah nama dia ngira lagi lepuang lu buang kau dia ni nanya ke tuwek tahun baru tu tahun berapa tahun ke bedau nya lagi membedau
0: ya amatnya ya ngaman eh saya kata berarti ke berkenang ke pengawak kami baru meringit 16 hari bulan tu tadi deh namanya udah manuk bala mayuan deh berkerangan bersungai deh nanti ngira tuak tu bisa. Sikit bisa berlama punya kuda ni tau langkah yang nampak ya. Dan ambil ke namanya, penama ambil kemali ya. Kita manuknya berulai deh. Rindu ke nyanap ya. Awak ke adat teh ke berkenya nu nak tinggal. Nak punas pihak ni tadi.
1: Siti dah agak lah. Kita tiap tahun pulut kita nak sepakar orang ke bisa bumai bertahun ni tadi deh. Pulut ke diketahunya tadi. Dan tadi awalnya di tahunnya kemarin angkanya pulut bangsa tau kena ngaka ai tanya entah deh ai gawai deh tahun tau pulut bangsa tau nyulain ge ge ya
2: ya sepek
0: ya ngai pulut Cina ya.
2: aku deh nyepek ya ke dipandu munyi ku deh nyenti amat bisa beda ya laba kita ngai nak nyepek deh tu aga kita sebuat ge ukai tua kita sebuat ge udah nyepek tuek sida di suang ya bisa ngasuh berangat ge nya.
0: Ya namun lah kenapa ya kenapa itu tuanya lain-lain asal ya semua ya karena tiap-tiap siku orang ngakaknya
1: dia tiap kejari deh bakal tuak kita tiga ngasiko lain bakal ngadek kulo ke angkanya bisa ke kekile ke bimit kita entar deh angkanya lain ke asai nyuku tak akhir ngagak mana
2: au tuai indo
1: tuai laki mutek monyenya nemu nau
0: nemu nau magi
2: tuai darah
0: tuai darah tuai jano
1: macam
2: nemu nau magi
1: iya belaknya tadi ke belak ngberi kepala no
0: iya badon nak ngasih patung lemai tak kebakarnya ne
1: au tau tak kebakarnya ke

0: Tahu nak ada ukai ke kita tu yang merangsang orang sama menghirup ke tuwe arigawai tu nak. Tahu kita tu adat aik kena tahu nak bak kita. Ya ku dah manu entah dek. Nak ada ke salah labak kung kita 16 hari bulan sari tu berapa? Dah 18. Nah minggu tahu nyu nyari berapa? Minggu nyilat tahu nak ya?
1: Tahu dia banyak.
0: Udah tutup parai wai. Tahu parai cendol palak tahu meh. So ada nutu wa kuluk ya.
1: Nyo, aku yang sebab dah ni kuluk palak. Jangan lain lain parai.
0: Inom pari ni nemu
2: nemu nyium bau
0: nemu nyium bau nak baju gaun ni nom pari nya kolo.
1: Aw baru ya aku ninga inom pari celo palawan. Pari nya.
0: Aw nya kada lian kan beda udah nyadi beram ku main nom pari. Kapo bala bari uteh nya kita to nyadi pari.
2: Ni ni tum pari na dai.
1: Iya, tang nama ke buah ni tu agak orangnya kadang-kadang hari tuang kada kena pangasuh ya. Tau nak nyadi no.
0: Ya, boleh ngasuh boyak deh.
1: Ah, untuk nego utai ke salah pegai-pegai kia pernah tahu pihak ko. Oh. Amanya angka sesuai dia bisa. Kalau ni nga utai ke munyi nya.
0: Sesuai ya.
1: Kalau utai nya
2: dia. Ya kena tahu ayo ya kau.
0: Au, kadang nya tadi. Ya ketau jari ini gila ngode dia memakai bom haram. Nadai menyang asuh
1: mayanya.
0: Nadai masam tadi ne. Tanya me bisa orang kena mode. Bakal ya tuwe entar masam, awalnya di jalan ya baru masamnya nyak nyamai ga, lani ya kita itu re.
2: Iya ke masamnya gaga.
0: Di jalan ya baru. Aw, nak eh dia rek gitu ya, tapi yang lain dia. Kelalu.
2: Kalau aku nengah, tu yang masamnya gaga kesida langkau. Ini kalau aku nengah.
1: Kita pes baru.
0: Aw.
1: Dan aku tahu sesuatu yang tu bukan tentang salah aku. Bisa bini pis awannya kami itu deh apa yang bawa yang bisa berkunci aku nanya itu atau baru itu itu ibu aku kan bininya baru aku ya baru menya baru beberapa minggu tu baru panjang aku ya kenapa aku nanya nih kiru na yang nemu surai kau dah di tapis dan turun ke baru magang deh
0: aw beramnya
1: aw beramnya. Jadi ku ya cara ya beram kita nyantai bisa tahu ya kita kena mit kebure ya
0: supo dan kita ya me kena sengkabung tuangnya.
1: Au. Dinyanya beramnya tajang lamnya ku ya banyak kia nya dina temramuahnya. Au, ti rumah ai kita nya.
0: Au, bekenya mentai nguinai ko bekenya me dia lagi mengama kada tola na mit dia.
1: Ya. Au, me kita kena ngante ni bo napihnya.
0: Au, nyu nak kira wah de. Kada bubu tu we ambo bisa sepuah ke dalam tuang nama de.
1: Au kira au kia.
0: Au na sepuah kada dia ya nyadi ya baka bubu tu we de nyadi namanya beramnya na tamak ngai bubu dia mai de ngau nya kecira nak ngau beram de.
1: Ya kudung apa bubunya satu hanya.
0: Kudung. Ya kudung apa ngapa bubunya.
2: Ya ya bisa penemu ke ngau tu tu. Bisa penemu nanti nemu me.
0: Au.
1: Me.
0: Ya okey okey ulih ngiro janti. Kala bejo tu ya kala angga cipi yang kala angga tu ya. Dah deh sige ya ngai menantu ke deh.
1: Jadi je kita lusia telani angga cipi yang bejo ke tu ya. Aku patai dia penemu minggu sitai nak dia marah kenempu nak
0: nak ulih nak nak ulih nak nemu dah wa isan tu ah dia hatinya ada ngante ada isan
1: udah terang nah
0: ure udah nanam dire tu age ke kelai bae deh ngau aku
2: nanti kira minta sangku ya ma tu tau
0: oh di ni uli ya nek kita bamu isan tu eh bukai ngai yo nak ko dai
2: nak ka kada tau ente nyu ngenyet ente oh arab ko bah ko ya
1: bayah ku ya. Apa param mate.
2: Hidup ke makaban.
1: Tahu amat nyanai pelandi efisiensi ko tu nantu sama
0: nah. Betul.
1: Merek siku nya merek nantu landi ade.
0: Au oke. Aku tu kan merenya dengar lagu ente nemu ko de main berita ri. Aku sige lingai ri le tu. Sige ngai ningai nya dulu re.
1: Kamu
0: ayuh, oh, yo, betul. Amat pen nama yang berhormat deh, Wabili dan Asan yang madeh jako hashtag ane yang rindang, ya slogan. Teng kita tu mau di bungai, empat datai ba utai kamat sebutnya.
2: Bungai, lagu. Pan pada pan sebut bungai itu.
1: Pami ya,
0: baru. Aku berpindah dulu kita ne.
1: Iya.
0: Kita ngobalap nih ya.

0: Ya, duite lagu kena amrin yang bala peningang odente, na patuh na berantai, ano?
1: Aau, makin kesap ati ningonnya.
0: Aau, kesau mat.
2: Semak mat ni odente.
1: Ngaya, ngaya, ngaya caranya. Aau, kita berane, bala media ramo, saya kiri dingau kita. Amau ku mel dah pansut cara-cara gawai mak semayanya.
0: Au dia tau benuang makit ke bala ku meang meh ni ke menang ba ku meang menuanu dia tau nyamai ku meang dia tau mai uah no mili ya ngai ku meang si kode kunti ya tuka ngai ku meang miri ngai ku meang miri kunti ya tuka baru gitu mah kian sri amana
1: au ngi ka ka ngai di ni ke no nga mati
0: ka ten te ku meang ni ngai ta au ka nam ka mai tau ku ya
1: Aau,
0: mua, mua, aku kami kok. Ya, numu, pedagang ke kami, aku sida ya.
1: Aau, pak pengelino, pengagau hati ke sida sebuat ya, tak boleh.
2: Ya, sini aman, nanti rindu aman ke medaknya.
0: Nanti medak bak media ramai aku sih, kau kakau, tahun-tahun aku cukup rindu medak main asal. Juga selampu menua bisik main asal. Cukup mana ya. Nak aku ngumai kumeng je nak mana ya. Yang tahun tau ku
1: mereka
0: tapi ya tapi puji ngagai bala ke ngatu mayuh dia tau
2: mayuh main nasal
0: ya nah mie mayuh mat bepantun te bisa sih kok pada sama nyawa ya baru ada kemari
1: ya ya baru ada kemari au ya tang sio ne maya sida DJ mau bau ta bisa bai maya sa nya nak de ma
2: au bai ganti
1: ente ka bisa de to na mak ini di bantai ke de.
2: Ya, tak aku kalau ke sobat nanti bisa sekali pekitnya sobat. Kalau mai ganung aku sobat nanti sobat.
0: Ya, bukan ganung meh dia tahu. Bukan ganung
2: dia tahu aneh nyebut ya.
1: Lebih dia aku
0: ni ganung. Oh, kena kumni ganung dia dia.
2: Ya, nama tu dia berapa tahun tu nak ingat tu.
0: Oh, ama.
1: Ana
0: ingat. Ana ngemai untai ni sumpang kita.
2: Udah masuk roh.
1: Udah. Agak pedau tadi. Au nyak meh bunyi ko sia tadi au nyak nu tai ke di kreno tai ke nak kalak di pedak ambek ke banyang neh baka pengawak kami malam tadi deh 8 ke berjadi ke pengawak KCF Kapit Culture Festival bagi menua kita di Kapit lalu berobat dengan yang mega tidak kumang sudah finalis kumang ke dekat berpikir kelak kumang 24 hari bulan elak deh malam tadi tidak ya mantai ke pengalik main asal. Saya kena kalak pada aku terus selama deh ambil ke bani yang maka orang penebah belikannya deh. Ya maka peniau sampai. Dan yang bagi saya iban, saya nak kena kumai belikan.
0: Kini ke Cina saya yang anaknya pai bukan pai pan. Ayo. Kini ke? Bisa je ke Cina sering nyantai.
2: Bisa.
1: Bisa. Bisa.
0: Bisa.
2: Menyadai kita bangsa Cina pun bisa. Nyap meh. Rindu amat ganti.
1: Aau, muda belikannya, udahnya. Nanti tahu sedihnya kemarin kita nemu aau, namanya kita muda ajak mata rajang. Tahun tu muka kami di Kapit muda ajak pakan, tunggu ke pakan. Punya yang lain nak sebakau utainya.
0: Aau, nak sebakau ni.
1: Aau, nanti utainya nak di baik bekerja. Nu majak tenggelam tapi ya, majak nak ditemu. Okay, senak tidak ya ke berpikir ngau pengalami ya main asal, orang kena persembahan, dah banyak kapit kaca bagi menua kita di kapit deh. Nyak yang kaum semua bantau. Lepas kena agak persembahannya, banyak macam persembahan ke di bantai ke saya, okay senang ngajar, dia mereka ungkup orang ulu, bahasa Melayu, Cina. Ambak tentang Cina, mengikut yang berhormat Dato' Sri, lama tu kita mendak Cina tunci-tunci lepas deram tapi ya malam tadi bisa naga kebesainya berpulian ke sedok deh mana mana mana tidak nak berlipat tersangkut dia mana ya
2: aman nanti ya kejung-kejung kejuak sedak ya ya ke peten sedak mainnya nanti ke kalak di pedak
1: ya sikit agak malam-malam lapan kan nampak kafinya deh buat tubuh naga tengok kita, nanti kita iban punya ko ada tu serinyak, kena bau punya ko. Besai, hari nak mendaanya. Nyak usai ke bisik dia tu, tahun terjadi bagi menua kami di Kapit, pengawak berjadi ke Kapit Culture Festival, di berjadi ke yang berhormat, Dato' Sri Elisana Nantalingi, ke menjadi ke pengawak yang malam tadi ngah megak mantai ke para panelis tentang pekit pengelandia main asal.
0: Mm-hmm.
1: Jadi malam tadi lumur satu alaban kuman kita di kapit di sini nama ikut ya siang ngemal ni. Sebabnya untuk itu sana di sini lapan. Jadi labanya kena baik hari suung lumur satu, lumur dua, lumur tiga di pekit ke kena 16 hari bulan hari bulannya ke 1, 2, 3 di baik dengan kapit. Jadi ke pulih lumur dua dengan lumur tiga habis di penangguh kena boleh dipilih ke sesuai nak boleh ngau. Ya lah balas sudah finalis bagi menua kita di kapit bisik nama itu aja malam tadi sudah sudah mantai ke pengelandik main asal. Jadi lumur satu mulai dengan juiz sudah mantai ke ajat orang pakan nyata ke sepuluh tadi. Oh, udahnya nomor dua kepulai ngajai Natasha Mabina sudah mantai ke belikan yang tadi deh. Aku baru pada aku nomor tak muni nyak. Malas sampai jo.
0: Aman ke nyak? Tua meda dua minggu aku deh ada pihak aku deh.
2: Ya.
0: Kena ikan.
1: Lalu kau kesuai deh.
0: Udah dulu teng ke mainnya amoi no Cina na nyak ke lawa ke bak ya.
1: Nyak ke lawa ke aman. Nemu yo banyak kerja kita iban kini.
0: Nah, mak kita nemu nanti katanya na.
2: Tanya ngau sida ya bangsa sida ya empu nanti.
1: Oh bangsa sida ya empu.
0: Ya, tang me nak nak jauh hotelnya belak bakanya tak ada. Ya,
1: sama dia nya. Ya, sama nya me. Ente kita berarti kena. Ini kena nemu ngai namanya nya kak ja sape. Nya ku tai ke di pemai belikan. Main apa ke bukai. Megak bisik di pantai ke lebuh malamnya jadi sida telak. Dekat di Pekit ke lebuh maya penangguhan. KCF tu kena 24 hari bulan 5 2020 semak nal gawai
0: semak semak kumeng ayan gawai semak
1: tang sajak pihak Kapit Kaca Festival buat bagi menua kita di Kapit nang bisi program nintia malam kelimpah ke bisi palatis ke merinang ambil kapan yang malam tu tau datai kia kita kerja pada Kapit Kaca Festival laban bisik Pekit Beramban. Udahnya hari terbukai pada 19 hari bulan mega bisik Pekit Berpantun 20 hari bulan bisik Pekit Poco-poco udahnya 22 bisik Pekit Ngepan Anak Mingit 23 nyak ya pegawak Niti Daun hari pagi mok ke pagi deh Niti Daun lalu mok ke malam bisik Pekit kita out of band dan sebetau harinya di 24 hari bulan do kita nutup KDCF takam majlis penangguhan 3 pun kusuk
0: ya.
1: Bagi menua kami di kapit
0: boleh ngabramalah kita tiga duanya au siko siko tenya siko lumamean duanya go
1: duanya go
2: duanya go
0: entai ke alo duanya go ni ka jalai muntah magang kabana
2: kai duanya go kumai de na tai
1: ya
2: nya nya
1: Antek suai deh nama tu dah gerinti aku ngahingi sek kita pun maran deh.
2: Aku tahu ngujian deh.
0: Kita itu pama ke berjakok nguji sege nak gerinti meneng.
2: Okey ngiga meneng.
0: Okey ngiga meneng. Teng ngai nayan batu pentah. Nya sebatang.
1: Tapi uji magang meh ngagai semua ke bisa ngawa pekit. Kita nya hebat magang apa ya.
2: Berani nguji.
1: Berani dah.
0: Okay, mimi orang bisa orang landi, teh enak berani dia, mia hanya dia.
1: Saya awam ya nak temu orang penglandi ya.
0: Bekerja ke orang ke baji ya. Dia berani ngajuan rempur eh.
1: Aw dia mendaok bakal dua ide, nama aja penam ke bakatnya. Anje mana eh, bekok tu pening oh. Main asal.
0: Oh.
1: Ya kerja macam mana? Umah dia baji aja ya.
2: No, jaga umah menti.
0: Aw.
1: Ya umah meh, ke?
0: Nomor satu bakat kita di kampung atau. Oh, jadi tanya nanti namanya aku bisa kan usai cerita ngede dah lama. Baik tu, jam kita. Nak ke Bak Sibu hari lemai hari 6 sarinya. Kumpai menusai kemas sikit, kuna nusai ke. Ya, orang dia tahu juga. Ya, nak pada.
1: Aku leh, au.
0: Au, ni alah aku nusai ke. Utai jauh-jauh bila ya dia. Nanti, namun sedua ide. Ngau bala peringatnya, ya, namanya perarakan dewa. Au jadi bisa nganjung bala ane tu tadi medak perarakan dewa sida ya ngelolok ke dewa bangsa Cina nyantai dewa sida ya dan yang sida ya bisa ngemai bakaraga aku bisa penama utanya kita kena nemu deh jadi sida ya bisa ngemai kue simpan beria jadi orang ke medak batisi jala itu tadi sida ya nyadung yang agak orang nak semua agak kena ya kebidia bisa lah oleh dia berai deh. Denya maya sidak ke berjalannya tadi bisa engke sidak sengkabung sidak teh bakak kute ba keretanya kentu dinya orang ke ngelulok ke dewan mane ento ne mau suwe de dewa ko ko ku pada balik suwe utenya de
2: iya
0: nyari utenya ke berjalan ba pasal malam pasal ma ya ba puas pasal sibo nyari pasal malam ni ne nya maya sari nyantik kita dengar nama ke buaya balas kod jalai de alaban mare peluang agak sidaknya me pengawak bakenya nak dia tu dinten tahun nak bakak kumen gawai tua ya tahun sitik bise tahun sitik bise tu nak 3 tahun sekali ente no tenya ayan de jadi 7 ya nasi ke bise 7 sidak ya bakak minta berkat dari Tuhan sidak ya de putara sidak ya sekali kari pengerai hari rezeki hari penglanteng sidak ya mane ente nemu de namanya kereta lori sidak dia sidak lawa-lawa de aku nak berdiri di sejalan ngai bolak ke dia labah ke ngelusuk patung je udah repuak bedak di kereta
2: ya
0: baik
2: bisa orang medak ketua nanti
1: betul
0: kebenar ya sikit nak mansang ke pasal sibuk kat medaknya sikit kat berjalan diri kebenar deh kat ngapa pasal malam ngai kena ada ke cerita dia sibuk nak ke pasal malam no. Sekolah medak di sekut nyak ke medak sikit nyantai ya ngopling
1: sama untung ya medak
0: deh ne tiga tahun sekali kemudian ke sedua 2009
1: tiga tahun sekali ya pansun
0: ya
2: 2029 ya
1: Oh,
0: lap terlepak ya. Bapak umur bermainnya, mainnya ya pansut baru.
1: Bapak
0: tuai, bukan patung yang pedih ya, umur pedih ya. Oh, nak uliah bala mami itu, nak ada uliah sekali.
1: Tak ada, ini majak mana kerelmu pedih ya.
0: Okey lah, mami kapit nama anak badok deh.
1: Apa lah, mana? Tadi udah pagi yang tu buru ke.
0: Ah, tadi udah tanya, udah mesti cerita. Ya,
1: terima kasih yang sedoai. Ila kita bertemu baru gangau berita kebukai ngau balap tinggal kebukai napa ya bedau dini top meeting ni
0: bopen
2: bedau
0: kada ketulah eka entai mu yang ngai
2: ya sekali
1: oke nyajar aku sekali tu mulai ngenoan di sibu terima kasih ya
0: oke bye bye
1: bye
0: Ambias ya na DJ ma.
2: Oh, ambias.
0: Nang awak terima kasih ya mendengar aku berkayu pia. Mungkin tai kita ke seperau. Ni uliah belele. Nak ke kabar ngelayak pia na.
2: No. Ibun dia.
0: Oh, telah pak sik ngibun pak dire.
2: Bisa itu komen kita ba Facebook kita
0: tu dan baca, memang baca dulu.
2: Nanti ga agak asai kage dia nanti. Oh. Tai ke dia kena menyadai kita Cina main ya tadi ko. Erhu ko ya dia tahu. Erhu. Nah, nama betul nama munyi. Terima kasih. Saya Mama Marcus sudah komen dia.
0: Nyak pernah mahu tanya na?
2: Ya, nyak meguna kita muka komen
0: Facebook,
2: kita Facebook. Ngambil kita pan uleh babalas me dia nama
0: uleh komen, uleh mantau ya. Kami kadang nak semua utai tau uleh temu ya, tua.
2: Laban tua tu nampung urai yang kadang. Ente bakat tua masam ko tadi. Ngai ganya nyati bunyi ko bisa selagi komen tadi dan siapa?
0: Nama tu ko ya. Ngai nama.
2: Ngai ganya di ngena tua masam. Bante nyadi langkau area nyelege pan ya bisik kak masam tentu ya kak nguna tuak kemanehnya ku ya
0: aman iya kita ngak kak utai ke dempak nyadi ngana utai kena maneh ne ku deh
2: tang aman bunyi kede ente orang nemu kene kata deh jakau
0: tanya janda ya baru nyada deh
2: kene spear deh
0: na janda ame janda de ningal bisik tuak janda apa yang dua kali deh, janda dua kali, ayo iban,
2: okay, ngah main nyemat teh deh, ngah kita peninggal, nyaya,
0: ngah ketua mai kita nada reti nama kue nama tuwe ano ne,
2: laban ni udah dadu ke baru, nyu dua kali dadu,
0: nyu dua kali di ban tu deh, aku nemu bisa bala kita ke dulu agak manduanya benung tanya namanya ngawat tuwe gawai ke tengah hari tu kati kenti, ngomau, ngawat tu nanya
2: ini ku ya, masa pangasuh ya. Udah bye-bye tadi.
0: Kata ke nama tuci mana ya, metuang kena kita nyimpan ya. Bahkan ngusilegi tadi, kena tuang delisius.
2: Aku kita tahu nganjung gambar tuwek kita dia.
0: Gambar tuwek kita gambar dalam
2: dia ngambil ke ransi yang ke hati tahun ini. Mengabah bubu dalam telepon, tak paham.
0: Oh, jadi bakal selama me biako-biako ke peninga program di terus ke baru ngau program peniau pengidu aku dan sebenarnya kita mendiang ke Siti Lagu di tangan ngau PPA.

Maya ko duduk kerire, ngingat kesika orang tidak kangau ke nai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jako aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawan nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuh enggak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nanya mai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalai ngu Tuhan. Di menua sekal. Mulai kita yang buat program Penial Hidup Aku, nanti hari 1, jam 2 ngalari, seminar di YFM Sibu.

Ya, pendengar, bertemu baru kita dalam program Pendiau Penghidup Aku. Bakal selama Datuk Jam Nur Aku dekat mic kita mending ke program Pendiau Penghidup Aku Nintiang Minggu. Aku dekat ngelatai ke Sada Kenang atau ke Kisah Hidup ke Bisik Dianjung. Okay, kami bak YFM lebih lagi dalam program Pendiau Penghidup Aku. Terima kasih ya sekali lagi pendengar untuk kita kesempatan nak lejo nyukung atau ke guleng aku bak dalam program tu. Biar megang agak kita ke udah nganjung kisah jalan cerita penghidup diri. Terima kasih megang agak semua. Hanya di keminggu tu bakal minggu ke udah megang sepeda waku nyawup peningat kita yang ngeratai ke sadar kenang cerita penghidup diri berdalam program tu di aku dekat mungkau dulu program pendiau penghidup aku ngau Siti Lagu.

Terima kasih pengelola program Peniau Penghidup Aku. Labanuan udah nyawam aku ngenatai ke kenang cerita aku dalam program di keluar ke nuan. Ngau air mata, aku nguji ngerintai ke sadar hati aku. Udah aku nguji nak berkunci ngelamat tu. Nyimpan ke diri utai ke berserangan berdalam hati. Tambah utai ke disepai aku makin sari makin berat. Ati meruan berai nak lantang. Kenang aku semua sidak kudam hidang. Ambis ati rangkai air mata senat bak dadal. Nak berasai mesiko-siko ura lenyau terbelecut hari pegai jari. Kasih membala tangkai ati lesi kudah ketisi. Jauh mempejalai sidak apai. Jauh mempejalai sidak niang inai. Nyamai kini bangat nak nemu pulai apai. Lantang kini hati kita inai, bangat nak pulai, nak nyenguak balah nak andai. Belelang ngejang kita inai lantang, sekalipun ada rita kanika pulai. Beteh tan hati kita apayasi, ngelengkap piga-iga, maik pengerindu ngau kasih sayau kita, ngakai balah nak andai kaget terbelenga, dilengkap ke kita, hidup ke diri tinggal badunya. Apu setahun, dua tahun kami tiga menyadik ditinggal kena yang apai. Apu setahun 2023 dilengkap kena yang inai kami ditinggal ke seduai. Seduai ninggal, maya kami agak belala aman kap gulai ngos seduai. Maya umur agak mekang, maya hati agak bala rindang nak betah ngai jauh seduai. Asek mimpi ningarita seduai parai bebadi. Mainnya kami menyadi agak dia buat budi yang ngantik ke kak pulai kuju minggu ke rumah panyai. Lebuh dipadah kepala ayah ibu ke sekolah, tubuh hasil kepedat magang, tulang lemik kak tumbang, utai dipedak berasai petang. Bekeni mah, balam adik aku dekat nerima berita ku anak hati. Dada agak ketak-ketap, sendat seput asai kepadam. Nadai nak utai ngebedisnya dia apai. Merinsak kami apai, cukup tusah kami menyadai indai. Nadai berpadah agak seduai midang sulai. Tahun aku berguna ke sukung, berguna ke jakut semangat hari seduai. Bak tahunnya ke seduai mateh kati aku apai, merinsak kati aku indai. Ngau aib mata, aku nemuk ke perasa pemlima, tahun ku dah nyin kemari. Orang bukai bisi apai, orang bukai bisi indai merangsang nurun maya perasa. Yang aku apai nurun air mata meriau air mata di baik ke sekolah. Benar aku ngetat ngeriang kati aku inai ngemua ke seduai apai bisik medaku bisik bersampi ke tubuh aku. Nak betah aku inai cukup nak betah ke seduai apai pemaduk keruk hati aku meda igat meruah nyabak ke seduai selalu. Seduai enduk ngigat nuan apai madah kediri berasai nak nyamai. Nadai seduai indai. Umur agak biak magang kami tiga menyadik. Dilekak ke seduai apa ingu indai. Igat ngondo bapum dua. Sikap bapum satu. Igat genua nak kasih ke kami tiga. Jauh pejalai seduai apa ingu indai. Nama guna kami ada ke dunia indai. Entik berketuk pemerinsak penghidup kami digagak seduai. Kasih kami apai. Sapa ke melanja. Sapa ke nupik makai. Sapa kengibun kami apai. Sapa kulih merik pengerindu ngap pengasih ngagai kami menyadai agai. Lenyau seduai maik pengerindu tituci. Bak sapa kami agai bulih indai asi kecukup maneh hati. Midang nuan apai maik penglantang. Bak sapa kami agai bulih penyenang ngap penglantang. Hidup diau badunya tau. Nyadai indai. Empai lama aku dah nerima surat. Ngangau kaku masuk ngagai palan pelatih jadi pengajar tau ke IPG bak menua kita. Pihak mega ngau hati gagal disrampung air mata kena yang aku inai nadai orang ngau berkunci. Ambis daya aku inai pandai kira nasib bisa ibu ngaya bisa mantuk ngemutar ke pengawa aku. Seduaya mekiruh kaku serta kiruh ke kami tiga menyadik ngelamak tu. Sino aku inai, datai surat aku, ngasuh aku masuk ngagai PJ. Asai kap kunci ngos seduai apai, teng saya home inai, seduai udah jauh amat berjalai. Cukup puang bilik kita inai, cukup puang bilik kita inai lantang.
Semua tai kedegagak nuan. Semua tai kedekerajaan nuan ngelama tau babiliak kita inai. Di pedak dikena mantuk kati. Di kai puak degagak nuan inai. Nyak mengasuh dikena mantuk kati kena betes duai. Di pedak aku kegambar penindua. Ngau semua tai kedekerajaan seduai apa. Ngasuh hati barat agak merampau berasa nak lengau. Ngasuh hati berasa merampau balak lengau. Lebuh kami tiga menyadai inai. Lebuh kami tiga kak ngelelap ke mata nintia malam pengudas doai kenadai berandau kami tiga menyadai berkeberai belamam air mata ingat ke semua utai kuda nyadi berdalam penghidup ruang bilik kita nadai nyadang sekali penghidup kita inai timpang nadai nyadang sekali apai penghidup kami ndak sebaka nga orang ndak betah ke semua utai ke di kerja sedua apai ndak betah kami inai utai ke depan dua utai ke sumai nuan inai. Asai kak makai, asai kak ninga nuan ngangau ke kami mai berkulai serumpo. Tiang nuan inai jauh mai nadai temu di nur pejalai sedoi apai. Nak betah aku inai, nak betah hangga sedoi apai. Asai kebisik ngamat ngantai kami pulai hari sekolah. Ngantai kami pulai hari muding, lebuah ke hari lima apai. Asai kenuan bisik ngamai kami ke sekolah, pulai ke misi. Lebuah di rumah apai. Berasa nak nyamai ngemua kenuan apai datai berjalai berbaik ke ikan jelu ke dekerindu di empat kami ngemai bulu babas ke dekat dipakai kami jauh nuan apai nadai agak betati ke kami gagah hati sedua inai dingau ke kami pergi ke lebuah kami tiga nak dapat semai amat mua nuan inai semai amat mua sedua apai asai kagak hidup mesduai dan lebuah ku medak bilik kita puang di nai lantang. Muat hati berasa nak senang ditinggal ke seduai kudah tumbang. Bersampai ke pengawal sekolah kami mujur menuan inai ambil kebisik ngiriang kami tiga menyadik ke dudih hari. Bersampai ke aku umapai icap ke penghidup kami menyadik lantian senang baka penghidup orang bukai ke cemahila. Lebuh maya kedanih pagi apai bangkung belama memata kami tiga baik nyabek semalam malam. Madah ke diri nak betah nuan apai. Dini hati aku kanak tuai tu berasai keruk. Aku nak uli ngawu menyadai aku kedua iku. Labah pengasai hati kami tiga sebaka. Sebaka nak nyamai. Sebaka nak betah. Sebaka berasai puang dapai ditinggal keduan. Inai nanti nuan bisik hingga kekenang. Aku bangin lalu. Biar megah apai hasil kedesaya aku. Berkenai penyawa seduai nyingkang. Jauh ni pejalai sedoai ni tiah ke orang di menua bukai. Anang kurang apai. Anang kurang inai bersamping agak kami tiga menyadi. Tinjau pedak telak penghidup kami tiga. Hari menua sepiak. Hari menua site. Bersamping ke kami tiga menyadi. Meruah lantang gerai nyamai baka penghidup orang. Mulia penghidup kemeruan keduduk hari. Tajak kami menyadi nadai apai nguindai pegulai. Baka nge orang. Aku nadai daya apai. Aku nadai daya berkenih kang iga seduai. Aku udah nadai cara air mata udah naya dah lalu mayu. Udah rangkai air mata naya nyabek nak betes seduai. Duit aku nadai ukai aku udah bekerja baka orang. Nadai utai kemisi makku apai. Nak nemu berkenih cara aku iga seduai. Ngamik seduai naik pulai. Kelimpeh ti bersampi ke semangat seduai ninti yang hari. Ngesyak ke semangat nuhan apai. Ngecak kesemangat seduai inai lantang sedang di menua bukai bersampai ke kami inai bahkan nuan ke bersampai ke kami agak hidup di awal dunia atau bersampai ke pemujur kami bak pengawak belajar bersampai ke pengantang kami bergulai dengan orang bersampai ke pengerahi kami bersampai ke umur kami asuh semua kami panjang umur megak biar megak apai bersampai dengan kami makpai ngicak ke kami menyadai uleh bukulai ngau sama diri uleh bukulai nyamai ngau sama diri nada hati ke pecip yang dua nada hati ke berbagi kasih kami apai kasih kami inai nanti bakal sedua nemu jalai pulai pulai sedua apai pulai sedua inai kasih bilik kita puang di inai lantang kasih me penghidup kami menyadai di inai kelalu ke sedua apai merinsak kami berketuk nak nemu me inai nak nemu me apai. Kemaya kami tiga menyadik tak berasa nyamai. Kemaya air mata tak baduk naya. Lebuh aku mendak gambar
lepuh aku meda pilih kita. Asyik kan nyerawah aku inai, asyik kan ngempas ke diri. Baik hati kelalu nak betah, baik semangat ke kelalu lemah. Baik hati kena rindang, baik hati kena nyamai di inai. Cukup nak nyamai maku inai, lenyau te bukai nak maku berasai. Hari aku lenyau seduai apai, umur cukup agak biak. Hati impai keriang di inai, dapat penguji ke cukup berat padalam penghidup kami. Nan mumi naik ke dudi hari, lebuh dekat niri ke rumah tangga, lebuh bisa penghidup kebukai ke jemai hilap, lebuh bisa utai kena temu di kerja kami tiga. Siapa orang kena bertanya, siapa orang kena kami berpinta ke utai, nur kami belajar ngereja utai di inai. Kasih ke kami mapai, pulai mapai nanti bisa ninga ke sebenar kami bangin lalu. Aku ngari ke kami tiga penyadik dapai, dengar sampai kami, dengar sebenar kami, kasih ke kami di inai. Nanti boleh pulai sedua apai, dini pejalai sedua pada ke kami tiga. Biar aku ngadai nyawa kumpu apai, harap ke sedua inai boleh pulai. Dan nama inai, tuk nyu bertahun nuan udah nadai, tuk nyu bertahun sedua apai ku udah midang leleng. Sekali pun nuan apai, sekali pun nuan inai, nadai tamak dalam mimpi.

Ingat ke bilik kita kena ada utai. Ante orang ngai kenuan ke merinsa tau na ngiga orang kesama ngau kita ke belam merinsa aku jako setuai. Tos duai ke dulu ningal ke aku apai. Tos duai ke dulu ningal ke aku inai. Bulak ke semaya ke kita tiga. Seduai ke dulu meleka hari penghidup aku. Di pesan seduai ke balam nyade aku da apai. Asuh habis sekolah pandai ku jako seduai. Ngicak kita menyade lantang ke duri hari. Bekeni ke lantang apai. Baru kak nyamai beskula baka orang tumbang midang baka kedebuai kesduai merinsa hati kami kemerampau berai dapai besampi ke kami meh besampi ke pengelantang kami tiga nadai lebih harinya dipinta kami apai nadai lebih harinya dipinta kami inai pada telah penghidup kami ngagai Tuhan kami besampi ngagai Tuhan kami tiga menyade besampi ke semangat ni yang apai ngonai inai kami senah lantang di menua bukai.

Okey, pendengar yang nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Ngarap ke kita bertemu baru ba Maya ke dekat datang untuk aku mupuk dulu pada dalam program PPA.

0: benda ramai nak pedak pun ada tanah hujung tanjuk dia. Ni puyo. Nama tai kat tanam kan. Berapa hari tu dah nak bertebas ngap tunu ke rumput dia. Pedak aku semal mai mai.
1: Nuan je tadi pas sunai. Eh ngadu ke kebun ke jakau aku tu tadi pas sunai. Alai ndo tanam ke sayur. Nian pedak nuan ge nawi nian. Besar ge kebun sayur ya. Macam tai udah tanam
0: dia. Mahai wahai pesayur dengnya.
1: Ya, tadi lah bayar ke dulu agak deh siang murum eh, serta lalu tanam ke sayur. Uji kan aku nuan ya, baik beranau kita dulu. Pedak nuan agak tinggal ke apa? Kita namanya bersebut ke baik beranau.
0: Nawi, oh Nawi, kita dulu deh. Kau kau minum deh, puyuh beranau tu nama nan gagak nan dia.
2: Apa? Nya nama kau sedua ya? Nya kesal kau tu benu mantun dia
0: tadi. Lain tu kesal
2: menawi. Nya keberuman ku kita ni ngapa sunai ngangau.
1: Ya si kita tak pernah ngangau.
2: Udah gati tu agai berdau kesal ke kita serumah. Tek begau kila han sanus kau kau ke agai ujai tek luput. Sini ngang seruai deh.
1: Eh, nuan si kita ya nawi. Mimiat-mimiat utai lalu ngesal kata diri. Uji tebaik rilia. Nih boh lalu mayu utai dekat di peragam dalam hati. Nya, apa sunainya ngangau ke nuan kita? Mai nuan beranau, muda. Meda kebun sayur nuan ke besar yang mainnya tadi. Ya, dekat nemu. Nama sayur ke tanam nuan dia deh.
2: Au, piak ya, piak wai puyo. Maga. Maga orang lemai sebenarnya bakal kami itu deh. Mimi-mimi utai juga. Lalu dekat kesal, mana tahu?
1: Eh, tak hilang. Saya tuduh kesal.
0: Lemis mengat deh, harus
2: nyawa lagi. Ya, kata kena deh. Ya, nama hotel dekat ditemu nuan bak kebun aku dia apa sunai. Nuanan yang lalu dekat mateh ke cangkuk aku.
0: Anai rau nuan. Weh, tak aku ngambil diri saya dan dia deh. Tang tinu amrik, suah ngambil. Sekin tak aku muai peluang tau.
1: Amat pesunai.
0: Menurut mana saya jagung dan dia pada aku.
1: Amat pesunai nsabe ya benua mana amai dia pesunai.
0: Tahu nih.
1: Ya gajinya berbesar. Kau dari nak kau muda nsabe tanam nawe dia cukup galak ya. Udah dicabut serta dijual nuan nsabe nuannya tadi nawe.
2: Nah udah apa yo? Kemarin bisa kita suruh meh meli nsabe ngagai kau. Sida hari putih yang setiap ulunya kau kau tu. Mayu dire beli apa ya wo? Inai suwe ngau inai kuning kemarin. Laban dekat dekat kasam, kau jakau ah.
1: Raya penyamai kasam sabi.
2: Boleh dalam RM120 ku kemarin der kan sabi aku nyak puyo ku dapat sunai. Lama itu lagi, pan bisa sida ada rumah panya buang dia dekat ngangkat ke sayu aku. Kak jual ya batamu bepasadin. Ko oh.
1: Ini rubat ke kenuannya tadi nawi. Ya nya, mesua beli sayu tanam sida serumah ke jual batamu dia.
0: Oh, ya
1: menya. Ini rubat. Oh, mujua mai ya pedagang sayu di tamu dia pada kau. Angkat amat penghidup sida sebilia. Tajap pe Yasmina berpengawak ke jual ke sayu aja deh. Ai, ancai.
0: Asana malu menya.
1: Rantai mas kena ya nya, besai tunjuk jari berkuang. Au, sedaya.
0: Amai mi ko lagu menyapu yo noi mas sai pinggai mi ko dah
1: amai ya kai bisi pun buka berjual sayurnya ja ya
2: berjual sayur kita tiga deh kami ke sai pinggai
0: mas sai puas te ngerga sayur itu kayaknya murah-murah nya lah tadi nama tulang kita bagas ngejo tanah dia tanah mega nang dak ngelebu tulang kita
1: amat pasunai
0: tinggal ngau benar gawo deh asial ya sigi cukup tau ngasuh hidup kita nyamai ya bakal ngenawi
2: Ya, kau kena menyapa sunai ya. Kelimpah hari ke dia jual kita empau deh. Pendak meli sayur sama kita itu. Aku ngasih kebakum puas kumbang tu udah bertanam ke sayur. Oh, amai nak kira. Ngau orang beli ke sayur agai akau. Nama dekat makan sayur. Amai ajaknya. Ni perekat ti. Ni bakaya dia. Amai ajak.
1: Nak patut tu nanam nak makan ni pihak ya.
0: Mau lagi buat tempo kita tempo gentong gentau nak kita ya tempo kan mau
1: selamat gak kita empat dah lo betul empu kena nanam deh tapi orang bukan nanam genyuat karena nangai itu aku deh
2: selamat kebajaya tu nanam mau
1: ya meta deh ya mah penguntung kita di Nawi ya tu deh aku tu tadi ya mau puak gansian tanah hujung tanjuk di tau kena bertanam ke sayur menyata deh nak kejual ngai aku nawi ukup empat aku aja pama meh nak beli sayur ke pasar kian udah gara-gara saya dia tokai pama amat au
0: kai bola bola pamon
2: paiet paiet
1: sikat ya nanti kan ringgitnya kai mata nare mayuanya au
0: buarta 8 itu speko cek 3 ringgit
1: boleh itu ang au bapa mesikat au
2: ke ngena gai ngememian
0: tak nak cukup sekali belau
1: nak sampai minum ikat bau cukup saya sekali belau ya tu wah mayu wah kau
0: kene kepai alu madah mari nak cukup ketinggal aku amat ya puyo aku kau meh mai indai sundai nebah jo milia dia ni alai sayur kada tu beli bernama dulu meh aku nama saya nama beseda nama
2: ai bisa macam sayur dia apa sunai bisa sawi bisa cabai bisa tahu orang Cina bisa cangkau rampau mayu lah ke sayur bukai
1: ajak sayur tanya
2: arah mikir milih kedai empau ni bagi kerkak nuan nak aku nemu madah dia tau sama meh seruai milih kedai empau dia puyo lama itu aku sekunsa seruai sayur ya
1: amalah ya sarita pesudai pada sudu wati nama lepai tahun apa sudai
0: nak sal ya
1: kas kun satu sayu ya bah arah meh kalau kurang kada kas pon sampai sunai kian tu ada kebun sayur ada milih kederai
0: merah kalau yang baik baik.

Ya, lagu kedua penuh di kena merina bala peningkat kita. Terima kasih hanggai semua bala pengeluar program Ariway FM Sibu ke udah ngau ngemujur ke 3 jam ngelah tengah hari hari Sibu ungkup ke Sarito. DJ Menti, DJ Nana, ngau DJ Mar. Terima kasih hanggai sidak ya ngau bala peningkat ke bisik mendak kita live hari Facebook. Pian megak mending ke radio. Dia tahu datai jam doraku dekat ngangkat ke diri hari studio. Berinan kita ungkup ke Sarito hari satu. Aku ninggal ke kita ngau lagu hari Syahsyah Bersuluh Belalai. Meri selama hari satu kagai semua kita. Saya kekal nyebuh hujung minggu. Terima kasih peningah.

0: sejalan.
1: Info temuai Ariwa FM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kuang janya Siti Aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kena mimik berkawal ngau tepi kuang tau kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau bat jalan tempel tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street Nimbai Tebing Sungai Raja. Pekong Tomegak dikelala dengan nama Sibu Eng Anting Tua Pekong Tujuh Ringkat Tik Nyadi Lambang Negeri Sibu. Pengalaman Tepikong tu udah digagak lebih dari 100 tahun. Yang nyak Tepikong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak Tepikong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tepikong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkerambak ke digagak ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Ditih ke cerita lama tepi kuntu digagak baktisi Sungai Rajang. Kena ke cerita lebuh maya menua agik sigak keliak penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Gagai bala peningang ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival tepikong tik tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent hari 70 buah tepikong bak serata menu Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menu Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap budak

0: Rentang Ngali Hari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujam Episode Alo Ugai Kak Lulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya, nama ulah deh bekanya asli buah. Jari deh nyok kitau-kitau misalnya. Lelengah bekanya lagi. Makai deh. Udah deh makai. Tinua. Udah tinua. Makai baru. Udah makai tinua. Makai tinua tanda. Makai tinua tanda. Makai tinua tanda. Tadi mau bukai deh.
3: Nih, semut ngirit . Pelawak mukat punyung bukit, anak serati anaitit. Nyak aku madah dek tu bakal nyumbuh kalah berkah jap. Udah alah lalu ngai nyungulai orang. Ngati kediri aja. Aku madah dek tahu ke kumai orang pisien tanda kemayari tahu nemu dia jap. Nyak dah dek pedah dindo dalam videonya jap. Nyak ke di kumai orang goyang dua jari nemu dek.
2: Ya nama aku peduli, kaya dua jari, kaya empat jari, nangguang jemari, makan jari, pak peduli. Tuh, udah dua bulan tua tuh, nadai pengawas kumbang puleri istria dan nemu di nyau. Nadai siko, kita serumah tuh ndak berjaku ketua, nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya, nemu berjaku ketua. Dan ada yang kerja bukai, makai tinduak sesindau, makai tinduak sesindau. Tambah engkau goyang dua jemari itu. Dini, dengkah mua malu, di nyau. Saya au kucik aku tumit. Nanti dah, sehingga pada aku nepuk mua malu aku tau.
3: Eh, gagau dikurang terbiakuk, nyejap. Ini aku sudah yal, meh. Kayaknya bisa boleh lawin sudah kebiakuk ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi, ketua pedih tina. Bukannya kalau minta duit sidak, tua ke meli berau. Cashnya, cash. Lagi meli berau, bukannya bisa kalang utang tua tu. Aja ya duit baik pula yang disterlia serinya. Nyin pedah di atas sadaun nyin. Nyombih empak induk kecai. Duit tu empak pemayu-mayu hejap.
2: Kode. Nanti nyos sebulan tua kemakai tinduak bakat tau. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kita balu gak tau tusur. Nanti dia sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke. Ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudi, tadi aku ngecek saham. Kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau?
3: Ujap, bam di siku anak meh orang jap. Kediri, ngi aku tutu-tutu kedi daun jabang pasak Bandung ubinya. Makai maku jap, nanti bakal nyawa adinya jap. Asik ternyau berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa. Bedau kedua kali ngawa. Nyin, Sultan Singapura nyin. Adai malah melanja di nanti bekenyak di makai jap.
2: Nama kau Sultan Singapura ngau cerita tu. Maya Singapura si Sultan ngenak kiang aja sedanmu dek. Aku tu susah tinggal. Duit simpan tuanya macam beh. Nah nemu nambah beh tusur belama. Kerja tak lu nadai senadai.
3: Nih pejap, nadai Sultan Singapura pejap. Tangan mai gemunyi ku deh jap. Ah, nemu ku jap. Mana tua muka sinias jap.
2: Ah, sinias? Aku nyau. Nanti muka sinias. Ngai muka ala alengku. Pamana 3 juta masuk sehari sih ngai aku. Senias mesti kak benandang besar sekali anang bermimir.
3: Bah nama senias kau boleh ngasuh tu kaya najab. Kak tuan senias kapal. Tasik nadai ke kita yang menua tu dito. Nyonadain duar ketua pakai yang kapal nyilak nah. Kak agak low cost housing perumahan kos rendah. Saya oga ke tanah kudah ngau ramah suas kiam najab.
2: Amai kau dinyok. Saya au, sawit udah tanam company di tebang. Bahkan ni, tua nganggap perumahan. Tua tu, ukai bisi piko. Nga nyungkur, nganggap rumah.
3: Nih, nanto. Nama gede nyong kuam nih. Nama tadi paju harinya. Nih, namanya pama tetap beli ku tadi nih. Anto, nih ya tu.
2: Dap mai pama beli di tadi nyong. Nyau belum asalnya menyinyak mulut kemakan. Dini dimeli pama aku nyau.
3: Dini dimeli. Eh, dibeli ku bayi naik sindang yang maya aku nurun ke market pagi tadi. Kalau kemurah, sikat baru ke 15 beli aku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai naik sindang madah kaku sigat sekumbang pulai risterlia. Temu beri ku 20 nih ya. Keep the change, koko.
2: Keep the change? Tui kini nyau temu payet isi pamak tu sepe aku nya mede beli udah gak duit tu majak tu suar deh gak sepeneka atai melanja ke Tegal ke Puji urasikan nya men meri aku 20 ringgit nya ni piang pao pamak ke dekat deh padahal aja tu lagi aku nangkap ya bak peguang tuai rumah petiang kian aja pamak putu guang dia maya lepas nyau men bandat sekedak ya pak penarip ngawak silap tu guang dia.
3: Nih, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu ke muji kusigat. Nah, set gaya semina muji kusigat, jap. Nanti dah suah ya jadi karena ya 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Seganya jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
2: Berapa sikat, Rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Apa dia, nah?
2: Lagi lo kok ngira ngira lo 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya?
3: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Cau, sau, kau, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, abu! Hahaha, aku bisa akal, nyong.
3: Nama, ya?
2: Aku bisa akal.
3: Gini, kena?
2: Nama, dagang, ya, kepatuh, gagak, tua. Nemu ku jatuh. Mana, tua, dia tuh. Asyaku, gagak, peguang, pamak, pedandang besar. Hahaha, sari, 300, sebulan, 45 juta.
3: Abu, dia jawab apa? Pamak berdendang besai. Ni nak apa besai aja? Nas payat pamak nyilan teh udah kalau mayuah lah jap.
2: Ya, mesti teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nyak kesatu ya antar eh. Second dua, kelalu mayuah utai tanya. Ah, tu ketiga tu, kelalu ngai rugi. Kak berdagang tu, kita mesti mudah nyen jauh kemuamu ni nyau. Dek tu, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tau di gagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, dia nemu sepayat. Udah digagak jadi sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyamu deh. Tua tau. Ekspor. Sadian pamak tuanya. Ngagai menua luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
3: Apu?
2: Jentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai. Dia jawab.
2: Kampung Tai.
3: Amai. Kena jawab. Tak ada kedua tua cukup. Jawab. Kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin. Jawab. Kena agak sadian. Ngagai. Kayaknya mudahnya jap, malnya mal muni jap. Kak pendak nyau bak biang tu aja. Nah, tang bak penanggul biang tu segi kalang lama nganti jap.
2: Nyau, deh anang ngirau sesekali deh nyau. Anang ngirau sesekali. Saud ngagai penanggul ke deh sebuatnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngece saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. Deh nam pelita jap. Aku ngai nebay di jap. Ki jaban kala ngajar tua suba biar hidup senang tang anang mekitan curi uco kudu ku ya sanggup ku parai makai daun jabang daun ubi daun pasak ngo Bandung ngena maku baik di curi jap
2: ngonyau kadang-kadang ngonyau uji asup pansuat pala unta de nyari pala patuang lalu engkah baru ngagain duar kia kasalnya ba pala dempau tinggal dulu jaku aku empai habis jaku aku lalu dilampat de tadi bat yang api ha aku bisa beda advertisement mude advertisement siap ngol lumur telepon ya kena tampal orang dia medah ke uliah merek duit jalek tekadanya mude nak ngira berapa juta nam ya kakak dipinjau tambah megah nada yang nak gerinto nemu gerinto deh
3: mana te gerinto nak jawab
2: ya kak bakal geringkatnya entang gerinto tu mesti ya geringkat kertas
3: tau iya nak jawab bah ni lumur teleponnya dah uliah tu nanya ngos ilik lagi jawab di telepon ketua
2: ini bisa aku lumurnya udah aku medah bat yang sembastian bak dian ya nak patut gak aku nyema bak tiang apinya ketegalkan uliah lumur teleponnya aja.
3: Ih, baik. Menurut usah jaku ngurang ke ngumai diri pandai tang bago tu. Bah kini gitu tu dah.
2: Ya bahkan ya ge, bah. Kian me tu ngami nemu tipuan bat yang karannya. Tang, tipuan lagi. Dep ya kok ngusi dah nyawa?
3: Ya. Aku pia. Ela pa dinda ada.
2: Telepon aku ambek kredit. Nan tu leh ko.
0: Hari sini ba asar besai.
2: Nyang nyang nyang. Ama itu 2 rupiah nyanyo.
3: Asai ku ya, ama tu jap. Nah ya tu saya dijap.
2: Nih, me aku nemu. Ukanya aku ke beranda ngusi dah ya. Ya, nama pada sidang agak dia bateri pun kemarin nyau.
3: Nih, sidah madah keluan kekak tapi nyau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu, kupis ku sidak aja. Sain gerimian. Ya, mentua saya ku jawab. Iji peda deh, nyenda deh nama kumpeninya. Syarikat pinjaman uang. Tidak bayar jari singkong. Nah, kenyap nama aku disebut kemarin, jawab.
2: Nanti ya, Pak. Dulu dia nike ketua nyau. Lagi, aku tuli dari belakang.
3: Aku baru. Gak dulu, udah kemari aku gekul. Tu niki upiahku baru. Nadae guna beli tu ada kedunya aja.
2: Nai, dek me dulu. Ia agak deknya ketemu curhat ketua. Ente aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ia ketemu aku. Yes, it isn't. Nyaja ketemu aku. Alaim dek.
3: Aku baru.
0: Datang bawa upis serikat.
4: Wuih, hello. Anybody home?
5: Wuih, jadi rumah kita.
3: Bisi orang ya.
2: Entah nyau, tak kok bisi dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Masang Red FM sudah. Dengar dengar bakal nyawa Xiao Yin nyau.
3: Kemanya di mana dengar Red FM jap? Mas apa ke Xiao Yin jap?
2: Nai, DJ ya. DJ kawak bar Red FM dia. Xiao Yin. Aku kalah minta lagu bayamu deh. Bapak program antara station sidak ya hari nyamu deh. Lagu Puyang. Mas Huyen nyam aku minta.
3: Ini ke lagu Puyang jap.
2: Nai, lagu Puyang. Dengar dengar dengar dengar. Ketok bunyi ya. Waman Puyang, Puyang, Puyang, Puyang. Nyak lagu Puyangnya.
3: Parai lah bandit tu jap. Nadai utai kena temu deh antau.
2: Ni kau ting kaya. Udah makai kami dua. Tapi kita ke menyo duit. Sorry ya Muyang. Aku ngumbai siapa tadi. Aku tanya siapa lu alih-alih memunyang?
3: Oke, tu aku bunyau. Nyak kapan aku mujab. Nama kita berjaku antara pintu tujuh pihak. Dah ada suara tamak kami dua itu pihak, oke?
2: Soli memunyang. Lalai ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Masuk. Lulu. Le seduai kembali bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyampu memunyang ya, punyang.
3: Nah, kami dua ini menjatuh ke. Nyak kebjaku nyaku. Umnya ik boleh lumur nya ya kemari lumur tiang karan di sisi bas kami dento kaban foto bujap.
2: Oh, masanya memujang. Anang ngilam sudah empulun udah apelut. Dia tuh minta. Dia tuh dua-dua memujang. Seluai deh, kasih sayang tuh agreement. Ngambil utai tuh boleh jadi official. Anang takut memujang. Kami memang katulung ulang memujang. Kami mana tuh company. Dia pada tuh company pun nama. Salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tuh company. Ini tuh bujang, tolong orang tuh company. Abu nyau, tepal main agreement tuh kanyau.
3: Main jap, tuh sehari semalam dem tuh temu nanti tua macam tuh lagi.
2: Iya, anang ngilau mana bujang. Anang mayu lunding bujang. Deh seduai sayang tuh aja. Lu liat cash aku beli seduai bujang. Nadai cash, aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nadai cek, aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan. Bah, anak mayu lunding nyau. Saya aja. Dengar deh, ya mada cash ya kamri tua 2 juta ya oke mimit.
3: Anang bekenya deh jap. Iga gedin dah jerak ketua kesain buta maya kenurun ke Australia coba. Nyap dari nama penyadi tua jujuang jadi supervisor sudah capek. Kak ya lama, kak ya sekejap baca menjap dah nama teh grimin tu jap.
2: Bah, nanti pihak ngendak baca. Baca kena uliah deh. Aku ninga kada.
3: Oke, tu ninga ne. Tu grimin taras serikat pinjam uang tidak bayar jadi singkuang.
2: Ah, singkuang.
3: Ah. Ini? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
2: Aku.
3: Company tu setuju nyalik duit 2 juta ringgit ngagais dua ya.
2: Ngagai ketua.
3: Ngau syarat, isi syarat dap.
2: Ah, nama syarat dah.
3: 500 ribu dekat putuang hari duit ke dipijau laban kena mayar processing fee
2: 500 ribu.
3: Hanya tu ribu mana kawan. B 700 ribu dekat putuang hari penyampau duit ke dipijau kena mayar ekon ngahoi mineral serta mega pen dikena sayen grimian
2: 700.
3: Lima yang hanya jap.
2: Oh nak.
3: Habis sejap 300 ribu dekat putuang dari penyampau duit ke dipinjau laban dikena mayar kos kertas serta megak kos potostat grimian. Hei, nama tu nyelai mai grimian tu jap.
2: Ya menyau, nama tadi temu tuang belama, mu tuang belama. Ya maya akan nambah.
3: Habis sejap tu pedah deh jap, setidak lagi. Di tu jap, penyampau duit ke diterima bunyau ngemujap ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut maya 2 juta dari penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lulus sedua ya dipinta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Ti ndak gak seduai mayar, seduai setuju kena jam. Lain mah itu kepinjau 2 juta dan duit kereta 500 ribu ya. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tuh jap.
2: Ambe ndak tuh ke tuh jap. Ya enggak kunyau. Pak bayar 4 jutanya. Ndak gak kuirannya. Dan bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama berjamah menggunakan kegerimian gak ya. Anang mayo lundeng panjai memunyang.
6: saya aja me munyang.
7: Tuh luet udah bisi munyang.
2: Kak saya aja nih. Kak saya aja nih. Tuh ya, tuh ya. Munyau. Uruskan. Wajah.
8: Nyat, along bukai kak nulung tang minak kengiga untung pinjau meh ba agensi kedik kebenar ke perintah.

selamat ngali hari ya tentunya segulai sejelai baru kita bawa rentak ngali hari YFM ba hari satu kita kesari tu hari ke-18 udah ba bulan 5 2026 macam rancak lagu gawai sida ya wai. Terima kasih ya laban udah milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita lalu pulai baru ngagai Sarawak Pasar Kuci yang pengudah kita ke belelang pengelamanya 3 jam sebedau tu tadi bulai ngau program kami hari YFM Sibu kelebih lagi berkunci ke berita TV sinyadi Ba Selampur Batarajang Dedin. Okey, jadi hari Batarajang kira pulai baru kita

awak itu hati nak nyamai laban pengawak nyalu nak tembo-tembo deh. Kalau lagi tidak ia ke benua berumah jam ia ke dia tu. Nak tu nak tembo ke dulu mai kena mangai ke sedandang kita. Mayang nyambut temuai ti datai ngabang ngusuang kita ila hujan-hujan gasak mai ko balas ke dah au gasak gentang safety-nya anang na jaga anang ngibun wa ti boga kelalu na uleh di laban anang laban benglikun kita mayang kerja sistem pengawak nyanang pengujungnya pulai ngagai pengerai kita nomor ti ko jakun tadi kabar ngami gawai nemunya datai mayari gawai lah nyau rengok nya tabian sekedak ya manahnya ti uleh diau di rumah ketika nyau tamak doa di hospital ya nak drimpu ga pediah kaban. Okey jadi rentak ngali hari YFM ke sekali tu terus semai kita berperidang sebelum kita berkunci info ya ti bukai ke sekali tu merinang kita ngau lagu gawai tu by langkuang sekolah sialan kami YFM sebenarnya.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Aku, LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal derimpu maya misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya mah kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Daya PKKD.

pagi mendiang ke YFM berfrekuensi 89.5 FM ngaget bala kita ya ke dia bandar benak Malaysia Seri Aman awak rentak ngali hari ya kita ke sekali tu lalu pihak mega selamat giga ke layan internet ngaget bala ya ke dia bandar ke susah tak pedih sebenar kak boleh coverage layan internet lalu berkenang ke nya mega ya berita ya kemsir pada aku bah Facebook berita RTM Sarawak kalau agensi telecommunication yang kerimpu perintah menurut Sarawak tumpu yang tadi asak kepada itu nang ya menuang berjalan ke inisiatif nur nambah ke lain tahun pencari Sakofa Network Modernization berlaku hari bulan 11 2025 nyian kemarin lalu tu nang ya Siti Ari cara nur nambah ke penglaju ngau pihak mega capacity tiap line telecommunication. Terang kini keluar ke Menteri Tinggal pihak mega telecommunication Dato' Sri Julaihi Narawi mada ke bahasa Kofan Network Modernization iaitu kos yang sudah dikenalnya 180 juta ngau dipelabak ke tembuk bah suku Yati kedua tahun barunya lah 2027 jadi insentif tu nang yang dekat mereka diatur bah kucing ya ke nyadi ya pun tahu dari Indo Integrity terubah lalu dekat ditampung ngagai menua buka ya di Selampur Sarawak lalu nak ke itu projek tu udah nyapai ya pemansangnya 17% lalu bah insentif tu di pelabak ke boleh nambah lagi kapasiti ya network ngagai 1.4 terabyte sesekian nyentuh ngagai 7.2 terabyte per sesekian okey pengaju tadi nambah panggai ba nur ya ke deka di upgrade nyentuh ngagai 10 gigabyte sesekian ngagai 100 gigabyte lalu boleh ngurang kagi penanggul data ya ke berdedat jadi ngatau me berita ya ke nanti kita jadi ngarap kata pada ugi mendak bala umang bala igat nyau kekati yang bak pucuk kayu bagi gak kelain ok jadi datang lagi kita dengan happy king bawa YFM Brong tang sebedaunya arah berpindah dulu ngau lagu Ari Leo James ke ngalih hari itu madai begawai terus ngelesa lain kau kau

0: Pagi Rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama kebal laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku menua selalu dishwasher.
1: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang basuh cepat cepat. Lu tengkah ya dia pusuan aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tu tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindut tu tadi.
1: Entah, pelan dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
3: Nak kira kelempuang mimit mai pengawal tu tadi. Nak pihak kan?
1: Aku selalu ni kaya kutu semua.
3: Nah, apa no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawal kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah.
2: Okey, bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: kita dato benuninga YFM Raw.
1: YFM Raw boleh didengar kita pukul 3:30 untuk ngagai pukul 5 lebih. Agi itu, agi Raw. Yeah.

Laguna Mungka Lawak YFM Rock kita ke sekali itu lagu ti di baik What Rock Kaban Sampai Mati lagu ia ke tahu di mana trending ba Facebook dalam kena sebulan tu mari udah ti di keluar ke kena 1 hari bulan 4 dia view video tu nak ke itu berlaku yang tadi 893,249 view. Mimik dah lagi nyokat datai 1 juta bakiah lalu abu kendang ke lagu Kaban Sampai Mati itu ya bisa ya duit bersih ke amat ya dikeluar ke kalai bersih laki lagu tu di baik What Rock lalu bersih ya ke induk bisik megak ianya disada ke Hestia Heskia. Okey, jadi aku kenang ke Babersi What Rock tu nama ia ke asai ku bisi wow factor pada lagu Kaban Sampai Mati itu diperhati ke bab kualiti video clip atau ke MV lagu tu. Oh, ti di peda ukai calang-calang enggak orang ia ke bisi enggau naga video clip tu kalai video clip tu yang ngena cendaga atau ke kepakaran Arya Menua Senanjung lalu pihak mega berguna ke bala pelakon Arya Menua Senanjung lebih bagi bahagian industri kita Malaysia tu engkau serta dalam video klip Kaban Sampai Mati bersih What Rock tu mega jalai cerita ya boleh tahan boleh masuk ukai-ukai ngelangguang tentang tu personal pribadi kumpu udah personal pribadi lagi bahas tentang lagu Kaban Sampai Mati tu tadi. Okey, jadi nanti kita yang kanya bedawa meda klip video lagu tu tahu meda ya bah channel PBP. Okey, au. Jadi lagi lalu ke bala rockers kita ba awak YFM rock kita ke sekali tu au nanti tadi lagu kita udah dia pungkal ketapa di baik headbanging kalau lagu waria What Rock ke sekali tu aram headbanging kita ngau lagu rock mood gawai ya ke cukup sinu. Okay, semua orang gagal mayang itu wari gawai wai bisa mega sekedak tu tadi mayang orang ya ke gagal orang kerindu megawai bisa mega balas kedaknya sinu hati terima meh lagu hari Raban Masterpiece Nadai Ati Berami Semina Ba YFM.

Keyblade, lagu ini dikeluar ke dalam tahun 2001, album Perang Ballad Ekspedisi versus Rusty Blade. Tahu Rusty Blade? Tahu ketika leh gaya jago kita tahu pernah kita duku berkarat, duku bertegar, ya punya tadi. Jadi band tu tadi naya bisi sejarah sida yang pun kelebih lagi nama ya ke cukup pioneer gak bak band Jerman rock kapal. Okay, jadi Rusty Blade tu sida tu asal lari menua Singapura lalu ditumbuh ke dalam 1981. Tang Rusty Blade tu ya kamera ya mayuh lain am tang ya ke asal amat di numbuh ke bento inya tadi Jensen kejadi ya vokalis pian mega Khalil Murbin kejadi gitar Mamat rhythm Raza main bass ke pian mega Zan kejadi drama mayanya lalu Sidato kala digelar tau ke diberi julu Iron Maiden menua Singapura lalu keterubah ya sida yang agak showcase pemerintah yang terlibat Dewan Jubli Intan BGB tahun 1981 lalu Raban Rusty Blade pengudahnya lalu ngada ke atau ngasil ke album ya keterubah sida ya hinya 786 Ikhra Perwira dalam tahun 1986 ya album EP sida ya. Okey, ini riba album ya kedua Rintangan Hidup dikeluar ke atau ke komposer ya banyak yang tadi Razi M Siko Arya pemain gitar Raban Black Dobong album itu dikeluarkan dalam tahun 1987 lalu album Rintangan Hidup Dunia atau Izzat ya ke pemain rhythm asal Raban Rusty Blade itu diganti ke Ngau Mama lalu album itu album ya ke ngasuh atau mengangkat ke nama Rusty Blade tu kalau album ia sudah ya kedua tu dia jual penyampau ya 100,000 unit semua ya udahnya udah sudah tu nyau di kalau jadi sudah tu start meh ngau orang agak tua ba semenanjung Malaysia lalu dalam tahun 1987 ba Stadium Indra Mulia Ipoh konsert sudah ya tau di pernah ke Full House ditangkan kengau roadshow ke JB ya KL yang kaum Stadium Negara Pan nyawa Full House sebuah maya sidak ya datai ngaga showcase atau kengga konsert bak dia lalu kala diberi julu hari Raban Media Menua Malaysia yang tadi showcase ya ke pemadu ya Rami pemadu mana kala digagak buat kola

pria. Hari rock yang lebih kumai, rock ballad, rock jiwang ketiga tu. Ya, jadi album yang ketiga tanya betul. Compact lagi bunyi ya. Jadi ya, benuang album tu tadi dikeluarkan. Dia pemain bass Raban Rusty Bretonya Raza udah mutus tim tinggal ke band tu. Lalu Maya tu Rusty Bret bakat kapan-kapan lama hingga main bass baru untang. Hari semua orang yang ke diuji tak man karen pan lalu dipilih nganti ke 22 Raza Mayanya 1889 dia setiap album dikeluar ke Rusty Bret. Lalu mainnya album Awas lalu Maya tu meh kira atau pernah ke album tribute sudah ia ke penudi sebelah dia tadi bersepar hari industri muzik kita di Malaysia di tahu saja pilihannya bersepar lalu album penudi dan tahun 1989 dia sudah ia tu tadi bisik enggak kompilasi enggak orang kaya ke lebih lagi Yanzen ke suah lagi hidup ke nama atau brand Rusty Bret. Okay, ini tadi info mimet berkawal band yang bedah merenang kita Rusty Bret. Kita terus headbanging hari band kita yang kaya penyanyi solo rock kita kesekali itu Datuk Hatan. Nah, terima kasih lagu Balada Rock Sekuntum Mawar Putih.

Pilot, lagu Zidaya Creep ba YFM Rock kita. Tentu ya bala peminat sida band Nirvana, Pearl Jam, gal Alice in the Chain, tentu ya ingat mega ngagai raban Stone Temple Pilot tu ke alaya raban tu tadi nang ya kira serba serdak me maya zaman ya ke dia kumbai kitainya tadi zaman grunge kira nyau samangkat me mayanya revolusi music ngagai music alternative. Lalu band tu kita temu line up ya dari Scott Whelan piamga Dina Delio ngapi piamga Robert Delio dua dia menjadi itu staff main drum Eric Creed. Lalu band tu tadi kita dah pernah ke City band yang cukup mujur semina nyak meh terpambar ketika ke penusah gian dadah bekelis tidak ya Scott Whelan jadi nyak meh kurang medah dadah tu pama ya udah datai dulu tak datai ya bagai kita si anjur wai jadi moral dalam cerita tu anak sekali berkena ke dadah. Okey, nak kita mulai bawa YFM Rock kita ke sekali tu. Nanti tadi lagu Creep dari Stone Temple Pilot, lalu ke penutup tu nama band tu nyoka sama ngau lagu ke dibaik Stone Temple Pilot tadi. Nanti Stone Temple Pilot Creep ke sekali tu Raban Creed Hire ngucuk ke awak YFM Rock. Bertemu baru kita bawa awak ya ke bukai.

0: RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Sar itu, 18 Mei dalam tahun 1993, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus berjadi muka awam keteruba awam kedua Kunsel Negeri ke-13 di Kuching. Penataya Ngobinia Dato Patinggi Haji Rosmiati bermua upis Kunsel Negeri Sarawak diamat Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato Robert Jacob Ridu ngau bala bini pengari adun kebukai sebedau tinikik ke pangau lalu meresa baris basa di rapat batalion ke-17 pasukan polis hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu berjadi awun Kunsel Negeri. Lubo Kebjaku, Speaker Dun, bisa juga menang pengrami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka dan saya benar reti negai rakyat menua Sarawak. Limpah harinya bisa juga datai ianya 19 iku kaban Kunsel Negeri Adun Ali Johor diperhati ke awam tu dan diatur dalam kandang 4 hari dan bisa tanya sawut di bed ngorau Kebjaku Ari Bala Menteri. Nyalai Ari Aum Kunsel Negeri meh di memandang ke Siti Cara dikena ngemun ke pelasar do berjurai ke polisi ngau pemansang benua. Jeranau cerita lama Sarawak itu disedia ke upis akib Malaysia menua Sarawak lalu ditusun di penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah Kot tu megak maya dulu punya, digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak, nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemana ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayur, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

ke peluri lagu ti udah mujur nyari champion ba tusun carta ya ke 20 tahun 2026. Okey, jadi ya berarti ke info gaya riti dikirum Siti Halwa binti Ismail mua ke lemah itu ari met Malaysia jadi penerang ke dikeluar ke Malaysia madah ke mua ke lemah itu nyitu ke tengah malam atau lagi ribut kudi diserang nyadi dipilih menua Kucian Setia Semerahan Seriaman Ngopi Amuga menua Limbang lalu dipilih menua Bukai Bakal Betuang Serikai Sibu Muka Kapi Bicelung Gombiri Bisi Ujan Nyadi Bakandang 2-3 Tidur lalu muak ke tengah malam nyentuh ke dini hari pagila ujan terus nyadi di Kucian Setia Semerahan Ngopi Amuga Seriaman sekali lagi ba adap ke selatan gitu lalu adap menua ke utara din hari dibawa ke nadai hujan via penerang ke dikunci Met Malaysia hari email ke dikirim Siti Halwa binti Ismail muak ke lemai tu sekali lagi terima kasih Met Malaysia labanti nganjung info gaya hari ngagai studio YFM kita okay, jadi tiap hari satu tu tentu ya kena nutup awak rentak ngalih hari kita ungkup ke sekali tu kita dekat mendiang ke baru tandu program panggawah cerita tuai jadi ke sekali tu kita yang mendiang kujuang kaki tampuang cerita sida girai mulai ngau Mr. Thomas tegung laka ba panggau cerita tuai kita ungkup ya ke

Selamat kita bertemu baru. Lalu bakal selama kau sekali itu muka aku kak nampung cerita gira itu bak tusun tika 79. Balas tidak majau.

sidak empawa juntang aki geraman ngau nuga nang udah mutus penemu dekat ngelaban. Retinya hanya nak peduli ke sempekat pemayat ke udah degagak dulu subak. Sidaya benua bertanya ngagai ngkenyut. Bekeni ku jalai sidaya dekat ngalah kurang ya kebenar nyengai jaban malamnya. Laban tubuh sidaya mangana mai wada. Dia sidaya tadi nak tahu nak bisi akal bekeni sidaya dekat ngelaban munsua. Kepuas ia ke berundian dia dengan kenyuan tu. Lalu madah ke jalai sidak ia ngelaban munsuah. Namah kenya megak ia madah ke sidak panggau namiku. Kena ngau ia berjalai ke ia ke. Nau dah niki ke rumah. Tang sidaknya sigi nadai daripada orang. Dia mesidak ia. Ningang kenyut madah ke bungai nuyang ngau lima ikut sidak kebukainya tadi. Udah datai dia, tajaknya nak daripada, dia disidak majauhnya tadi. Oi. Tak, nakak ya pengisian-isian. Isian nanti ikut cerita. Tak, mesti kena ngentak ke diri baruai dia, sidaknya tadi. Dengar berita bungai nuyangnya udah bisik dia. Nyadi atur tahu ke jalai sidaya dekat ngalah ke rumah munsuah. Ianya siko ari sidaknya tadi. Ianya empawa. Dia suah sidaknya nyeluk di niang terbelayar bak palak tenggak. Tapi pun dah nyadi. Tentu kat munsuahnya begau. Tapi aku ya. Oh, muda rumahnya angus. Sida kena tanya nak dah suang kenyuan ngelaban terang-terang dalam rumahnya tadi. Tahu ke baruai dia. Laban sida ianya di kelala orang. Kelala orang bangsa ngau penatai sida ia. Tajak pihak sida ia dah suang kenyuan nacah ke munsuah. Ya kerari terjun ke tanah. Tahu ke ngerjang orang hari baru. Hari baru rumah yang tadi. Seminang kenyuan aja. Kok ya betacah. Ngau orang ke dalam rumah. Laban sidaknya nak ngelalaya. Sidak kari panggau. Sigit nuluang kenyuan. Nanti ya daripada sidak. Nyau nak dapat ngelaban munsuah. Kira ya maya tengah malam. Dia deh. Orang serumahnya tadi ngau orang ke menua bukai. Ya kedatai. Nyau mayuh udah tinuk mansia. Dia ya lu bejaku ngau bala sak majauh yang tadi kenyuan. Nyau nyukat natai cukup. Maya kita itu nyelai lagi mudan. Anak-anak sedia kita. Anak-anak ingat ke? Utai kerja aku tadi jaku. Aku ingat sama amat ke ya. Kita lah tahu nak nitiah katur kita nya. Aku ngal. Nemu kami dah. Nak kami takut. Lawan kita bisi datai kita. Lalu nulung kami. Biar aku majau ngompau. Bah, mupuak dengar? Nuga, ingat ke nama pengawak di tadi? Aduh, kau pengawak di ngau mana? Pihak ku seruainya nganuk tudah nuga. Dengarnya dia nuga lalu ngagak diri pansut tanyuk ya. Datai ya, Pak. Ujung tanyuk, ya perlu terjun ke tanah. Serta lu berjalan nengah ujuan tanyuknya mansang ngagai biliak orang ya kebak pala tangga. Datai dia ya lalu berjalan mensuruh baru rumah mansang ngagai terbelayar
bilik orang ke bapala tangganya tadi. Jadi sidak majau ngaung kenyut. Betau mesidaknya tadi. Tak maka kenalai nama-nama majak beranau sidak lagi berkedugau baruai dia. Orang pun lagi mayuh agak. Duduk sebelahnya dia tadi. Mimin orangnya nadai nemu ulah ngautai kat kerja sidak ya ada. Kira umat siam pengelama. Udahnya tadi. Dia dengar terbukau orang buat putih setak dia. Nyuman yung madah ke dinding terbelaya rumah. Angus. Ya. Pada kena api tak nyawanya dia mat. Oi. Lepas mayanya agak. Maya tawan orang tahu. Hari itu sigi kemarau, sigi panas. Lalu angan amat. Nama ada mata apinya tadi. Tanyaunya dia mad. Dia tak lalu begau mebalau mayuah. Dekat ngerara apinya kujaku. Tam apinya tadi makin dirara makin majak nyadi. Tak bakal kertiwa. Apinya tadi lalu nikik ke Prabuang. Udahnya apinya dah. Terbelayar sikit udah. Ada temu lagi. Orang kereka ngerara api yang tadi. Nyumajak masih dah ya. Tepada utai maya. Kak kena sida yang ngerara yang tadi. Tak mana uli ya. Ha. Lalu bala orang bukai pan. Orang kedatai yang tadi sama pula nguji ke ngerara apinya. Jadi urinya tadi bala sida kena induk. Lalu bergigak kanak lalu narit anak ucuk sida erari. Ngagai punggang ngagai punggang rumah ya kepada wangusnya tadi dah mansa bangkai je jabannya gari yang dia ambil perakak mensianya dah orang kenyapak ke jaban sedak sebilia ya semua nadai pedak gaya jaban tenyugar gari yang ajaknya dia baruai jadi bangkai itu dah jaban tadi. Ya, menyona dai dah peduli orang lagi. Dia tu dah tuai. Jamah orang kebegaunya tadi. Ukai semina dah perakak je. Tang mata habis kena India sidai. Ke Belanda rari. Kian kiak ke. Dekat hidup ke nyawa. Lebuah orang kebegaunya tadi. Dia orang nadai tentu ibuah kepangan diri. Ya. Kenyut pun. Lalu Belanda ke Tanjung. Lalu terjun ke tanah. Napat ke Terabaya. Kelalai kia apa madang kecala bau jual tanyo. Udahnya, ya lalu niki ke rumah baru, lalu utama ke dalam rumah. Tak ya mensia lagi betapu berbalut kepangan diri. Bisiknya dekat hari, bisiknya nguji ngambil pesaka harta tengkira kau lihat taban kedak ya baik hari. Bala siram majau mpawak, laki geraman ngau nuka, nadayan pedak orangnya. Sidaknya aku cerita dah udah sebelah baru rumah dia. Sebelah ujung tanju. Sebelah ujung bilik. Beripak ke munsuah. Kang uji dekat. Ngerari ke diri hari api tadi. Nama dah. Mayuah memunsuah dibunuh sidak tang. Tak penekak sidak yang ngerjang. Mantap. Barulah munsuahnya tadi. Orang sikit tak nadai. Namanya nadai tak nyengala nyendiak diri berbunuh rari kehidup kesepuatnya orangnya tadi lapan api yang dah makai rumah pihak gatuh dah kenyawa tu tak menak diri siku ya aja oi belapan ngomong suah benar ya kau cerita lapan nyau kelama-lama belam unsuah kau lihat ya nya nyau bisik ngamis nyata sekedak dah terkena sidak ya berbunuh melaban ngaung kenyut. Terubah tadinya memang kenyut ngelaban sidaya. Laban sidak ke bedau besi senyata kena sidak yang ngelaban dia. Tahu dinya sidak ya nyauliah ngambil duku, ngambil terabai, ngambil sangkuah amanya. Kena sidak yang ngelaban kenyut. Tajak pihak kenyut tu nang tak nak puri. Nadai nangi mimin ya
ngelawan sidaknya tajak sidaknya mayuh benar nyuh tabu sidaknya ngelingi ya dia ni ti bakal ya ukai anak kambuh orang dipanggau libau kak memberin satu dan kenyut ko cerita tambahnya tadi bangan udah keringang penapa udah ke kambuh tu tuang de geluang dian. Ah kita dia tahu ngenang anak rabuang ke bernama Haji ya kini tiah dudi. Datai ya semak rumah pedak kena rumah dan udah perandah dempak api. Api nyau kak datai bak tengah rumah. Haji perlu nak kakang lagi ya perlu mercuk lagi tanyo. Nyokai niki hari tangga lagi nya. Laban dia nyudah sian amat dah. Ya mengecek adik tanah. Datai abah rumah dia yang meda mayu aman induk nemia. Ngaurang ketuai-tuai betugung. Bak ruai semak palak tangga dia. Labannya agak. Ya kapdau di empat api dah. Kandang menuanya kiak ke. Aji, sekali aja maliak. Ya, ngai buah kesidaknya. Tang lalu mansang kena yang ngagai tengah rumah, ngagai bala mayuah. Ya, kabinom belaban ngaung kenyut. Dataya dia, pedak ya, kak si koiko mensia ke belaban ngaurang dia. Lebuah yang maliak ke belakang dia ang kenyut. Lalu pedak kaji. Aji, nah udah ngenala ayahnya tadi. Lalu, pihak muka kenyut pan nang nemu ya nang anak rabuang laban bungai nu yang tu madah kajinya sigi datai malamnya aji lalu mansang ngagai tuguang sidak ke belaban ngau kenyutnya tadi lalu berundian lah mati ya siapa anda kini mesiaknya banget padahal orang nuluang berani orangnya. Ya kuati aji. Ya sigi pedau ngelalang kenyutnya laban sedoa ya sigi. Nadai kala bertemu mua tang kenyut ngelalai ya laban kudah dipadah ke bungai nuing. Lalu ya mega bisi mega mimpi dipadah ke bungai nuing. Bisi orang datai ngagai rumah jabannya pihak ko. Bukan nemu yang madah ke ya. Nyalai. Tang. Ya bedau nemu. Bedau nemu siapa orang tekuk bungai nemu yangnya tadi. Udahnya tadi. Dia ada yang kenyut tu. Terpedak kajinya tadi. Ya lu ngangau. Tuk. Ketuk ngaji. Ketuk. Ketuk. Ketuk. Bantai kemayuah tu. Nyamai gi tu lah. Necah kesidaknya. Ya kau kenyut. Aji rawaman hati ninga orangnya tadi tak nemu nama ya. Ah udah nyak tadi aji pan lalu mansang kano ngagai kenyutnya tadi. Ukai musuh amanya kini. Ya tanya orang ngau kaku ku aji. Ya lalu mansang agen kenyut. Laban utai ka malam dah. Nak tentu terang iga semena pandang-pandang api kemakai rumahnya. Dia musuh nak tentu terang meda aji lalu nak lala sapaya. Datai ya bang kenyut ya perlu mantak. Namanya. Musuh dia seruaya palu tulak belakang ko cerita ngupangan diri. Ngelapan musuh seruaya. Kenyut lalu jaku ngoya. Ngaji. Uji nyen ambil di nyen. Palak jaban. Ya kemenung ke gari yang baruainya. Udah nuan bulianya negi. Lalu taban kiri dulu. Lalu lalai ke dien. Tanah dien. Ya min pang udah tamu ingat ke? Anak ingat ni main pulai pihak kong kenyuan. Ya ko madah kaji. Mayanya tak nadai si ko orang tapi si ngibuan.
bangkai jabannya dia tadi laman balai indu ngau semua orang ketuai kenunga bangkainya tadi nyau nada inyo rari kebukai magang-magang orang nama dia udah ninga jakung kenyuatnya tadi dia aji talum kecet lagai bangkai jaban serta lunak kecamang terlalu mumpung pala jaban kena ya wai udah ya boleh pala jaban dia aji lalu belanak ke tanyo ya lalu terjun lagai ujung tanyo naban kepala jabannya tadi palanya lalu lalai ke ya bak madang kecalak ya ke bak ujung tanyo nya udahnya ya lalu mericuk baru ke tanyo lalu nampil kenyuat berpantap ngau munsuah barwai dia nyau ngenang kenyuan ari puan sida ka bepantap tadi dah. Amat benar kenyuan wei bamo ngelaban munsuah. Tepantup amat tetengok ya lebuh mayanya. Ya ganya baru ya. Ya nya tadi ngerja pengawak besai bekenya. Amat tak nyau beselengkai tubuh munsuah betegari yang baru wei dia. Datai kena aji udahnya tadi ya penyo bakal gasing kilau melawan musuh laban ya nyau tingat ke mimpi ya ke dia suh apa ya rabung bebalas ke mati seruai naya bala musuh ya ke terjun rari ke tanah lalu di pesawat kepala sama jauh sedap mpawa sanuka ngau aki emperang aki emparan ikan bernama juntangnya tadi tajap ya bisik ke bala munsuah kauliah ngerari ke diri tak selesap dalam petang dia namanya kebabaskin ke. Jadi api panjang datai bat tengah rumah siku lelaki ke bernama Ugeang. Lalu ngukuan bala sidak kindu. Ngau bala anak mian. Ngau sidak ketuai. Ia ke betuguang. Semak pala tangga. Dinya ia lumai sidaknya rari ke tanah. Lalu ngelalai ke sidak ia dibabas dian. Tambah mega api. Kengaluan. Ari pungas tak udah datai bat tengah rumah. Tang utai kenyalai ko cerita ruai. Ya mapinya ngelebus ari ruai jaban. Dia tak ujan mari nadai utai nak ngemangat-mangatnya. Nyo bakal kedesiuh kari langitnya. Ruai jaban ngau sepintu lagi ya kengimainya sama udah hertung. Tak ngau bangka-bangkai min siam hertung. Bangkai jaban mekertung. Nadai temu lagi tang ke. Palai udah. Damai aji dulu dah. Nasir aji anak. Rabuannya tadi. Uliah ngerampas. Palak jabannya. Sebedau ya hanya angus. Jama api. Sepiak rumah retuang lawan api. Seminak enam pintu lagi tinggal. Nasir bilia isau. Ya kebalat sakit nak dapat mindah nak nak datai api rumahnya tadi laban apinya nyu padam udah yang lebus pintu ari ruai jaban laban bilia isau tu tadi ku cerita tiga pintu takah ya ari ruai jaban keparainya tadi. Nama anda kira ke benasir benar meh isau tu nak dapat mindah lalu bilik ya tau keruayan tadi nak angus dempak api laban hari kenyang hujan balat meda api yang nak makai rumah lagi dia bongen uing lalu ngasuh seruai haji lalu kenyutnya tadi nak lagi berbunuh ke orang. Ya kaki hidup. Emasnya dah emas. Kepak sidak ena hidup. Ngai kena dah nurun ke orang kerepak dudi lah.
la panik jemah lah nyenik tanemu kak kita teman sang baru kita udah tahu nadai si daya berani mimin dekat ngacau kita iban balas si daya dekat ninggal kamenua lalu berarat nyin kilikian ke diau mangkang tanah de baru bak nangan sungai dia dia tu mas alai nuan ngiga utai kerka de baik nuan pulai tangana mai mayu hagi hari tujuh gigi mas semuanya tujuh gigi nyak dulu baik dia dah kena ngelai ke pengarah di keterubah tu baru ya keterubah ya pihak kok bongen uyang ngajar kenyuan oi. Nama ada si dapan. Nyau nadai. Belapan lagi udah nyak. Munsuah ya kemati. Nak bakal mana sebelahnya dia tadi. Nyau tegariang. Sebelah tanah, sebelah ruai, sebelah nur. Tanjuk. Ya. Oh. Kau cerita haji semina mai. Nam igi aja. Pala nyengkawam. Pala jaban. Jadi pala sak majau. Nuga empau ngau juntang aki geraman nak nemu nip mayu pala kuliah jawil sidaya baik sidaya pulai malamnya sidanya lalu nak niki ke rumah aki udah sidak ke belaban ngomong suahnya tadi aji lalu ngempung sidak udahnya lalu mai sidaya pulai malamnya daban kepala kuliah sidaya jalai sidaya nak sikit kalau berumur rumah pulai ngai kurang kaki hidupnya tadi tak nemu siapa orang pengerja pengawaknya ya jalai ya bak tusun teka 79 tu kita yang tu di tu ni udah ninga kenyut tu tadi ngau haji anak rabuang kad bunuh orang dulu subak kira kenyut pantop mati seruayanya tadi berbalas ke pemarai rabuang ngau bini ya nyalai nang kato dulu meh bak tusun ke 80 nyala kita ninga ka bekeni ko ku yang cerita tu ku jo age nyalai aku merik selamat serara ngage kita peninga maiwa mupuat dulu aku wow bye bye.

0: ku perasaan kesaritu. Ngurai tubuh ngau semangat kitai. Ngurai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata kaya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Pengayuh ti benar, yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas, tak kupirak di kerimuan kita. Kadang-kadang kita nganggap, ngerainya dekat meruan bau kita belum mayau. Nggak piak yang belum nyadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dempu kita. Yanggi Allah Ta'ala. Bagus mautai buat dunia yang nyautu. Ya semina tinjau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngendua indah lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri, pemaya tu dah terletak ke Allah Ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh ke Allah Ta'ala lengasi ke jaku ya. Jaku ia ti hidup oleh merit penghidup ngap ngerai gai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke The Book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kemunyi itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku itu. Benda yang keleka jaku aku. Anak menuju ke sidal nyau rinuan. Ingat ke sidal. Anu simpan sidal mati nuan. Sidak dekat merik penghidup buat perai dari barang siapa merti ke sidang. Pegam tegut ke mejaku Tuhan, labannya oleh merik pengerai buat tubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: 24 jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu, biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai.
4: Kami, Merinang Kita, Mintir Ngari, bermacam lagu,

lagu ke di bayi Angela Lata jual lemai tu berdengar kau lagu nerima kata gawai lagu kena mungkal sada lemai kita lemai tu lemai hari satu hari tu 18 hari bulan 5 tahun 2026 jalai selama lemai lalu ke semua bola berdengar kita ke bisa mendiang ke YFM terus gulas jalai kau kami nyentuk ngagai ujung sada lemai kita pukul 9 malam jadi ke lemai tu kita bergulai kau aku Melati Badi hari pukul 6 lemai ngagai pukul 9 malam ya. Lalu buat susun program kita bakal selama nanti yang lemai hari satu kalau dah tuk lagi kita akan ingat ke Hello Y Limbang 6.30 lemai aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami buat YFM. Lalu program berancau tikai atau didengar ke kita pukul 7 lemai lalu berita lemai dekat ditabur ke kami pukul 7.30 lemai lalu Y Arena atau didengar ke kita pukudah kita mendiang ke berita lemai tu lagi ya. Jadi pukul 8 malam kita bergulai buat program Leman Budaya Iban buat tusun ke 50 kalai malam tu lagi kenang kita berkawal ngau pengawak miring yang ungkuk balas kita ke bisik tanya berkawal ngau pengawak ke miring nyalai malam tu lagi nyak mai topik dekat di pejurai ke buat program Leman Budaya Iban kita buat tusun ke 50 ya. Jalannya tusun program kita bawa sada lemai lemai hari 1 18 hari bulan 5 2026. Jadi ya udah tu lagi terus mendiang ke Hello Y Limbang. Jadi sebenarnya tu lagu ke di baik James Jacob. Lagu gawai megak boleh ambai maya gawai.

0: Terima kasih pengguna program YFM di Kuching. Semalam mai, setelah tabik pasal, dengan semua peninggal. Luayang Limbang, 18.5.2026, temu baru, enggak waku, anak merelamat, ketika mai, malah peninggal mendiang ke sekedap para, tunggu ke menang utara Sarawak, ianya di Limbang, serta di Lawas. Jadi, orang kubah ketika dikursi kaku, ianya upis transfusion darah Limbang enggak Lawas, mai orang maiwa, sama magi diri enggak pengawak meri darah, diatur di Limbang kena 23.5.2026 hanya kemarin 6 berkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi Matapak NRNF atau ke Belot 777 yang kediatur RTM Limbang. Lepas yang 24.5.2026 hanya kena hari Minggu jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi kediatur di Ofis MRC Limbang yang kediatur hari Raban MRC Limbang. Kalau pihak mereka kena di Lawas, mereka dapur kena 23.5.2026, ini kena hari 6, berkah jam 8 pagi, yang tu ke pukul 12.30 hari, buat pasan tamu Lawas. Dia ke dapur, Ufis Transfusion Adara Hospital Lawas. Dia bisa nugget ke 10 ikut paling kurang. Jadi, kalau peninggal mereka diberi dikupangkan, tapi dia terlalu, jadi sebedau dengan beri darah, anda ingat, tinggu paling kurang 5 jam, mesti kak makai dulu, nanti kak maka, anda ingat naik tinggi atau kak pengelola kita. Balap dengan semua. Northern Region Music Festival NRMF 2006 datai baru mericah menua Limbang. Di program itu besai di Dinamika selama 4 hari berogol hari 21 hingga 24 Mei 2006. Di datur RTM Limbang bergulai dengan Upis Residen bagi menua Limbang dengan Upis Menteri Dagang Temui Industri Kutip dengan Seni Pemenang Sarawak MTCP. Jadi kita ingat kerana NRMF itu bergulai dengan penerbit NRMF 2006 Encik Zamri Inai.
1: Jadi oleh nuan madah mimit pasal Northern Region Music Festival tahun 2006 tu, jadi nama utai ke ngasuk yang special lagi tahun untuk ini?
2: Seperti biasa, penama baikan ataupun yang special setiap kali penganjuran Northern Region Music Festival sentiasa ngagak penama baikan setiap kali penganjuran bagi tentu ke acara tu terus relevan atau banyak menarik minat bagi peserta serta orang ke datai lah untuk beberapa penambahbaikan yang saya ngadu khasnya adalah penganjuran 2016 banyak penggunaan teknologi banyak penganjuran secara hybrid kita menyedia kepilihan untuk sidak pengunjung menikmati festival secara langsung atau dalam talian sesuai dengan keadaan pasca pandemik yang sentiasa mengutamakan keselamatan. Ianya seterusnya ianya fasiliti yang lebih manah lah, memperbaikan infrastruktur, menyediakan kemudahan yang lebih selesa untuk pengunjung dan peserta di ruang pameran yang lebih besar, misi door kita duduk yang lebih mayolah gau kawasan rehat yang selesa.
1: Jadi program itu ya kediatur RTM Limbang pun tarik. Jadi nampak nama batang pengawal RTM memujur ke pengawal tu tarik. Nama tujuh we tarik. Agak Northern Region Music Festival.
2: Tujuannya kita sudah tentunya untuk meneruskan tradisi ataupun muzik asal Ari Utara.
3: Ari Utara.
2: Salah satu ianya Ari etnik-etnik kita
3: tradisi Limbang.
2: Bisa ya kebisi di Limbang lah. Khasnya bawang, kelabit, penanggau, kebuka. Di bisi tujuh etnik yang kita highlight bahawa program.
1: Lebih lagi, mai kita ke Rabang Buku Bangsa Ari Golongan Minoriti. Tak ada jadi, mesti kita nombor dah. Pengawal pesai begitu. Selalu ya, bisik ngawal kerjasama Ari Mayu macam pihak dah. Jadi, boleh nombor berkongsi ini bagi gerempuang besar terima kasih mereka kerjasama dengan program itu ini. Enggak sih agensi besar ini.
2: Okey, agensi besar aku beri terima kasih dulu ngagai Kementerian Pelancongan Gau Industri Kreatif kerana sudah bersama ngau kita dari 3 tahun tu dah. Ngagai program Northern Region Music Festival. Ngau seterusnya pejabat presiden bersama kita nganjur program tu bersama ngau majlis daerah Limbang lah.
1: Jadi kelimpah agensi besar tadi dong. Enggak sih agensi mit kebukai,
2: kalau
1: kita
2: kini
1: sama
2: memberi
1: atau
2: kalau saya ketua kalau
1: kita
2: buat agensi-agensi yang kebukai kita selalu jemput dari namanya bank-bank tempatan agensi seperti kebajikan atau mayogilah antaranya KPDN yang bersangkut-paut dengan masyarakat kita di Limbang tu lah.
3: Jadi tetap ni
4: Dr. Ejen ke sekali tu, Dr. Ejen Music Festival ke sekali tu, ke 6 kali nah.
2: 6 kali. Kamu
4: yang ingat dia tu? Berapa bulan?
2: Oh, tahun tu. Tahun tu kita dalam perancangan kita 21 gawai 24 bulan 5 tu lah. Seminggu sudah gawai. Ya.
4: Oh, seminggu sudah gawai. Ya, jadi ambil ke
1: ambil korang nyapa pulai gawai.
2: Ya.
4: Ambil ke peninggalan nama tadi dan tempat kita tiap tu kena ada atel lima kena ada Dr. Ejen Music Festival. Oleh madah ke siapa kini penyanyi merindang kita mainnya oleh daripada ketemu
2: penyanyi kita dah deal tumu antara yang ke ngagak persembahan pada malam pertama ianya kita ngangau siku hari penyanyi kaban kita kaban Brunei
4: si orang Brunei nih
2: tapi ya asal Limbang lah
4: okay.
2: artis Mbak Brunei Din ianya Ahil Alex dan ya penyanyi ke namanya popular kita di Basra tu Melissa Perancis dan penyanyi dari Semenanjung Malaysia ni kepilahnya malam pertama malam kebudayaan 22 bulan 5 2026 seterusnya malam konsepnya kita bisi ngangau Alex Wan kita bisi ngangau
1: Aziz
2: siku penyanyi yang popular dalam tahun 90-an
1: Aziz Pelamin Angan Kumusnah
2: ya Pelamin Angan
4: Kumusnah lagu penyanyi lama
1: penyanyi lama legend
2: kalau siku penyanyi ataupun baskers yang ke meningkat naik ada tu yang Bob Sentuhan siapa-siapa yang terselalu ke Bukit Bintang dia bisi ngelala ya lah tapi itu ya tu bisi permintaan so ya datai Balimbang khasnya tempat kita ya Brunei kau Limbang itulah
1: jadi ya tadi kena malam konsert NLNF 23 bulan Mei nah buat tadi jadi kau bisi kita buka kat dikongsi kenaan tadi kan.
2: Lebih dulu aku sekali lagi aku kemeri ni lah kemeri terima kasih ngagai bala agensi-agensi yang udah bekerjasama dengan kita pengamat tu jadi ngerap tahun tu sidaya oleh ngagak kerjasama yang lebih mana lagi seperti tidak gaji tapi ngerap sidaya namanya
1: terus
2: ngagak kerjasama yang hebat mantap lagi ataupun ngagak mayu program gi maya program bas siang harinya dapat kita enggai muda ya bisi kosong bas siang hari jadi berilah ataupun ngagaklah peluang yang semak ngau rakyat lah pasnya enggak persatuan lah persatuan harap persatuan-persatuan tu beri kerjasama yang mana kalau program tu laban program tu sebenarnya kita beri 100% untuk persatuan promosi
1: untuk sedaya yang pun
2: untuk sedaya yang pun sebenarnya kita itu bina ngagak program tapi
4: kita orang tengah
2: kita orang tengah tadi tapi persatuan tu sepatutnya beri kerjasama yang lebih besar lagi lah laban nya mempromosi adat ngau tradisi sidaya khasnya Pak Utara Sarawak tu
1: betul tapi maka Balimbang tu nama kena ke tahu ke suara lagi hati itu kan
2: Balimbang yang kita menarik hati
1: Balimbang hari Kerbau ke Bediri-Kediri
2: mayu tadi sebenarnya Balimbang tu yang patut dipeda oleh orang luar tapi kita tanya ke Balimbang walaupun sidak madah kita itu bakal pekan koboi tetapi jauh lagi tetapi mayu ndor-ndor yang oleh kita namanya bedak dan mayu lagi utai
1: bila datang nama wain
2: bila datang nama Balimbang tu mayu ndor kita oleh bedak namanya utai-utai yang boleh digigak lah
4: pemansang
2: Balimbang tu lah
1: karena kalau bedak jumatan paling panjang waterfront
2: paling panjang Balimbang Sarawak Balimbang tahu kan
1: Siti-siti ya Kerbau ke sini kantong antian oh jadi kelimpa hari kita yang ngadu ke ini kita yang memandang ke pemindang sembahan nama lagi Siti di sedia ke kita
2: okey tahun tu kita beri peluang ngagai Majlis Seni Sarawak untuk ngagak Siti program bahas yang hari jadi aku harap masyarakat Balimbang khasnya penggiat-penggiat seni ataupun penggiat-penggiat craft bahas Sarawak tu Balimbang tu khasnya untuk datai ninga tok sidaya yang ke digagak 3 hari start hari 5 hari 6 hari minggunya lah yang ke penting lah lapan sebenarnya tu kita namanya mayu pameran-pameran tapi tahun tu kita ngagak tok hari Majlis Seni Sarawak terima kasih ngagai Majlis Seni Sarawak lapan boleh join kita tahun tu lah okay, pesan ke Perudi aku buat program tu lah program tu harap ke semua penduduk Limbang Brunei Lawas Labuan Sepitan Sabah ataupun siapa-siapa yang ingat program tu hari tu harap ke boleh datai untuk ngerami Northern Region Music Festival tu. Ianya yang mana pelbagai persembahan-persembahan yang akan kita ngagak, ngau vibe yang padu, serta pengalaman yang pasti tidak akan dilupakan. Mai bala-bala kita, bala-bala kaban, bala-bala family kita untuk sama-sama gegarkan suasana Northern Region Music Festival. Ianya program yang ke sentiasa diadu tiap tahun, program city, program besar sebenarnya yang ke diadu setiap tahun lah Balimbang.
1: Jadi anda ingat datai ngagai Northern Region Music Festival ke 21 ngagai 24 Mei 2026. Lakukan dulu perkara tadi dikongsikan Relimbang. Berita kebukai dengan bawa sadar Relimbang. Ninti ngerimpat jam 6 lemai untuk ke pukul 9 malam serta Minyau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Tapi Sarawak menjumuk mur terus meruan biati. Boleh baru agak dengan program YFM Andi Kucil. Terima kasih.
5: Segulai, sejalai, YFM.

0: yang nalah di hari tai kereta kelebagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: daging ngena fake ke?
1: Eh, nak daging ngena fake dia tu. Dia tu sedak ngasuh nganjo ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
2: Iya, jadi hanya sekedar hari acara ke tahu dikenal kita tadi kena tai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke dekat dikirim ke kita ngagai kami ba YFM. Jadi itu datai bawa nur aku kena tai ke pesan pesan ya ke bisa dikirim ke ngagai kami ba YFM lalu pesan ke terubah tu nuju kapal melayan ke diau ba batang DJ ya. Kabam layan ke diau ba batang bawah di Jiatamin batang mukah kabam layan ba bawan gau berjahit kenawit kabam layan ba rumah Sylvester Grunsin dengan pila Batarajang kabam layan ba pulau Bruit di Meludam di Brunei kabam layan ba sepemanjai Jalai di Jia Selangau gau kabam layan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang di Sibu Bintulu Miri pia megak gau di Kuching jadi pesan tu madah ke Kaunselor David Anak Antulu, madah ke Kaunselor David Anak Antulu, udah nadai kena 17 hari bulan 5 2026 lalu niang tu dekat dintu Balamayuah kena malam 17 ngau 18 hari bulan 5 2026 ianya berumah Simon Ulu DJ Selangau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pegila 19 hari bulan 5 2026. Nyalanya tadi pesan madah ke Kaunselor David Anak Antulu ke Udan Adai kena 17/5/2026 lalu niang Kaunselor David Anak Antulu tu dekat dintu Balamayuah kemarin 17 ngau sari tu 18/5/2026 berumah Simon Ulu DJ Selangau lalu niang dekat dikubur ke pagi pegila 19/5/2026. Jadinya pesan ke terubah lalu pesan ke dua top tinga dituju ke ngagai kapal melayan ke jauh atau ke semak ia ke ngelalan yang empidi anak ligun yang empidi anak ligun tau ke apa ia sia jadi ia pesan tu madah ke pengawak kita sulit yang empidi anak ligun madah ke pengawak kita sulit yang empidi anak ligun tau ke apa ia sia jadi nguan ulit ianya malam hari 5/22/5/2026 lalu kita sulit ngau pengawak muain terbalu dekat diatur pagi hari 6/23/5/2026 jalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah nombor 538 Taman Bandar Jaya jalai Alamanda 2 Bintulu jadi itu tadi pesan tuju semua kapal melayan jauh tau ke semak ia ke ngelala niang empidi anak ligun tau ke apa ya sia jadi pesan madah ke pengawak kita sulit niang empidi anak ligun tau ke apa ya sia. Jadi nguan ulit ianya malam hari 5/22/5/2026 lalu pagi hari 6/23/5/2026 dekat diatur pengawal kita sulit ngau muai entebalu. Nya pesan kedua. Ya, lalu pesan ketiga ke sekali tu peningan nuju kapal melayan ke diau ba Sungai Suang nang Temiang kapal melayan ba nang 10 Sungai Ketibas Batu Labang Bangkit Ayat nang Manap Kapit Suang Bintulu kapal melayan di Miri di Kuching Sabah ngau kapal melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang ke Ngelala niang dulung anak Abbas niang dulung anak Abbas jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit niang dulung anak Abbas ngena cara semiang jadi kita sulit dekat diatur kena 23/5/2026 hari 6 pukul 8 malam nyalai kapal melayan ke di pesan kita dipinta datai ngagai rumah nombor 4 SS1/11 lorong 1 jalai Charles Linang MLNG Housing Tanjung Kidurung Bintulu jadi pengudah semiang lalu diterus ke ngau pengawak kita sulit jadi kita ke dekat temu ngau sili agi berkawal ngau pesan tu tau telefon ngagai Duri Anak Pilung 013-838-2566 013-838-2566 tau ke ngagai Jani Anak Jaun lumur ya 013-566-5616.

0: dua. Ia pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu, lalu nangkan ke Tok Belingah pesan menuju ke pembelayan ke dia buat kampung Gayau Pantuk, Isu Pantuk, Jenguk Pantuk, ke pembelayan ke dia buat Lacau, kapal belayan Bayi Tulu Ngawilik, Sebumban Selanjan, kapal belayan Sungai Besai, Kubau, Bangkuang Empelanjau, kapal belayan Baran, Gua, Tujuh Buah Rumah di Selepung, kapal belayan Mengkramut, Poai, Nyelam, Kelawah, kapal belayan Melugu, Entulang, Granbi, Bukung, Engkelili, ngau kapal belayan Bukai, yang kena ulih disebut di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak ngintu gawaiantu ke niang kendui anak bungun, niang kalung anak ko, niang emelda anak abung. Jadi tu dekat diatur kena 23 hari bulan 5, 2026 hari 6 berengkah hari pukul 8 pagi. Berumah Patrick Arik anak kendui ke dipegai tu rumah tinggum anak ayum bak kampung Selepung Jinggau Dau Atas. Jadi penerang ke siliak berkawul ngau perkara tu. Kita diminta telefon ngagai Patrick Ari anak kendoi balumur 013-751-3144, 013-751-3144 atau ke 013-885-25180. Nyalanya sekedar pesan yang ke bisik diterima kami bawa FM lemai itu dikenatai ke bawa sada lemai.
1: Sada lemai. Sada lemai.

0: sanggup aku lagu dari Gwen lemai tu peningan mai jam kita 15 minit lagi dekat pukul 7 lemai jadi aku lagi natai ke pesan berat tau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami jadi pesan sekali tu nuju ke pembelayan ke Diau Bersungai Tanduk Sekayuk Batang Lintang Undup San Demam San Kemantan ke pembelayan Bapakit Sutung Langau Kucing Bintulu ke pembelayan di Miri serta semua ke pembelayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Ditok Magang ke Ngelala Niang Albert Suni anak tenin jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang merekat keregang Niang Albert Suni anak tenin ke dekat diatur kena 23/5/2026 ya nyari 6 pukul 9 pagi nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah bala buntuk kampung sungai tanduk batu lintang undup nyalai kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawul ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Sita nak bili balumur 019-650-4208. Nya tadi pesan dan menuju ke pembelayan ke Diau Bersungai Tanduk Sekayuk Batu Lintang Undup ke pembelayan Baksan Demam San Kemantan Pakit Sutung Langau Kucing Bintulu ke pembelayan di Miri ke pembelayan Bukai Megak ia kena ulih di rintai ke Ditok Magang ke Ngelala Niang Albert Sony anak tenin jadi pesan madah ke pengawal sembiang berkat keregang Niang Albert Sony anak tenin ia ketika diatur kena hari 6 23/5 2026 pukul 9 pagi nyalai kapal melayan ke dia pesan kita dipinta datai ngagai kampung sungai tanduk Batu Lintang Undup. Nya pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu. Pesan menuju Kabupaten Melayan Barumah Liman Talau Rumah Beli Sungai Pinang Rumah Unya Lalang Kabupaten Melayan Barumah Steven Tebat Rumah Jelani Darai Kabupaten Melayan Barumah Tawi Belawat Rumah Karin Murat Rumah Padiang Bunuk Kabupaten Melayan Barumah Jek Pais Rumah Jensen Pematuh Rumah Mau Enteban Dulu Kabupaten Melayan Barumah Thomas Pelasuk Rumah Cangai Ulunia Kabupaten Melayan Barumah Bunyau Semanjuk Berengang Kabupaten Melayan Serubah Dua Buah Rumah Baksan Semanjuk Ngau Semua Kabupaten Melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke dingin anak temeliang madah ke dingin anak temeliang tau ke Pai Lumbai tau ke Aki Isang udah nadai kena 17/5/2026 hari Minggu lalu niang tu dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam hari 2/19/5/2026 rumah Peter Iguh Mujan Skrang lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3/20/5/2026 jadinya tadi pesan madah ke dingin anak temeliang, dingin anak temeliang tahu ke Apai Lumbai, tahu ke Ake Isang. Udah nadai kena 17/5/2026 lalu niang dingin anak temeliang tahu ke Apai Lumbai, tahu ke Ake Isang tu. Dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam hari 2/19/5/2026 Barumah Peter Iguh Mujan Skrang lalu dekat dikubur ke pagi hari 3/20/5/2026 jalai penerang ke Siliak berkawul ngau pesan tu kita tau telefon ngagai lumur 016-7486-288 016-7486-288 nyalainya pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan menuju Kabupaten Melayan ke Diau Bantabai Asan Bayu Sungai Menyan Bawang Asan Kabupaten Melayan di Sibu Kabupaten Melayan di Latap Ngau Semua Kabupaten Melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Ditok Magang ke Ngelala Niang Umbit Anak Gundi jadi pesan tu madah ke pengawak berantu yang umbit anak gundi ngau ni yang bungkuk anak hitam. Jadi kena 2006-2026 tu ilak dekat diatur pengawak berancau, lalu kena 3006-2026 dia pengawak berantu dekat diatur yang berantu kena yang umbit anak gundi ngau ni yang bungkuk anak hitam. Jalan kabar Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Steven anak bungkuk buat sungai Lengan Sibu. Lalu penerang ke Siliak kita tahu telefon ngagai Steven anak bungkuk berlumur 018-975-9950-018-975-9950. Nyalainya sekedar pesan dia ke bisik diterima kami bawa YFM lemai itu dia kena taik ke bawa sadar lemai kita ke gulai lemai hari 1 Sari itu 18 Rebulan 5 2026
1: Sadar lemai Why? Why?

kalau mai 20 mata hari gawai, jadi 5 minit lagi jam kita dekat pukul 7 lemai, lalu pukul 7 lemai tu lagi dekat terus mai mendayang ke program Berancau Tikai. Jadi sebenarnya lagu ke dipilih aku lemai tu merindang, kita bawa sada lemai, lagu ke di Bai Heli, Baduk Kiruah.

0: Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru bergulai ngau kita bakal kelemai tu. Bahasa nentang awak program berancau tikai. Lalu undang-undang tau ke adat ke kadikunci ke aku ngau kita bakal kelemai tu. Ianya undang-undang tau ke adat iban ke bisi bersangkut paut ngau adat pindah kita iban. Jadi adat tu bala peningah yang kita bisi order adat iban 1993 ke belabuh dikena kena 1006 tahun 1993. Jadi adat tu kenyadi ke surat adat iban ke betul yang dikumai asal adat. Lalu dikena semua iban di serata mena Sarawak. Tujuh aku berkunci dengan kita tak kenyebut maya order adat iban 1993 tu dikena awak ke kita nemu ni gaya adat pindah tu ke bisi disebut bak kes kodah nyadi diputus ke native court sebedau section 73 adat iban 1993 tu dikena bak menua kita Sarawak. Jadi adat iban tu bisi disebut bak section 73 adat iban 1993. Jadi section tu bala peningah nyebut pasal adat pindah tu munyitu. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua nya disebut in English nya division atau ke bahagian city. Nya sebarang siapa pindah ngagai bagi menua division atau ke bahagian city tau ke pelilih menua inya distrik atau ke daerah city sekali ke ngagai menua pegai pengulu bukai tau ke ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya nadai pemenar ari distrik officer tau ketua rumah sekali ke pengulu ti megai sida kena tunggu bakal kita letak buat section 68. Lalu nanti orangnya tadi udah pindah nitiah ke bak adat iban tu section 73 semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala anda tahu dijual sekali ke ditan ke ati pindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal jadi pindah bakal kita sebut buat section 73 nya tadi ti ya bisi nyadi tang pindahnya nadai pemenar dari district officer tau ketua rumah tau ke pengulu ti megai sida ya orangnya tau kena tunggu nitiah ke buat section 68 lalu section 68 tu bala peninga munyi tu sebarang siapa pindah ninggal ke rumah panyai nadai pemenar dari district officer tau ke pengulu sekali ke tuai rumah kena hukum dua pikul sepintu-sepintu tunggu mungkul 200 sepintu genselan babi siku kering semangat ngau kurung semangat tang ti orang yang pindah ariatur perintah tau kari pekat ngau diri serumah yang semina dipinta meri adat genselan nanti tuai rumah pindah nadai pemenar ari district officer tau ke pengulu ianya tadi tau kena hukum 3 pikul lalu kena tunggu mungkul 300 serta mega meri adat genselan jadi awak ke kita nyamai ninga bekeni pindah tu nyadi buat section 73 dan iban 1993 bala peninga. Jadi aku mai kita ninga ke leka jakuk buat section tu. Jenis pindah ke terubah disebut ianya sebarang siapa pindah ngagai menua ianya division city. Jadi tu ambil ke cunta ya orang hari betuang pindah ke Kuching. Jadi ia ke kedua ya tau nyadi orangnya pindah pelilih menua. Nyari siti daerah. Ngagai siti daerah. Tapi lagi buat siti. division basiti bahagian. Jadi pindah tu tadi pelilih menua, pegai pengulu, bukai. Jadi keadaan yang ketiga pindah tu inya orangnya pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya. Retinya ia pindah contoh dari rumah A ngagai rumah B panjai B tang dua buah rumah panjai itu sigi dipegai siku pengulu kesama. Nyalai nya tiga keadaan begini adat pindah tu nyadi buat section 73. Lalu ti pindahnya tadi mesti bisi pemendar dari district officer atau ke pengulu atau ke tuai rumah. Jadi nanti tanya nyadi semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepala ndak tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah. Tang pulai ke tanah makai orang ka agi tinggal. Jadi adat tu tak kena undang pindah tu bila peningah bisi pangka ya bak senentang hak orang ke pindah. Jadi tanah tu muda hanya tadi munyi ku dah sebut ku tadi ditinggal kia ke pindah ia lenyau tau ke nada lagi hak buat tanah tu muda nya ke ditinggal kia pindah. Jadi sebenarnya section 73 adat Iban 1993 tu bisi ia ke nyadi adat tak kena undang orang ke pindah. Bisi city case punya buat tikas native court of appeal nya mahkamah rayuan Bumi Putra Sarawak nombor 1 tahun 1957. Jadi case tu bala peningai nya disebut sumbang anak skam versus engkarong anak ajah. Jadi dalam case sumbang anak skam versus engkarong anak ajah tu ia ke ngapil dalam case tu pindah dari rumah panjai tang ngagi dia buat menua ke depegai siku pengulu menuanya. Ti kita merati ke section 73 adat Iban 1993 ia ke ngapil tu patut nak bempu tu muda lagi laban udah pindah dari rumah panjai. Ti nitiah ke fakta case yang pindah dari Engkalat pindah ngagi Rasau tang native court appeal dalam case tu mutus ke ia ke ngapil dalam kes tu nak lenyau hak ya buat temudaknya laban tanahnya lagi kuliah dikerja atau ke dilawak ya laban penyewah noreki pindahnya nak tentu jauh hari temudak ia empu dalam kes sumbang anak skam tu native code appeal medak penyewahnya disebut dalam jaku orang putih reasonable farming distance nya lagi kuliah dilawak kuliah dikerja ya tanahnya. Tajak pan dalam kes tu penyewah Ari Rasau ngagi Engkalat ditemu kot dalam masa perjalai 11 jam. Jadi nama bida pemutus kes tu ngawal section 73 adat Iban 1993. Jadi buat adat Iban section 73 nadai nyebut pasal reasonable farming distance. Ia nyebut nanti orangnya pindah ngagi rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu kemegai sida ia buat menuanya orangnya tadi sigi disebut kena laban adat pindah lalu semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepala ti dempu ya buat rumah panjainya pulai ngagai tanah pemakai orang kagi tinggal buat rumah panjainya nyalai buat penemu aku bala peninggal pemutus kes sumbang anak skam versus engkarong anak ajah. Nanti kita ingat tadi mayanya udah bisi adat atau kenonang nitiah ke section 73 adat Iban 1993. Kes tu tau lain lagi pemutus ya laban. Di court mutus ke kes tu kena section 73 kenyebut orang ti pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya. Pengulu kesama jadi semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepala nak tahu dijual sekali ke detan ke ya tipinah tang pulai ke tanah memakai orang kagi tinggal munyi kaku tadi section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut nanti penyawah tanah temuda tahu ke tanah kepuangnya penyawah ya hari ndor ya kebaru ianya disebut reasonable farming distance. Mekerti tanahnya tadi taja ya udah pindah dari rumah panjainya tang tanahnya agi uliah di lawak ya tang buat section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut ni penyewah tanahnya rindur ya ke pindah bendor baru ya namanya pindah dari rumah panjai ngagai menua dipegai siku pengulu kesamanya bermenuanya adat pindah tu dikena ngagai orangnya lalu ia nak boleh bumpu tanah temuda ma tanah puang kagi tinggal berumah panjainya. Jadi sebedau kes sumbang anak skam bahasa sengkarung anak ajah buat tahun 1949 maga balik tinggal bisik siti kes kerja putus ke nyau kak munyi adat pindah buat section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu disebut Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Utum. Jadi dalam kes Udin anak Lampun tu, Udin anak Lampun pindah dari Serikai ngagai binatang yang disebut dia tu enya Bintangur. Jadi udah ia pindah ia gi ke Bempu tanah temuda ya. Jadi Supreme Court meri pemutus kena 13/5/1949 lalu meri pemutus Udin anak Lampun tu nadai hak bertanah temudanya agi laban udah pindah hari menua Serikai ianya tanah tu kuasaannya ba kuasa tuai rumah utum tang Udin tu tadi ia pindah ngagai menua ke disebut binatangnya Bintangur ke dia tu jadi ia diputus kena bempu tanah temuda ia ketinggal ba kuasa menua tuai rumah utum. Bekeni ya, munyi pemutusnya tadi bila peninggal nyau kak sama ngau section 73 dan Iban 1993 kita hanya dalam kemutusnya Supreme Court ia bisa nyebut by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any dayak removing from a river or district dayak ke pindah risti sungai to ke pelilih menua may not claim nak tahu nuntut sell nyual transfer tahu ke minah ke hak ya ba tanahnya ba pelilih sungai to ke pelilih menua nyade adat ke disebut Supreme Court maya mutus ke kes Udin anak Lampun nyau ke munyi adat buat section 73 adat Iban 1993. Jadi tidak baca dalam jaka orang putih hanya by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any dayak removing from a river or district may not claim sell or transfer any farming ground in such river or district nor may he prevent others farming thereon unless he holds such land under a grant. Hanya nyokak munyi section 73 dari Iban 1993 pindah ngagai dari menua Sungai Siti ke Sungai Siti ngagai pelilih menua Siti ngagai pelilih menua Siti yang nak boleh nuntut nak boleh nyual nak boleh mindah ke hak ya buat tanahnya dan yang nak boleh nagang orang bukai ngena tanahnya unless ya, kecuali tanahnya tadi udah bisik palak. Jadi kes Udin anak Lampun tu bisik ditunak dalam kes ke disebut hanya in the High Court in Borneo dalam kes nyalung anak Bungan versus Superintendent of Land and Survey Second Division Semangang. Jadi kes tu pemutus ya dalam tahun 1967 volume 1 MLRH muka surat 60. Jadi disebut tiada dalam jakura putih pemutus sebab senentang tu ia bisa nyebut Father even if such right could have been raised the decision in Udin anak Lampun versus Tuai Rumah Utum tahun 1949 SCR muka surat 3 lalu nyebut pasal pemutus Udinnya tadi kemadah ke any dayak pindah dari siti sungai atau ke ngagai siti sungai lalu pindah mangga dalam pilih menua siti na ulah nuntut na ulah nyual na ulah pindah ke hak ya ba tanah temuda ya kagi tinggalnya lalu na ulah nagang orang bukai ngena tanahnya kecuali tanahnya bisi geran. Jadi dalam kes nyalung anak bungan tu tanah kecarut dalam kes tu sigi diprima niang apai nyalung pu tang udanya nyalung pu pindah ngagai pelilih menua ke dipegai pungulu bukai nyalai kot nyebut dalam kes tu ya kebenar nyalung tu bisi hak buat tanahnya nanti ia nak pindah ngagai pelilih menua bukai sepengudah apa ia nadai nya sepengudah apa ia mati ia pindah ngagai pelilih menua bukai lalu dipegai pengulu bukai. Jadi ngau pengawak yang pindah bekenya tanahnya tadi amat diprima ni yang apa yang pu tang ketegal nyaluang tu tadi pindah ngagai pelilih menua bukai pegai pengulu bukai ianya tadi lenyau hak ya ba tanah ke amat diprima ni yang apa ya di dalam kes nyaluang tu tadi di pemutus ya disebut dalam jaku reput ya he did after the first clearing by his father of the land move out of the district into the jurisdiction of another pungulu and there was no grant here nyalong might have acquired inheritable right over that portion of the secretary jungle cleared by his father had he not moved to another jurisdiction after his father's death. Jadi kes kepenudi jadi kunci kaku ngong kita walau peningat pasal adat pindah sebedau kita kebisi section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu walau peningat ianya kes kita sebut tuan rumah Nasad anak Capi versus tuan rumah Mandai anak Genggeng. Kes tu megak sampai ngagai tikas native code appeal Sibu case number NA 2/61. Jadi native code appeal merik pemutus inya responden. Responden tu inya tuan rumah Mandai anak Genggeng udah pindah hari Sungai Mela ngagai Pala Uang dalam tempoh 30 tahun kudah tang agi dipegai pengulu kesama. Maya yudah pindah tanah yang ditanam orang kengapil nya appellant tor manasat anak Capi ngogetah lalu nadai bisi bantah hari responden. Jadi kod mutus ke tanahnya empu appellant nya tor manasat anak Capi. Pia mega kod mutus ke tanah tumuda ke nadai ditanam ngau utai nya unplanted tumuda agi dempo responden nya tor mamandai anak Genggeng. Jadi kebuah kod tu mutus ke begitu laban mayanya bala peninga undang-undang tau kadat kenyebut tanah temuda kepedau di tanah mutai ndak tau dempo responden inya orang kepindah. Jadi pemutus Tuan Manasat anak Capi itu bisi layan mimit dari section 73 dan Iban 1993. Jadi itu bak penemu aku bila peninggal laban aku medak pemutusnya nyebut tanah temudak kebedau di tanah mutai nya unplanted temudak agi dempu orang ke pindah tang kita merati ke leka jaku ke dikena ba section 73 adat Iban 1993 ngau terang yang nyebut semua temudak ngau tanah puang ti apin bapala nak tahu dijual sekali ke ditan ke ya kepindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal. Jadi section tu ikanya di adat Iban kita serata mana Sarawak nadai nyebut tanah tumuda ke bedau di tanah mutai tau ke unplanted tumudanya tadi kagi tinggal agi tau dempu orang kepindah. Laban section 73 udah terang nyebut semua temuda ngau tanah puang tiapin bapala ndak tahu dijual sekali kedetan ke yati pindah tang pulai ke tanah pemakai orang ke agi tinggal. Bala peninga tu nak ka undang-undang atau ke adat ke bersangkut pawat ngadat pindah buat kita iban kuliah dikunci ke aku ngok kita bakal kelemah itu. Jadi terima kasih ya daban udah bergulai ngok aku bak senentang awak program berencau tikai bakal kelemah itu. Mupa dulu aku bertemu baru kita bak awak minggu ke bukai.
1: Wai seberai.
2: WAIFM.
1: Ya baru ngam
2: kan?
1: WAIFM.
3: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
3: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
3: Nyamai yang main mentepi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
5: Ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baru ma.
6: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai cik bukun.
5: Limpah hari jemari gari kita puang.
6: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
5: Tang tentu ke gari diberinya.
6: Bagaimana setahun tak dulu ya.
5: Ngagai ke kita disebut orang

0: Kita Giatu menemani yang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Aku Elsie Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Ari Gawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Tampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional siapa terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempung Main Asal Katolik Daya PKKD.

Salam lemai begulai ngawal ku Melati Badi buat berita lemai YFM lemai hari 1 Saritu 18/5/2026 lalu ke Terubah Tu Batang Berita. FTES sudah merik penguntung ngagai kira 5,000 ikut nbiak di Sarawak. Sarawak dekat negap ke DLP ngau subjek sains komputer. Sakofa nagak ke penjalan arus internet di serata Sarawak lebih entah pagi. Jabatan Berita lalu tu isi berita. 4,694 ikut nembiak boleh nerima peminta ribaru skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES ungkup suku keterubah tahun tu. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagah Wiin madah ke semua rabantu kemungkur 1,834 ikut nembiak baru enggau 2,860 ikut nembiak ke dia tu. 75% nembiak arinya belajar ngambil pelajar buat bidang berkaul ngau sains, teknologi, engineering, ngau matematik STEM lalu nembiak kebukainya ngambil kurs bakai accountant pekarawang ngau psikologi. Ia bansut ke Jakut tu lebih nyimpul awam upis menteria buat Dewan Undangan Negeri Sarawak. Berbangunnya 1,344 tiga orang bisa nulak peminta FTES tebal lagi ketegal sidak milih scholarship alternatif tau ke dipelanja hari luar. Berbangunnya Datuk Sri Roland Sagah Megak badah ke lebih 22,000 ikut orang ke udah masuk boleh pemain hari program STEM Innovation Gau Digital dari baru make ramai makerspace. Program Resident Digital SDRP Sarawak Megak ngayan ke pemujur tumu ngau 38 peminta bakat digital global tidak kebenar ke hari baru pas lawatan profesional DE Rantau Sarawak. Hari baru Digital Next Gen Sarawak Digital Economy Corporation SDEC menung mansang ke penau bak bidang STEM ngau digital dengan sekedar inisiatif ngau programnya. Program tu dah beri penguntung ngagai lebih 500 ikut nembiak kenyau ribulan 1 tahun tu. Datuk Sri Roland pagi tu tadi lebih yang nyimpul jakuk bisa ngenang pasal pemujur SDAC kena merangsang pengawak mansiak engau innovation. SDAC nyedia ke belanja khas ke boleh 10.6 juta ringgit dikena numbuh ke pengawak mansiak

Berbangunnya Datuk Sri Roland Mega bisingenang pasal prosa penilaian dua language program Sarawak UPDLP tahun 6. Ia madah ke pengawak merasa engkau komprehensif udah dipercayai ke buat pemutus tisihnya. Tajapan pemujurnya udah ngerikut ke Mayu hari sekedar sukut dan pengawak kemandah ke UPDLP mengkang dipercayai ke kena nyapai hasil terlebih mana lagi. Berbangunnya UPS Menteria bergulai dengan UPS Pelajar Menua Sarawak dengan negap ke program intervensi tengkeman ungkup sekolah engkau nembiak ke berguna ke sukung tambah. Untuk nyengkaum program pemansang profesional, tim ajak dipercayai ke ungkup raban pengajar hari baru DLP Sarawak. Nyalai tisih UPDLP ke tahun Tok Megak dengan kena sistem mark dalam online. Tok dikena nambah kelebih sikarage entap ngau integriti kena ngurus ke tisihnya. Perintah Sarawak dengan nyikap direk tumu serta ngambil atur singkang terlebih proaktif pagi dikena negap ke industri padi menua ngau numbuh ke pengerja pengawak menua Tok Tik Landi. Atur perkara itu diperjalaikan dengan program latih khas bertanam bertupik bapalan latih padi upis pemansang bertanam bertupik muda mada di Kedah. Datuk Sri Roland madah ke bisik 8 iku anak Sarawak benda berjalai ke latihnya lalu dah sidak nembuk ke latihnya dekat nyadi tulang belakang pengerja pengawak ungkup projek padi hari baru MFICON. Dengan programnya Raban Biak Sarawak kedipilih dekat engkau masuk program penglama 24 bulan tinyedia ke sertifikat ungkup sijil kemahiran Malaysia SKM Tikas 3 tidi keluar ke upis pemansang bakat. Latih tu ngemeran ke penglandia bertanam kelimpah hari tematau operasi engkau ngurus ke pengawak ngetau. Nyalai pengeran siangnya oleh nyaup Sarawak numbuh ke pengerja pengawak tilandia bak sektornya. Perintah Sarawak majak nyugat kedua language program DLP alai subjek sains komputer dekat diajar ngendak jakok English berengkah hari tahun 2029. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagawiin madah ke subjek tambahnya setipat Gau Pemansang Teknologi serta ngendak peminta tiru AI ke diatu oleh dikenak buat mayuh macam jakok. Ia madah ke bidangnya sebelah untuk dikelala ngau nama reka bentuk teknologi. Subjek aliran sains tulen ke diatuk diajar ngenak jakok English nengah DLP ianya biologi, fizik, kimia ngau matematik. Ia madah bunyinya ngagai media buat komplek dun sari tu tadi. Ba awam media ke sebaga, Datuk Sri Roland Sagah madah ke 40 projek ngagak ngau ngangkat ke pemanah sekolah ti nyau udah jahit di Sarawak. Diatuk benung dipejalai ke bak mayuh bengkar-ngat. Perintah menua dikenentu ke projeknya uliah diteruskan, tajapan ke Diatuk Ungkus Majanike. Sarawak megak ngarap ke agih belanja nintiang tahun dari perintah besai ungkup pengawak ngintu ngau ngemansang ke sekolah. Uliah mantuk nentu ke projeknya dipejalai ke ngau nadai penanggul. Datuk Sri Roland madahkan dengan agih belanja RM1 bilion dari Perintah Sarawak bisik 81 projek sudah tembuk digagak ngena agih belanja ke diberiknya. Agih belanjanya ngembuan 7 kena ngagak sekolah baru ngau ngangkat ke pemanah sekolah ke udah balat jahit di menua tu. Kita dia tu menung-menung ke berita lemai hari YFM. Ba'awam Kaunsel Negeri pagi tu tadi, Menteri Utility Ngau Telecommunication Datuk Sri Julahi Narawi nerus ke jakok ngau nyimpul juraya. Tuk sekedap kara, tidak terang ke bajakok ya, ianya agensi telecommunication kedimpu Perintah Sarawak, SACOFA, benun cakap jalai ke inisiatif ngangkat ke pemanah rangkaiannya. Kenyau hari bulan 11 tahun Siti tu kemarin, nya Siti atur strategik dikena nambah ke penyikar kapasiti ngau penegap arus penyambung. Projek tu diperjalaikan dengan ungkus RM185 juta serta diadang tembok buat suku kedua tahun 2027 hilang. Inisiatif tu dipun ke di Kuching berindik dari penduduk Menteri Kuching ke nyadi palan integrasi besai sebedau dikerembai ke ngagai endur kebukai. Nyakat ke dia tu pemansang projeknya udah manggai 17% penyulut. Nengah inisiatif tu kapasiti rangkaian boleh ditambah ke hari 1.6 terabyte sesaat TBPS ngagai 7.2 TBPS. Berbangunnya pengelaju buat tiap palan boleh ditambah ke hari 10 GB sesaat GBPS ngagai 100 GBPS. Datuk Sri Julahi

Nerawi lebih nyimpul juraya pagi tu tadi madah ke pengawak berjalan ke projek nyambung kabel dalam kapal madani dikarap ke ngambil kira ngawul perintah Sarawak buat semua perkara. Untuk lebih agak buat sukut perambu berjalan hingga pemansang stesen ngengkah ke kabel dalam tasik. Ya madah ke semua perkara ke berkawal ngau company telecommunication menua tu megak patut diperhatikan. Tok dikena nentu ke projek nyak ukai semina nambah ke kapasiti rantaian nasional jak dan megak merik pemain terus ngagai ekosistem digital ngau industri telecommunication di Sarawak. Ia megak nyukung pengawap jalai ke projek nyak tinjadi ke Singkang kena ngangkat ke kapasiti ngau penegap arus internet domestik menua. Perkara tu dikarapkan boleh nambah ke kapasiti nyambung digital antara Semenanjung Sabah ngau Sarawak kelimpah nyukung guna trafik data di majak nambah. Sarawak di Karan Siang berjalan ke pengawal eksport kuasa Karan Meraka antara menua kena ngengkah ke Sarawak nyadi bateri ASEAN. Datuk Seri Julahi Nerawi madah ke Sarawak dia tu udang luar ke eksport kira 100 MW kuasa ngagai Kalimantan Barat Indonesia kenyau dari tahun 2016 ubah. Sarawak megak dah berengkang luar ke kuasa Karan gau kapasiti 30 MW ke Sabah gau kena 13/12 tahun sitik tu kemarin. Kelimparinya pengambil senadai 30 MW ditagak ke di ekspor ke Brunei. Yang pada ke Sarawak dekat merambu ekspor kuasa Karan ke Singapura gau kapasiti nak lebih dari 1 GW. Dan tajak pihak langgurnya sudah nerima pembenar ngau syarat dari penguasa pasaran tenaga Singapura kena bulan 10 tahun sitik tu kemarin. Berbangunnya ekspor kuasa Karan ke Semenanjung Malaysia ngau kapasiti tak kurang dari 1 GW benung berenggat di perundiangka. Perintah Sarawak ngau perintah besai benun nisih ngau ngatur prosedur proses ke diatu untuk projek bekal air menua pesisir BALB ke dipelanja serta diserah ke perintah besai ngagai perintah Sarawak. Datuk Seri Julahi Nerawi madah ke atur Singkang tu berguna benar ngambil ke projeknya diperjalai ke ngau jampat serta lebih ngasi agi. Kena 17/3 tu tadi, Kabinet Perintah Besai sudah mutus ke semua projek BALB Sarawak jadi pelanja Perintah Besai serta diserah ke ngagai Perintah Sarawak. Berbangunnya semua 79 titik projek kebungkus RM3.47 bilion sudah dikemendar ke Perintah Besai lalu sebagi dari penyampau 30 projeknya sudah tembuk digagak. Lalu-lalu 49 projeknya terkena ungkus RM2.7 bilion. Opis Menteri Utility Ngau Telecommunication nagak ke pengambil senadai 118 titik projek ngangkat ke pemanah serta nganti paip air lama lalu dekat berengkat digagak tahun tu. Menteri Ya Datuk Seri Julahi Nerawi madah ke nakak ke dia tu bisi 39 titik projek sudah tembuk lalu 31 projek benung buat mayu bengkar-renggat ngagak serta 196 projek benung buat renggat pra-kontrak. Projek tu inya inisiatif dari Perintah Menua dikenang manah ke pejalai arus air paip serta ngurang ke tikas air endak produktif di Sarawak. Berbangunnya Datuk Seri Julahi Megak bisik ngenang pasal pejalai projek air di Sarawak. Nakak ke dia tu 289 tau ke 83% projek air sudah tembuk lalu 58 projek benung buat mayu bengkar-renggat di pejalai ke. RM597 juta sudah diungkup ke tahun tu dikena berjalan ke nangkir baru projek air dari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 RMK 13. Ngenang berkaul ngau subsidi, Datuk Seri Julahi madah ke penyampau RM188.1 juta bantuk khas sudah diungkup ke dikenang lempung ke tating rakyat ketika lepas krisis dunia. Bantuk khasnya ianya diskaun 25% buat bil Karan domestik. Udah berengkat dipercalai ke kena bulan 4 tu tadi ngagai ujung tahun tu. Tu dah beri penguntung ngagai 715 ribu ikut pengguna. Kelimpahannya RM188.75 juta udah dipelanja kenyau dari tahun 2020 subak nyentuk ke dia tu. Untuk subsidi bil air di Sarawak, tu udah diasai ke rakyat buat perenggak guna air ngau cara nak berbayar. Ungkup RM5 ke terubah ngau guna 11,300 liter air sari.
Subsidi itu agak dipercayai ke enggau cara endang itu. Dikenang ujung ke berita kelemah itu tu batang berita di Baca Baru. FTES sudah meraih penguntung ngagai kira 5,000 ikut nubia di Sarawak. Sarawak dikenegap ke DLP ngau subjek sains komputer. Sakofa nagak ke penyalai arus internet di serata Sarawak lebih entah pagi. Nyanakan berita kita ke lemah itu peningat. Beritanya tadi di Tusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta di salian Desmond Ganai, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenyah.
5: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Pesan tu
8: Ari YFM. Saritu, 18 Mei dalam tahun 1993, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus berjadi muka awam keteruba awam kedua Kunsel Negeri ke-13 di Kuching. Penataya Ngobinia Dato Patinggi Hajah Rosmiati bermua upis Kunsel Negeri Sarawak diambat Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngau speaker Dewan Undangan Negeri Dato Robert Jacob Ridu ngau bala bini pengari adun kebukai sebelau tinikik ke pangau lalu meresa baris basa di raban batalion ke-17 pasukan polis hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu berjadi awam Kunsel Negeri. Lubuk ke Bejakuk, speaker Dun bisa juga menang pengurami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka dan saya benar reti ngagai rakyat menua Sarawak. Limpah harinya bisa juga datai ianya 19 ikut kaban Kunsel Negeri Adun Ali Johor diberati ke awam tu kediatur dalam kandang 4 hari ke bisi tanya sawut di bed ngorau jaku hari bala menteri. Nyalai hari awam Kunsel Negeri meh dimandang ke siti cara dikena ngemun ke pelasar do bejurai ke polisi ngau pemansang benua. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun ini penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
6: Y Arena
9: Y Arena
6: Ninting hari 1 pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
9: Segulai sejalai.
6: Segulai sejalai. Okey, terima kasih lagi berkenaan dengan kami bahawa YFM, Y Arena di pun ke kita ingat berita main bola dulu. Kalau Kuching City FC sudah menang ngelaban KL City 1-0 bermain ke penudi Liga Super Malaysia. Demalam di Stadium Negeri Petra Jaya Kuching, gol Kuching City FC dipasuk ke Jerome Etame di minit ke-30. Tengujung ke Kuching City FC ba tangga kedua Liga Super belakang JDT lalu mega automatic boleh tiket bermain ba renggan Asia kalai sedaya dekat bermain ba Asia Champions League 2 atau ke ACL 2 ngau mega Sopi Cup ba renggan Asia Tenggara. Okey, bekau ngau ACL 2 final ACL 2 dah diatur hujung minggu yang kemarin ke alai Al Nassr Ari Arab Saudi udah alah 0-1 ngelaban gambar Osaka Ari Jepun. Tu megak ngujung ke Cristiano Ronaldo ke megak pemain Al Nassr nak mujur nambah ke trofi ba renggan antarabangsa. Tajap pihak Ronaldo lagi mesti peluang boleh champion yangnya Ari Liga Pro Saudi kalai nakak ke dia tu sidak ya ba tangga di pemandu atas. Okey, jadi berita ke sekali tu berita antarabangsa, berita main bol. Kalai pemutus
2: main bol ke diatur, ba main kedua ke penudi Liga Perdana Inggeris ujung minggu ini kemarin. Aston Villa udah ngalah ke Liverpool 4-2, Manchester United udah ngalah ke Nottingham Forest 3-2. Lalu kemari, Brentford udah seri 2 sama ngelawan Crystal Palace, Leeds United ngalah ke Brighton 1-0, Wolves ngau Fulham seri 1 sama, Everton alah 1-3 ngelawan Sunderland, dan tumpu pagi tadi Newcastle udah ngalah ke West Ham 3-1. Lalu pergilah mesti dekat diatur main. Kalau main kedua ke penudi pergilah ianya Arsenal dekat bersatu dengan Burnley. Jadi Arsenal patut menang bab main tu untuk sedar ia dekat boleh champion bab Liga Perdana Inggeris. Nekat ke dia tu 5 penduduk ke pemadu atas bab Liga Perdana Inggeris. Arsenal bertanggak ke 179 poin. Manchester City tangga kedua 77 poin, Manchester United tangga ketiga 68 poin, Aston Villa keempat 62 poin serta Liverpool bertangga kelima 59 poin. Jadi patut ditemu kita kalai nak ke dia tu udah dua main ke penudi, kalai main ke penudi ngau dua main ke penudi tu dekat nentukan ni bagi tim ke dekat boleh juara bak Liga Perdana Inggeris. Jadi tim ke dekat bermain bak Liga juara-juara Eropah megak dekat ditentukan. Kalau nak ke dia tu Arsenal, Manchester City ngau Manchester United udah boleh tiket bermain bak Liga juara-juara Eropah semina nganti pemutus antara Aston Villa ngau Liverpool. 82 tim tu ke dekat berebut ke 4 tangga di pemandu atas bak Liga Perdana Inggeris. Jadi 4 tim ke pemandu atas bak Liga Perdana Inggeris dekat bermain bak Liga Juara-Juara Eropah. Okey, lagi bekal ngau main bol ke sekali tu kita lansak bekal ngau pemain veteran Jepun ianya Yuto Nagatomo. Terdekat nyari pemain ke throwback, terdekat bermain ke 5 kali bak World Cup. Nagatomo ke dia tu bermain bak Liga Jepun ngari ke Tokyo FC. Udah ya ke pemain bak Europe ngau kelab-kelab tikering baka Inter Milan, Galatasaray ngau Olympic Marseille. Pemainnya nyambak gagah maya nama ya ke disebut terdekat ngari ke Jepun bak World Cup 2026 empai lama. Jadi World Cup 2026 dekat oleh dipedak kita bak RTM terdekat berengkah bulan 6 tu. Okey, berita ke nangkan kenyak berita badminton. Pemain double induk Malaysia Loh Zee Yu ngau Nor Akilah Maisarah Ramdan madah ke kesal tinggujung ke setuaian dah oleh bermain manah bak final Masters China ujung minggu ni kemarin. Bermain finalnya seduaya alah ngelaban Sumire Nakade ngau Miyu Takahashi hari Jepun 13-21, 17-21 dalam tempoh 32 minit. Udah tu seduaya dekat bermain bak Masters Malaysia terdekat berengkah diatur pergila. Ke sekali tu berita sepak takraw. Kali tu berita sepak takraw World Cup. Udah ke alah ngelaban Korea Selatan pagi kemari. Dia Malaysia menang bermain ke penudi renggan grup ngelaban India lemai kemari bak World Cup sepak takraw ke diatur di Kuala Lumpur. Tunggujung ke Malaysia nyingkang agar renggan quarter final lalu dekat ngelaban juara bak grup B. Berita sepak takraw ngujung ke Y Arena Sarito.
3: Y Arena
2: Ninting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
3: Segulai sejalai.
5: YFM.

0: Ya, jadi ya, beri selamat malam ke semua para peninggal ke Bisa Buku Lain Kau Kami buat program Leman Budaya Iban kita ungkup malam tu. Jadi kita bertemu baru buat program Leman Budaya Iban kita. Jadi tu kita bertemu buat tusun ke 50. Jadi selamat lemai dengan ke semua para peninggal tu ke lemai tu. Lalu pihak muka dengan kena pengajar. Selamat datang. Terima kasih yang boleh ngelimpang ke Dremu. Dengan datang ke direk ngagai kunti YFM bakal ke malam tu. Nama berita malam tu pengajar.
1: Selamat lemai BJ, selamat lemai bala peninga berita dari Empu tu kur semangat meruan di sangguang petara lah yang saya boleh menatek diri di tu lemai tu.
0: Ya, banyak banyak ni. Alaban nanti kita berhati ke sari tu tu pengajar dah 18 hari bulan dan di sampai ke kita mah kita yang tadi gerai ninti hari yang baik ke tu pengawak ke di penyalai ke kita pan mujur magang di serumbak ke pengerai kita ke mana. Lebih lagi tu nyerumbak rigawai tu ne pengajar. Jadi kenang kita ke sari tu batu sun ke 50 nama kini utai ke dekat di bantai ke tuan.
1: Terima kasih katanya Nani J. Jadi ote ba 2-3 namanya tusun ke dulu hari tu tua udah berkenang benar berkenang ke pasal jaku main ti suah dikena maya gawai. Jadi leban jaku main yang mayo bansa lalu jam tidak beri, nak tentu banget cukup dan ngerintai ke semua. Nyali tua kemari, semina sempat ngerintai ke jaku berbuah ke suah dikena lebih lagi bakal dia tu orang-orang nak amat kaget amat ngatur pengawak berpikir
0: kumang,
1: keliang. Jadi kelebarnya kemari bisik ke tua tak sempat kenang ke jaku, tidak kena nikik ke pengabang, kena ngelalu ke pengabang.
0: Nuduk ke bala pengabang.
1: Jadi tentu mayuh mah, ya contoh-contoh bukai, kena sempat disebut. Ambil kemandi yang jaku geliga, nak sempat tu ngagak contoh ni. Jaku air ansah, jaku muka kuju, atau kenyak deh. Lalu ke keadaan lama maya ke berami gawai, suah mereka balai ban tu tadi ngatur pengawak beka belaki bini. Jadi suah mak aku ditanya orang dia suah ngagak dia tanya orang jakut tiba tu dikena nanya ke berita nyawut orang ke
0: datai
1: nanya ke berita tang tak sempat disebut tua di tok makan lah.
0: Berkenan ke bukai pelabak tu pengajar tua mai buat perkara orang ke nikah tu deh. Alaban munyi kunuan tadi deh suah dia tanya. Alaban kadang-kadang bersiti-siti benua tu yang nak main katik kau kita main berkenyak mandu yang nanya kerita deh ukain tu tak berjakut terus sama Rita Nuan ukain tak tu berkenyak deh.
1: Minat jakut berbuah ke mana didengar lah.
0: Ilak kita berandau kenyak deh.
1: Tau nyak nya rindu berandau kenyak. jadi kelemah tu aku tu mai nuan maka ke udah dah padah ke nuan lemai tadi lemai tu kita berandau ke pasap mau miring. Jadi kebuah aku berundiang ke nerima dekat mari mimit penerang pasta perkara tu leban perkara tu balak benar udah ada de kerandau ke bala netizen ba social media, bahagian media ramah. Tidak ya kadang-kadang bisik nyaman tak pengendiri, bisik sekedar menguji, bisik madah katur tu nyelai mimit, patut atur badah segi. Macam-macam ya, hati kadang ada tanya daripada kesidak deh. Bisik sekedar madah ke. Miri yang anang pelita, tu tahu anang nak tu. Tahu tahu kena beketu tahu bekenyak nak tahu tahu kenyak lah. Jadi lemai tahu aku nguji
0: mai berarti
1: berkenang mai berarti ke sedap karanya lah. Awak ke mesin mayo sama perundiang lalu tentu di menua kita mayo orang tua tua ke agi menggai pengarap asal agirin menggai pengok miring tahu mega nangkir nambah ke penemu Jadi yeah. pengamak tual mai tu nya ngelubak ke penemu yeah. bak tentang kenang pasal pengamak miring.
0: Iya yeah, nasi kiamat. Amak bunyi kenuan pengajar dia lah buah ke terpansak ke utai ke begenya bak sebelah media rama lebih lagi buah Facebook dia namanya Mayuh bentar utai ke di petalat ke orang berkaul ke utai ke disebut kita yang dari miring dia. Nyalai ambil ke nak masau jam tu nyangka balap dinga tu lepas dia udah nemu hari lemai tu tadi nama bagi bataran tau ke di penjurai ketua ke malam tu nyalai
1: aku terus nyerah kenuan. Okey. Dah pelap aku. Dia tahu sekedar sida kerinduk ke bangun. Tahu dia mumpuk nama otak rekat tanya sida. Ya. Jadi bala peningan semua. Jadi aku ke berkenang ke pasal perkara tau. Ukai madah ke dalam punya lebih nemu hari orang bukai. Tang baka munyuk aku selamat tau. Ngajak aku jat hati baru lah. Aku madah ke dalam punya tau. Nak salah bakal jaku tuai bekas malau nampun lacau bekas tawa nampun begau ku jaku jadi aku tu seminang natai ka penemu beplasar ka pansia dirimpu ngau beplasar ka penemu uliah bertanya bertemu uliah maca hari mayuh bu tiba kau ngau perkara tau deh beplasar ka nanti bak penebak dirimpu maya aku kaget gawak sebab bisik aku dah break orang peluang tak setahun-tahunnya berpansik ke pasal hal pasal ngok miring lebuh ke berundir ke ngigak jalai minah ke penam bala bujang berani ke gugur dan menua Melayu dalam tahun 2011 sebab jadi lebuh berkenan ke pasal miring tu kita berasa ke ukai utai terbaru buat aku. Lepas mai orang mau dah tanya aku deh. Jadi Tuan Ros ke nerang tau deh.
0: Ya.
1: Jadi dia kena jadi ke pelasar kenang tu alamai tau. Aku ngak mai bala peninga. Berarti ke peda nanti sebarang kita ke lebih orang kebisik bawa pelajar dia tau deh. Tengah mai bala pengajar ngak bala kaban bala ambil ke belajar buat IPT buat college dia tahu lah. Aku maik sida berarti ke pedak bak bub serba reti jaku iban. Kita keluar ke Tun Juga Foundation. Pedak bak daun 886. Lagi inti semak kita sempat medak. Pedak bak daunnya. Lalu bak a comprehensive iban English dictionary. Dia keluar ke Tun Juga Foundation mega. Pedak bak daun 1234. Tak betul suun
0: nak.
1: Daun dia 1234 daun 1234 tang perkaranya perkara ti kurang lebih samalah tang semina ba ya kena mo dua tu tadi nya bisi salian dia ngagai jeko English dah. Jadi ni teh ke penerang ke ditulis ba bob serbar ti jeko ibannya ya madah kalaka jeko piring ko ya nya jeko nama. Lalu jaku namanya dia kena nyebut mayuh macam bahasa pemakai tidak kena kita nyembah petara. Satu. Keduanya dia kena kita minta ampun. Lalu ketiganya jadi ke nang adat tau ke cara kita menatai ke pesan, menatai ke niat natai ke peminta ngagai petara. Kita tengah medak pilih yang ngenap pilih yang deh. Nanti sempat lagi mayu atau tak tahu disebut kita bersendan tahu deh hal pasal miring sampai hari ya kepa madu mudah kami kemudian kita dia dalam babas dek kempung puang. Tapi si utai kelalu nyelai nyadi ya keselu daripadanya ular belalang benung bekat terbelayak berkat ke pengendiri. Jadi tidak ada utai bukai kita bisik mai asik kita buka bergaut mengungkap bungkus asik lalu ngambil pinang sirih tau kai insap kita lalu dia selit ke kita dulu padah ke kita baduk sudah belayaknya
0: pernah ngalah
1: piring makanya jalan kita adat kita tadi menatai kepesan ngagai ngagai utai ke depedak kita kelalu nyalai deh. Jadi bangsa pemakai di teh kebub tu ya kada sebut ti tahu de kena ngagak piring ke ya dingna kita bala peningan eh ana ingat ka tu leban tu anti timpang anti siti ari Hutai tu nak kena dalam piring. Piring yang nak tentu banget penuh ya. Tahu dokumen kita bisa penimbang dah. Ya ke nombor satu di tu aku tu macam itu keripih dia ditulis ke dalam buknya lah. Malah peningang enggak bisa cara buka nusun. Kau ya dia tahu, dia kena tahu nak yang kau masih aman, masih pulut, teluk kau ya tak kena kau nak tentu datai lagi jaku teluk tu. Ngai ke kita ngambil teluk nada dalam mana ambil teluk tiat nak ya ngai nadi. Patut dia teluk mana lah. Tahu kat teluk burung ngai nadi, teluk ticak tentu ngai nadi. Ketupat, sungki, renai, bisa orang nyebutnya letup, garam, kelayet, tumpek, semakau, daun ruko, buah pinang, sirih, kapuk, ngau hai tua. Tu kalau tak kena tahu dek nak dek kena lebih maya kita ngangka piring lah. Penerang aku bisa lain mimi ada cara tu tan semua di tu makan lah.
0: Iya, utai utai gunanya sikit bisa dia makan.
1: Bisa dia makan lagi kita data dia. Jadi atur miri yang kena ku ya adalah buat minyak terang megah nak tahu sengapa simpan. Dia bisa atur ni patut utai ke dulu ni utai ke dudi tang seminar penerangnya dia nak tentu datai leban minyak meh ruang ke nur nulisnya ke nak pangat mayuhnya dia nak nak mea bangan nusun ngau lenak pasal tu lah miring. Tak perkaranya bisa dekat terang ngau penuh lagi dia ujuan tu lagi dah. Jadi bangsa piring kena ko jadi dia menua kita dia menua batang bali batang raja din cara sidak ia nyebut bangsa piring tu ngenak leke jaku nanti ia site piringnya kumai sidak ia piring site. Piring sitik tu, tajak yang dikumpai kita piring sitik, ia dalam menua batang air, dikumpai kita induk piringnya. Ya, jadi induk piring, ngundan sitik pinggai aja. Sitik pinggai aja, tang dalam pinggainya, bisa ngundan semua utai ke disebut, aku datang tadi. Ini arti itu ke piring sitik. Jadi, udahnya disebut dia ditu, ya, piring sekali tiga. Jadi, dia ditu, arti piring sekali tiga, ya, tadi. Semua perangkat dia kena ngagak piring. Ya kakaknya dia dituang. Dituang tiga magang. Maka lekap sirap pinang. Ada penyampur daun ruku, penyampur daun siri. Ya kakaknya dia biar jeput ke ambil ke bagian rendai. Nanti ya tiga, tiga jeput ke. Ti tumpik, tiga itik ke. Puluh, tiga jeput. Betul kena kerti piring sekali tiga. Yang aku bala kabanku di menua betar rajang din dulu din tentu bisa ningga kata dah. Aku tu nyebut utai ke cara sidak nyebut din.
0: Sidak dinnya.
1: Jadi di kita di menua batang air kilik kita. Kita nyebut dah turun.
0: Ya me.
1: Kita jago turun piring dah.
0: Ya.
1: Piring turun tiga, piring turun lima teh kena dah.
0: Ya.
1: Tang ya jago ke perkara teh sama lah.
0: Ayu utai ke sama ke ya ne.
1: Jadi ku ya, jadi di teh ke ripih di menua batar rajang ya nyebut piring, piring sekali tiga, piring sekali lima, piring sekali tujuh, piring sekali lapan, piring sekali sembilan, piring tanam sekali tiga, tahu ke bakal besar deh. Piring tanam berarti kena orang nanam panduang kayak ditimang lembang-lembang deh. Jadi nyak cara dia menua betarajang nyebut induk piring lah. Tiada kita nyempingai, tidak nyimpan induk piring. Semua perangkat disimpan dia. Nya kuartai itu kuya dia. Tang di mana petarajan dia, piring ia segi derintai ke, renai derintai, pulut derintai. Tiap piring sekali tiga ke rintai pingai, renai pingai pulutnya. Lalu buah pinang pada tiga ige tang nak mungkinnya tiga pingai
0: ya ke,
1: buah pinang
0: tiga rintainya ya ke pemadu baru hanya pengajian eh
1: nak nak dalam benda betara jambi si piring si teh kaya deh lalu nak si bah menua batang ai piring ke pemadu baru hanya piring terkena kita diberi kita ngegantuk papas sebedau kita ngepun ke semua macam pengawa jadi piringnya piring dua. Jadi piring kek dekat pedak tara, inya piring tiga, laban derti piring tiganya. Lebuk tara medak tusun piring kita tiga, ia medak siu te di pinta anam sia ko ya.
0: Ya piring pinta
1: leban, ne. Leban piring pinta semua man, macam piring pinta ya mesti tim, mesti ke mekang.
0: Mm.
1: Piring mekang. Kebuah oh. Kita ngagai mekang lebih tara medan. Oh. Minta anu ore to ko ya.
0: Oh.
1: Leban dalam penghidup iban siang bisik siang bisik
0: malam.
1: Malam bisik celap bisik
0: angat,
1: mm-hmm. Bisik laki, bisik
0: Indo,
1: Indo.
0: Mm-hmm.
1: Ha. Pirang pun kurang lebih kenyak dalam penghidup deh. Aku mendak perkara itu sama maka nama aku kata ti nak jago Inggrisnya main nyebut kenyak aku masih dari universal hotel berkenyak tak bawa pengarap bukai bangsa bukai main maka pegai bawa penemu hotel berkenyak deh. Okey kita mendak tujuh miri yang diteh kepada bawa bubnya tadi. Jadi dalam bubnya ia madah ke kita miring siti ada tujuh miring lebih maya kita berancau tikai gawai ya kita mensak kak gawai sebedau ngermai ketika kita dulu miring kita dulu miau namanya gulo tikai kak kermai kita nya dulu lah siti nya udah nya piring siti nya piring untuk papas
0: yeah.
1: Jadi nya pekak dulu dah kerja kita laban awak kantuk papas nak ngacau nanti ya udah diberi kita dulu diberi dulu ungkup dulu deh. Udahnya piring petara, piring petara kasih aku yang nyebut itu. Kuna kan itu nemu arti itu aku yang piring ngambil kerja nabau ngabang atau maya piring pegawai besar di mana petara jang. Piring ngan selwa, jadi piring piring itu jahit lah. Itu tekak ngacau piring selwa. Piring indah abang atau pegawai besar. Piring atas pintu, jadi bak menua bak gawai asal kelia. Orang ke ngetas pintu, sebedau sedak ya muka pintu bilik kita. Orang ke di bilik, biliknya lalu ngenyok ke ngidang ke piring dulu dah. Ngatur piring bak mua pintu.
0: Tiap bilik?
1: Tiap pintu ke buka. Lepas adat gawai ke nyelai dia menua. Ada gawai asal. Nanti maya orang gawai asal, maya hari gawai nyadinya, bala pengabang tadi niki, lalu dasuh orang tuai, dekumai ngerja pengawak, dekumai ngetas pintu. Nanti keliak, uliak, maya ketah ya gak, kulit, pintu kulit kayu, de tangan mengena rutan. Ketas pintu entah deh, engkah ketisi, lalu-lalu yang engkah kebak penyurai. Lalu pintu bilik, lengah-lengah sekumbang ke gawai ditip maya udah habis gawai lagi baru nutup pintunya tau udah tutup kebuah pakenya ngambil ke bala pengabang ke di bilik kak memedak utai kenyadi deruai lalu orang ke deruai nak tau ngacau utai bala induk ngerja pengawak di bilik kebuah pintunya dibuka ngambil ke petara tuah limpah ke datai ia nemu ngusung bilik kita. Lalu tamak nitiah ke peminta kita di biliknya kena kor tuai.
0: Awaknya dia tu nyu layan dar ga ngetas pintu.
1: Jadi ngetas pintu untuk tadi lekai jaku ya ada kena tang pintu nak mega ada kertas. Tang bisi orang kesiro ngagak lakuan ngelakuan hubungan kakak sida ya dia pintu buat apa pintu jentang ke hubung lalu orang ketuai pengabang ke dasar ngetas pintunya. Sida ya lalu udah nabak ke piring, udah miring, sedak lo ngetas hubungannya, nyak ke tanah biliknya, tahu nor tamak, tahu nor minta, tahu nor temuai datai, tahu nor pengabang.
0: Tamak.
1: Dah? Kita lagi nyebut pasal piring ke dalam buapnya tadi, yang madah ke situ ada piring, udah piring ngetas pintu, kita bisa piring penglalu, lalu bak pengawak orang kena nanam panduang kita bisik piring tanam piring tasak pucuk panduang piring tasak puak panduang hanya semua utik nyamar ada terang ke semina orang ke landia orang ke begawai ke nemurtinya piring sengala burung piring keliang piring burung malam piring babi piring hantu jadi aku kandang itu ngasih bala anak tua kena nemurti lebuh kuninga piring babi nai babi di piring ke pihak ya ke pihak lebuh maya gawai iban selalu bercenaga dengan atu babi arti bercenaganya babi tirka dintu maya gawainya tadi lebuh udah makai piring Lalu depadah ke kita yang agak babinya tadi, hati ya lebih udah dibunuh, hati ada kat depadah. Lalu iban ke laniak maca hati babi itu tadi, dekat mendak tuah, nama utai kerekat nyadi dalam penghidup kita. Bak pemanah hati babi ke bisi dia. An, ya, kadang-kadang marma kita ya harap ke perkaranya. Tang, akini kita, lebah hari pun lebah, sidak nemu. Nanti hati babinya tadi, dibunuh kita ke orang te kat nurun belalang. Sekali pada kita hati babi tak
0: nak mana.
1: Empat penyakit. Sakit dia deh. Empedu ya, nada yang pedu kuru. Nada yang pedu. Lalu hati babi mayuh mayuh kita kuris dia. Tentu ya kurang ke dekat nurunnya tadi. Nanti ya terus nurun tentu ya dekat boleh penusah pihak kok nyak ke depadah kat tiap babinya.
0: Nyak ke dia timbuk orang
1: ni. Nyak ke dia timbuk.
0: Timbuk.
1: Tak nanti orang kepegi. Nak berani ya terus nurun. Mesti ya biar belangah bulan. Baru ya ke dekat nurun. Leban manyuh dah nyadi lah. Lebih lagi balai ban ke nurun ngagai Melaya. Sedak ke gugur ke Melaya. Manyuh cerita. Cerita sedak. Sedak ke gugur sebab lah bom maya akan mengambil semangat bujang rani dengan seorang bujang raninya mengambil semangat sedang dengan ke Melaya. Sedak bercerita ke utai kenyadi betulai-telai dengan pengendiri sanuk tu gugur sebab tu utai kenyadi maya kami sanuk hari kalau bom maya sedak kan dulu
0: sikit bisa cerita
1: nyat ke kak dek tampung ku tau amat ngendak tak apa kita nama Jadi ini menurut Pertama Raja, piring nanti piring kena kita ngemar ngibu nantu palaknya, kumai sedap piring bukung. Lalu piring kena kita ngibu bilik, kumai piring araga bilik, engkah kita buat sukut bilik. Tang tuju kita ngagak piring, lalu engkah kita dalam sintu, engkah buat sukut bilik. Itu tadi, ngambil ganti bakal kuasa jahit, bisa tamak ngagak bilik kita. Ya, nemu kita udah minta ampun lawan debu mendak piringnya. Jadi leka jaku miring tau datai dari leka jaku piring tadi. Jadi jaku nama ya dikumai miring ianya pengawa ngaga piring. Terus ke dah?
0: Ya.
1: Malah peninga tak terang ke aku tadi. Sekedak kita ningal penerang terberi aku itu tak nyalai munyi. Kedak kita madang kabisi bertanya. Yang lain namanya nama piring. Nadai bahawa menurut kami dengar piring bunyinya. Jadi penemu bala kita yang tadi segi kena kaku bisik pengaman bah. Kebuah bakanya laban cara iban miring bak menua semangka-sungka. Segi bisik nak tentu sebakar ya. Tang tujuh orang miring sama. Habis ke contoh dia tahu hari kita tidak baca aku. Di menua kaban belayan tua ke dia bak menua seratu seribas betuang. Cara orang miring dia semua utai teluk di belah piring lamar siria di cebik semua ada ya
0: kalau aku mendak
1: lalu berkenyak megak di menua kapan aku maka di menua balau di sebuyau utai dia kebak sampai ke leka jakut sidak ya tuai ke dasar sidak miringnya ada kumai tukang cebik sedap.
0: Awal apa ngesedap tu nyelai ke pengajaran? Lepas nanti kita berhati ke. Nggak ke kita mantai deh. Lepas sitik-sitik menuanya tadi ya nak sebakar deh. Jadi ya ke depedak ku amai punya kunuannya tadi bisik ke di cebik orang. Teluknya dah belah. Jadi ya ke depedak ku bawa kami di pengajar. Sikit tak dah belah teluknya nang segalanya.
1: Okey, lagi aku nak mendah ke dek cerita. Jadi kebuah ya pakainya dua tiga itik kebuah lah dia menua seratus seribas nanti kita maca bub sengara burung maca bub raja durung atur orang dia miring ianya nitiah kajar sebelah gana leban sebelah gana tu tadi lebuh ya namanya lelang belalang lagi menua buka itu saat sebenarnya nitiah ke dia ada sementua yang ibu namanya utai tanam buk mai sedak yang tadi kacau jelu tumbuk ya landak jadi landak tu lekat ngena sangkuh ti berayang ke dia sayau ke apa ya entua ya ke dia sayau ke iyalah ke dia sayau ke entua yang tadi sesat ngagam nua semerugah bin ke dalam tanah datai din medak melandak ke dia tumbuk yang tadi tak ulun semeruga lalu dia ke di dia probat tu dah semeruga na gerai meh.
0: Oh.
1: Tu dah landa tu tadi ulunnya. Ketegalnya jadi tu dah sebelum ngarganan tadi nan mu jale mulai ke dedek ke menua dah sohora jadi milih induk ketau ngawe jadi de menua de anak semeruga dien. Jadi nya jadi tu dah semerugah itu sudah semerugah na tadi jadilah ngau ndun serentum tanah tumbuh dayang nama serigan tangguh buluh itu tadi deh gagaruah di dana dan rumah jadi jadim ya kak jadi deh au rindu ya ke induknya tak menak muka-mukai maya sidak ia nyuka melap inang induknya tadi udah datunang busur mawang ti bernama Bujainin.
0: Oh.
1: Jadi ketegalnya tadi leban datai Bujainin lebo maya semeruganannya ka datur jadi ngo anak semerugahnya datai Bujainin tadi. Terus hati lah semerugah kendi ko jalan mutar kita.
0: Mm-mm.
1: Ya, jadi dia ada berik rop makai. Berik rada nah ke makai balap pengabada.
0: Oh.
1: Nah ke balap bekendi ko dua ngo nupai balap pengabang tu makai ungkup nuan tu makai ungkup nuan ya ke semerugah merek Bujainin ngau semerugana.
0: Mm-mm.
1: Jadi ngau Bujainin tu tadi tak tengah lek ya makainya
0: kediri ya
1: kediri aja. Oh. Jadi ngitu dah semerugana medak bala kaban bala pengabang bekel nguak ngimainya tadi lalu nyau yang ngasuh bala mayuhan tadi ngambil daun kena berbagi ke pemakainya mimit sama mimit mayuah sama mayuah.
0: Mm-hmm.
1: Ku jakuk jadi laki jakuk terkena ya inya piring.
0: Oh.
1: Tau mah piring ke kita ya aku jakuk mimit sama mimit mayuah sama mayuah sama bagi kenya nyale lebuh maya semerugah meda adat semerugana mana ma kenya ya perlu ngambil semerugana jadi kam nantu hanya ke cerita.
0: Oh.
1: Nyale berkah renya tiap kali Iban di menua seratus seribah sendiri tiap ke penemu ke dajar semulakana bakal ke ditulis niang berdiri sandian dalam bub sengela buruang atau bub raja duruang nyak tadi sedak yang nak pilihan cebiak ke nyak. Okey, nyak
0: pesat nyak cerita ya
1: nyak jadi di menua batang air ngau batang rajang sedaknya datai rekor lebih datai menua tak sama dia bak ngulu batang kanyau
0: yeah.
1: Ngawarin peran.
0: Oh.
1: Ngelik batang air lalu mindah ngege menua kenamuin mindah ngege menua baliah kataskin ke nyadi orang ratu madah ke dirimpu atur miri yang titih ke sida inya nitih ke piri yang tidak jar orang pangau.
0: Mm-mm.
1: nyadi lebuh maya bak piri yang dajar orang pangau teluk nyala teluk segala
0: ya yeah.
1: Ada kena ya, daun sirih
0: nak dicebia ya?
1: Nak dicebia
0: ya.
1: Daun kelayat nak dicebia ya. Hanya jadi hanya ke buah ya piring nak sebakal lalu lebih banyak piring pun didang ke kadidar ke piring pingai piring jadi malah peninggal semua ya tu penemu tu uliah aku macam lalu anang umai ya penemu aku
0: uliah mansi ya
1: nah. Uliah mansi ya. Jadinya pasal lah miriang. Oh, aku neras kah?
0: Iya.
1: Jadi tujuh miriang, kita miriang. Aku tu ngamik, lekas aku tidak sebut bos aku yang bahagia, Datuk Nili Tangai. Aku harap dia bisa dengar, nanti bisa dengar ya. Lebih-lebih maya ngintu bala bujang berani ke dia so ngamik semangat. Kena mindah ke pendah bujang berani ngagai Melayu sebuah. Ya, bisa berjaku, aku ya. Pengawak miri yang tu ku ya nang macam adat kita Iban nanti kita dekat nurun ngerja pengawak ke besai kita nak patut berdarah patut miri yang dulu kita patut ngintu diri dulu nyak merti kita miri yang.
0: Oh.
1: Nama kebuah kita miri yang tentu mah kebuah kita miri yang ngambil ke pengawak ngambil ke pendiau kita likun awak ke pendiau kita senang lantang.
0: Yeah.
1: Utai diri, kerja kita dekat nyadi magang. Lalu kita ngerja pengawak, nadai dekat ditinggal penusah, nadai dekat boleh pemedis. Kita Iban percaya ke diri empu bisik tara, nyalai berdara tu mah cara kita ngenatai ke peminta, ngenatai ke pesan, ngenatai ke tuju hati niat hati kita ngagap tara. Jadi tu dia ambil aku buat buk namanya operasi mai pulai report pasal operasi mai pulai
0: kerja
1: kat Bujang Rani dalam tahun
0: 2011
1: ubah deh. Dia nya disebut dia kena 19 hari bulan 7 tahun 2011 Maya Miriang ketungkah Bujang Rani ke Daso Ngagai Melaya Daso Nyengkubang Pendam dia lalu mai pendamnya pindah ngagai menua kita di Sarawak kita deh. Jadi berkat dari semua utai kerja tu tadi kur semangat lah semua pengawal mujur mendari kerja mimit penada bisik penanggul mayanya sampai ke pengawal tembau jadi reti ya ada pedak petara meh pengawal mayanya
0: nyalai utainya ngai nak berpiring
1: dah nyalai utainya ngai nak berpiring
0: Jadi penerang ke debrek nuanya tadi lebat benda pengajar tajak pembekenya sekedar penerangnya tadi marmat kitanya tadi lebih lagi nembi arabak baru tu marmat ia kak merti kutanya deh jadi bekau engkau pengawak miri yang aku nemu nuan siku hari orang ke udah kalak mansiap perkara bekau engkau miri yang munyikun nuan tadi deh hari penelebak nuan utai kedi pansi utai kedi tanya nuan deh jadi pelabak kaku ulih nuan terang engkau siliak lagi namanya bekaul ngapo Miriam tu ngakai peninggal kita ini.
1: Terima kasih DJ bisik pengamat Pak Jakun nanya tadi. Jadi ya kebenar peninggal aku kala udah kala nulis ba magazine sekolah tiap kerkumai tiang laju ba SMK Semangga buat aku form 6 dalam tahun 1977 menya. Aku mansek pasal Miriam nemu kebuah mayanya. Dulu din balaya bala tinya aku bala kaban belayan benung belajar nimang tiap-tiap lemai aku telengok berarti kurang ke belajar nimang lalu tiap-tiap kali kelimparnya aku muka-muka medak pengawal orang lebih maya begawai mantai ke piring lebih maya orang mantai ke piring lagi ngangkut orang nanggung piring nak namanya nak tahu ngelimpas mua ko jaku nama kebuahnya mali lebih maya nabak ke perengkap piri yang pun cukup betusun nak tahu sengapa tabak jadi nyak kebuah ko nulis tulis ke ku mayanya lalu betul nakal maya ku ke bisik peluang gawak ba upis di alai pengawak tu diguna menya subak lebih maya mindah ke raga tulangnya tadi pengawaknya cukup berat nak puah mengiga orang keka. Jadi berjalailah kami seluruh sekayuk menua Sarawak. Mai wakil tiap-tiap itik menua. Sapa teka, sapa tetelba,

0: pengharap lang mga iban. Laban ti orang kuda magay pengharap baru, na ya miring. Laban na sida ya udah papasok pala, udah de baptized deh. Sida udah nyadi orang baru, lalu bisi pengharap baru.
1: Yeah.
0: Tinggal mah pengharap lama tuh. Nyadi erti piringnya, banyak macam bahasa makai, kira-kira denyok ngagai petaranya, udah ada sebut dia tadi, bisik tujuh, bisik tiga itik tujuh miring itu kada perhatikan aku kesatu udah kena nyembah, udah kena nunggah petara, kayak udah merik kita berkat, udah ngasuh kita mujur di dalam pengawal. Jadi artinya tadi nak tak tiap kali kita miring tadi minta, tapi bisik maya kita semina menatai ke dirimpu berasai bertuah dalam penghidup, lalu berkat dalam penghidup, lalu kita minta berterima kasih ngagap tara tu dah mereka kita pemuja dalam penghidup. Jadi bekaul ngop kara tu lemambang ke mayuah depan de noraku bertanya ba kaban ba Indonesia bisa aku nanya lemambang sanggul ba menua kita dapat tangai aku nanya mama bugan menyala mama labar mama jalo mama umin mama kanyan naku bertanya jadi ba sentan tu kuat ku ya, nanti kita ngagak piring, nanti ya piringnya genap, maka selalu ya piring lapan. Genap, piring lapan. Nggak ya kita ngagak piring empat. Piring lapan, nyak piring kena kita berterima kasih ngagak tara, laba-laba tara medaknya, ya nemu kita berterima kasih ngagak pemerik itu udah diberi. Kita nada selalu minta aja. Lalu ya, kedua, piring lapan ya, piring lapan. Jadi, piring keduanya kena kita nyukul. Tahu kan minta sukuang minta tolong tara. Jadi nanti kita nurun, kita nyukul.
1: Nyukul.
0: Ambil kemana nyukul lah. Ambil kemana kita kat nurun pergi. Anak kita boleh namanya
1: pengawal.
0: Dia boleh pengawal. Ada seorang jadi polis. Ada sedadu di Melayu. Apa yang naik ke siro, dia lalu ngatur pengawal sana hari. Jadi piring tahu dia kena nyukul. Ambil ke pejalan ya lagi. Mujur lurus untus eh. Nada yang tengah caw.
1: Awalnya ke sebut nya, kitanya piring nyukul.
0: Nyukul.
1: Tujuh ya? Rintai tujuh aneh.
0: Rintai tujuh lah nyukul. Lepas minta.
1: Iya.
0: Lepas nyukul kita minta. Kita minta di empuk gerai nyamainya. Kita minta kita. Lalu nanti kita bisa terkelanjur kaki terkelanjur jari ngerja pengawak tersalah. Nyak tujuh miring nombor tiga nyak. Dia kena kita minta ampun. Lalu bah kita minta ampun, kita nyak mega piring Mekah lah. Kita minta ampun, nyala banyak macam cara iban minta ampun. Nanti orang kejadi mali, kelimpah hari temiri yang tidak berbunuh babi. Laban minta ampun ya, ngambil ke menua nak kode, nak apa-apa. Jadi, nyak tadi, satu tadi, piring kita miring nunggah, miring nunggah, menyembah tara. Kedua kita nyukul ngambil ke pengawak ketika kerja kita yang tadi mujur masuk bak raban piring nyukul tu ianya panggul lemah balai ban kak miring kak mang kak bumai deh dulu nyukul sudah ya
1: leban tu ya nih
0: piring sukul tu leban kita nemu kita dekat nebang kayu sudah berapa ratus tahun tumbuh dia kita dekat nebang kara kita dekat nubang rumah sidak semut rumah sidak ular rumah sidak jelur rumah nebang kara no burung makai jadi kita minta nyalainya ke buah kita mangul kita nyukul dulu.
1: Nya pak pengawal ke miring tu pengajar miring. Nanti kita minta deh ukai tak miring tu tapi kena aja tentu bisa nama utai ke patut disedia ketua perengkah ke kena miringnya neh pengajar tentu ya namanya sigi utai kena kena miring okay, mana nama utainya deh ya ke patut disedia kena
0: jadi apalah peningan ti baka nanti kita itu tadi dekat miring dan tulah kita dekatnya dia ke perengkah dekat kena utai ke pemadu dulu disedia kita tentu dah duko tau kan lunga jadi utai tu dekat kena kita mantap buluh kena kita ngagak tersang kena kita ngagak telingkang kena kita nya tadi mantap melahui melah rutan ngerawat ui kena kita bertancang dia deh kedua kita patut bersedia ke pingai jakut terkena kutu pingai

0: itu tahu kepingnya lama lah. Pingnya lama, pingnya besar, pingnya tuai. Jadi tahu dulu kita engkah induk piring lagi. Dulu kita namanya ya lah, dulu kita engkah induk piring. Lalu nangkannya kita mega patutnya dia kecapek, jadi capek tu. No kita ngerintai ke perengkat dari kena ngagak piring. No ngerintai ke rendai pulut, tumpai engkah kita dia sedak lauk, buah pinang, cireh, kelayet, daruku, semakau, engkah kita dia dolok lah. Kelembarnya kita menyedia ke mangkuk cubit, jadi mangkuk cubit tu mangkuk minyak. Kena kita ngagak telaga piring. Udahnya. Patut buka sedia ke mangkuk besar, lalu salin ke air, ngambil kendor orang ke nyadi tuai, ke dasar kita miriangnya berbasa udah. Nanti kita miriang di ruai, berkeduran, gak apa-apa. Teket, kita ada teket patut disedia kita. Sintuang, tau ke raga, tau ke tersang, kena udah dari lalian, kelalian kita. Jadi guna otaknya tadi, tentulah anda kita engkah induk piring yang sudah temuk di gagak, sudah temuk di biau kita dah. Lalu nangkan kita mega patut nyedia ke puak kumu, tau ke kain depak. Lalu otaknya lagi diguna, anda kena kita nyerayong
1: piring,
0: dia kena nyerayong panduang, dia kena nyerayong tersang, kena kita engkah piring dah. Jadi dekat nemu perengkat mesti dia gagak.
1: Utai ke digagaknya, utai ke
0: dia tadi. Nanti kita miriam baik ke di tanah atau ke miriam di tanah atau ke maya miriam di rumah. Utai ke dulu digagak orang ke sebedau sidak miriam yang agak tersang. Bisa orang nyebutnya kersang, bisa orang nyebut tersang. Jadi tersang tau nyonya di simbol menua kapit dia tahu dengar dah.
1: Iya.
0: Tersang. Tau bisa orang nyebutnya sergang. Nyak norong kah piring lagi. Norong kah induk piring. Pingai induk piring. Lama maya udah ada. Bawa ujung pengawak piring. Bisa mega orang agak. Otekir kumai kelingkang. Jadi kelingkang tu lamar bulu. Kena agak bakul jarang. Kena kah piring meganya. Jadi berkawal ngawak karat tau. Bisa isu tau ke bisa karat. Di petalat ke bak. Tanya tadi. Lebih maya ke miriang. Laban ke nadai no buluh-buluhan. Nadai nama kena agak tersang, agak kelingkang. Tak muntang-muntang bala kaban. Tak gantung kena jagan plastiknya. Lalu di kamar, di viral kebak. Namanya media ramah. Nyak ngasuh bala kaban tu tadi. Patut kebak kenyak. Tidak kena nyak aku.
1: Kati ikut tuan dia pengajar. Nah,
0: arun yang... Pikir ke diri mah. Tanti dia ngamat kalakai jaku urup putih hari kumai. Authenticity. Tau ke pengamat ngau adat ti betul. Patut ngena. Ngau benar mah no pergi ke. Nah patut nak tertemu ke buluh. Kena ngagak kelingkan, kena ngagak tersang.
1: Lama nanti kita berarti gaya di pengajar. Nanti kita suah minta orang ke ngadu ke piring tu deh. Lama ke kita itu tadi. Berdawa pengharap deh. Lepas kita ke medaknya tadi. Nanti kita timpang. Gaya mata tu medak. Nah ambil ke mandi yang lah. Bisa katiku kita sedia ke kita ngau tersang. Kemudiannya tepuk ke tuakin yang munyi kenuan tadi baku plastiknya tadi nungkah piring. Tepuk ke baku plastiknya ngagai tersangnya. Gaya jadi ke mata tu mendaknya.
0: Nanti jaku orang ke berpegat tegut berpengarap lama. Ya tahu maip tu sangat lagi kita kempu pengawal. Nya menanggul lebar petara nak nerimanya. Nya lay pengabian nak. Titih lah cerita sembula gana tadi. Dia lalu ngaso balai ban bergiga ke daun. Nya lah puan nadat dari kumai. Nama gawai udah orang makai udah nama yang tadi makai pernah tahu tuai gawai diberi orang makai kena daun. Kalau udah makai serta murah baduk makai balai induk pun lalu ngatur orang ketuai ke makai babi tuai miring lalu ngatur pengawak niti daun. Jadi dia tahu nyur kermai ke pengawak niti daun ngagai pengawak ti nunjuk ke diri mpu bala
1: Mayua.
0: Berjalan berbala mayua. Ngena ngepan, ngena pakaian, ngena dalam penghidup kita. Jadi aku lebur dia tanya apa tentang perkara tu. Tadi, nanti dia akan pengharap asal. Ngayamnya ditang budaya. dia mengat kalur kungkung kita.
1: Nyenak ngermai
0: ke? Nandai tau ngermai ya. Budaya kekaknya di kermai, kebakannya tadi. Di kermai ke kita. Ya, penguntung ngagai pulai ngagai kita mayu. Kemana ya pulai ngagai kita mayu. Bekeni ke jalan yang mana, mudah. Ketegal kita kebisik pengawak niti daun tiap-tiap tahun tadi. Dia tau industri tau ke pengawak bergagak ke ngepan.
1: Yeah.
0: Udah nyadi jalan hidup ke diri. Nyadi batang pengawak di indoor. Dia kena berdagang. Yeah. Laban kita bisik peluang.
1: No, kita mantai ngena. Mantai ke ya.
0: Ngena je ku baru ke dia tau. Ku sedak ya. Bisik platform.
1: Yeah.
0: No, kita mantai ke. Jadi artinya bak penemu kita ke namanya ngungkung diri ngena ya kelamanya tadi. Ti ya nyekat penghidup kita manjang bak dunia baru ya kena tai
1: ngendu jadi
0: yang ngermai ya
1: ya au na segama ke subak kita medak na pengajar lebuh pengrami gawai munyi kenuan tadi de berumah panjai udah orang ke temu makai me ya orang kada angkat niti daun jadi nya tadi ngelingi rumah panjai aja nya ne bak ruai
0: ngaget tanjo
1: au dia aja au nyadi utanya dia tu nyu dikemesai ke kita nyu digagak ke kita bak sebut kita nya tadi berjalan bebala mayua
0: jalan bebala mayua
1: au
0: di jadi baku benar orang berandau ketau bala tuai-tuai raban bansai ban berandau ketau bala temengguang bala pengulu dah berandau ketau
1: yeah.
0: Jadi nada yang ngala ke nyakal ke nyalai pengawaknya kemari dia terus ke lama ke terubah
1: tahun tu bisa mana
0: dia tau nyonya di budaya tiap-tiap tahun jadi orang pun nak nanya aku sampai ke ada tanya dia ambil ke radio kunti itu tadi kan? Kenang ke pasal karanya kemarin dah jadi pansut kaku mah penemu nak
1: kita ketemu
0: utai ketemu diri jadi reka rengka dia kena orang ngering namanya ngereka semangat atau jadi perengkat dia mesti dilihat tadi perengkat dia mesti digagak tersang kelingkan perengkat tidak kena ngereng ke semangat. Kebuaknya nung orang semangat. Kalau sebeda orang miring, orang ke megai pengawaknya. Ada seorang ngurus semangat dulu ya. Hanya, namanya di luar ke jari ngagai mua kebuak. Lalu ditok kita semangat. Pak semangat aku ya. Anang berbitau anang sesegau. Ditok nuan. Nuk ngurus nuan. Udahnya, duku tau ke batang besi dia kena ngeriang ke semangat jadi sebedau sedak ya miriang orang kaya miriang tu tadi dulu ngetup besi ketup sedak besi tadi udahnya pang sakal ke ngagai tanah
1: aduh,
0: bau
1: kenya,
0: tanah bau awak kaku kering bekap besi tau aku ya jadi bas entah tau aku besi siti enyap batang penemu tindur aku berpegai betul iban percaya kau tai nemu nyadi betuna-tuna dalam penghidup. Bakal kita tengreng ke besi. Ngereng ngetup besi. Tadi awak kaku kereng bakal besi.
1: Biar aku
0: cakap. Bakal kita ke nana mumban bakpun tia bumbung. Awak ke tia bumbung liat bakal bakal pun mumban. Aku cakap yang tadi. Okey. Untai ke patut sedia terbukanya. Pokumbuk kena nuduan tubuh. Tau ke tin nadai pokumbuk. Biar kain depak. Pingai lama nyandang muka piring. Jadi perengkat tidak kena berbiaunya ngobzelan. Nanti akan pemisai pengawak ke? Jadi nanti piring nyak tadi, piring di rumah, lalu kita nak bunuh babi, nak kat piring, piring lima, piring tujuh yang tadi, kita berbiau kena manuk. Udah berbiau, lalu kita mengiselan kena darah manuknya. Jadi bekawal ngau perkara tu jadi aku tu nitiah ke penemu padah namanya sadang penemu hari bala mayuah ba Facebook ba TikTok ngutai madah ke sidak ya padah ngagai bala mayuah lalau baik ke sidak nitiah tau kena ke sidak ya nanti berbiau anang sekali-kali mah ngasuh bala mayuah tu ngena manuk manuk pincian ke beli di pasar manuk tuai lebih kenyon ada bulu naman yang dah lebih maya di gambar denya ada padah pandang korang jadi perupai mak bangsa kita nak berbahasa keadaan asal bangsa diri jadi nanti uliah padah ke sidak ku ya kosida. Tadi teulia juga lah menu sabuang.
1: Menu sabuang mah. Nanti
0: ya kebadah bulu lebih di kamar. Ya mandi yang jadi bangsa bukai bebasa ke kita. Kita ngerijap ngau hati-hati benar bebasa ke adat ngau pengawak dari kerja dari rempuh.
1: Aku kira ke anang tak sengapak manu.
0: Anang sengapak manu lah. Nanti ya manu selalu ajar balal mamang. Manuk patut ia udah tumbuh tariang, patut manuk udah tumbuh tada, babi patut udah tumbuh tariang. Dikena kita, dipedak kita, dikena kita bergawai wat, kusidak. Namun dia kebuah, laban bak manuk, ia dasar kita berpadang apa, ngagi dunia petara, jadi ia mesti bisik senyata. Nanti ia nadai senyata, nadai maik senyata, namun kena yang laban penguji dah, laban mansuah. Makanya gak babi patut tumbuh tariang. Kau tidak. Jadi tu penemu balar mama aku tu. Seminat nambung dia tu. Harap ke balar peningan tadi. Berundia ke perkara tu lah. Titih kentik apa tu. Jadi. Lebih orang.
1: Mbak kerban nur ke miriang. Begini ya pengajaran.
0: Lebih ke miriang. Utai itu mesti disedia ke tuai miriang. Ianya. Kesatu. Tadi. Mbak. Penderang tadi baca tu dulu. Orang tahu tadi. Tak bercampur-campur dengan dia. Jadi ni aku dah tusun, aku berkata, utai dia tahu nak dulu dia sedia, nak perengkap pina sendiri lah. Tahu ilu minsap. Buah pinang, daun ruku, semakau, daun siri, kapuk, daun kelayat, siti raban ya. Nak patut dia sedia. Laban tu, iban nentu ke, orang kemira nentu ke, pemesai piriangnya, ngena penyampau sirap pinang ke, dia kena miriang. Tak sengapa tabak. Nanti piriangnya turun tiga atau ke sekali tiga. Tiga itik dia sirap pinang dia. Tiga itik dah rukuk kuda di gulung kita ngau insap. Dia. Kedua, rengka pirak makai. Asi pulut, tumpai, rendai. Teluk manu mata, teluk manu mansau. Air tuwek, ketupat, sungki, asi amat, garam, minyak makai, lauk, bakai ikan, gerama. Ini dia gaya bangsa piriang. Ini dia gaya bangsa piriang. Nanti miriang ke tu maya pegawai tadi. Nanti kita miriang maya bintu-intu. Amik kemudian ke miriang bobono boyok. Ya, bas entah tu orang manangnya ngena kelimpah di perengkap makai ngopinya sendiri tadi. Sidak megak ngena bangsa ini dalam mimpi hantu tengah jauh tubuh tengah jauhnya jangka kasih dah kerak sidak nyumbuh kini. Sidak yang kena buah panjang, buah kudu, buah pisang, igi jagung, igi nyele, teluk mata ke jadi ke perengkap pilihan nambah ke asik ngopinya siri apakah ke data tadi.
1: Nyak baka orang ke muntuh buyuk tak pengajar?
0: Pilih manang. Contohlah.
1: Jadi bar ipiah pengawak miriang begini deh.
0: Jadi bar ipiah pengawak miriang tu tadi jam tua tu nyo kenyaman karena ketik ngau tua.
1: Sempat kini?
0: Nah, rintai kerja. Sebedau miriang masuk jari, udah nyang ngetuk besi, udah nyang nyeluk ke jari ke dalam kebuk ngurus semangat, udah nyang nuduang tubuh ngupo kumbu, ngambil ke kita nyeliah ke dengan pula bana miang leban ansang, udah nyang muai air tua ke tanah ngambil merek merek bekal dulu ngagai kuasa jahit awak kena ngecau kita udinya kita ngambil pinggir lama terjadi ke pinggir piring udinya kita contoh di tu nyak piring tujuh nanti piring sekali tujuh sebut wata rajang turun tujuh ke iban kita ngambil tujuh bengkah semua utai tu tujuh bengkah keterubah nah utai kena tahu nak pengawak miriang atau bakal kita kenyambut temuai. Nanti temuai datai. Sebelum kita ngasuh temuai duduk. Tentu kita ngejauh tiga dulu. Lalu pengawak miriang megak. Itu nitih kepada bala lemambang ke telebak. Ambil siti pirik. Siti tumpik. Engkah kita batas tengah. Pinggai lamaknya. Pinggai kendor kita ngagak. Pinggai induk piriang. Nyak nyadi ke tikai piriang. Udinya baru kita nabak ke tujuh sirap pinang. Aku udah ngenang kepada
1: tujuh
0: kan? Piring turun tujuh ada. Udahnya tujuh lama daun sirih, tujuh lama daun kelayit, tujuh batang ruko, tujuh jeput asik amat, tujuh jeput asik pulut, tujuh genggam merendai, tujuh leka garam, tujuh leka ketupat, tujuh leka sungki, tujuh higik. Teluk Manok. Dia duduk kita dia. Udah semua utainya tujuh magang dengkah kita. Dia nyak baru kita nyidiang piringnya, nyidir tisi piringnya ngena tumpe. Jadi tumpe nyak kok sekedak lemah mayang madah ke nyak bakal kota kita. Lebih kita ngagak pagar kota piring dalam pingai. Mesti bisi dah sedia kita awak, no kita anang nutup ambil. Mesti bisa awak. No kita yang lari ke dari.
1: Kira bakal jalai.
0: Jalai. Nanti kita yang lari ke dari degagai musuh kita bisa cara nyelamat ke pendiau dari. Udah jangka ke menggok cubit alu diri kait tua ke telaga piring. Ambil tujuh kengga merenai tabur ke. Nya, jadi kami temirian sehari itu. Minta pengayang, minta pengraja, minta pengerai, minta penyamai. Berkata mata mesti amai, mesti banyak elok. Ini yang pengayang, pengraja, pengerai, penyamai. Ini yang duit ringgit kami. Pihak ko kita nabur kerenai tadi ya. Tabur, tabur puang lah. Tabur atas pala bala pengabang dia. Udinya baru kita miau piring. Lebu miau piring. Anak-anak manuk bajang, anak peti ulih, anak manuk sabuang. Semelih manoknya ambil daun namanya bulu tujuh lama lut ngodara lalunya kena kita insulan piring lalu bulu manok tadi lalu dengkah kita pak pingai induk piring simpan pingai induk piringnya ke dalam tersang sengkabung lalu tau ke serayong ke ngena
1: ke merah
0: pok kumbu tau ke kain merah. Perkara tidak tahu tuk menurut guna enggak sampai lagi sudah sempat lanjut orang rara baku tu gue baka api ke makai dolah lang. Bala peningan semua bak dini-dini alai menua selalu umat kita ningau teh kenyadi teh tuk tahu teh tuk nak ya. Dari pak pengomir yang pak kenyaga induk tenanggung pinggai piring pat, nak patut ngenak kain celum dia patut ngenak kain bercorak kain merah laban nak bala pengabang bala hantu kelebih ke orang pengau tu tadi ngai mendak kita ingin ngenak kain celum lebih maya cerita berkaul ngonyak lebih maya miria tanggung ke pinggai ngenak pinggai celum lalu bisa mimpi orang tadi madah ke mana mak bini sanuk kemeramat tak salah mimpi mua celum lebih nerima penatai kami ke
1: ya bisa ku kalau nanya sebab berkawal dengan orang ke ngenak pakaian celum maya pengawak ke berketuk ke padah no sebab pengajaran
0: lalu induk kan nanggung piring nak tahu ada pimpin lebih nangis ke sedak luput lebih orang nanggung piringnya digemar bala sedak kumah sedak luluang meh ni tiap ke pengarap asal piring engkah dalam tersang tau ke kelingkang anang kahaya bak jagan plastik ya dah tadi lalu lebung agak tersang tu tadi patut lamar daun tersang aku harap kita bala peningan-ingan dia nyak baka jari kita duit tunjuk kita nyak lamar daun tersang patut dia 10 baka jari kita dia beri tangkup ke kita 2 lebung kita nyuak kita nyambut utai badah sari petara nyambut berkat. Kita yang kena dua itik jarinya. Tunjuknya 10 itik, tunjuk kita ya. Jadi, lamar tersangnya lagi patut 10 ke. Lalu peninggi tersang, bergantung mbak ngawak, bisa orang kena tinggi 7 buku buluh, nyak ke wakil ke kosmologi Iban. Jadi, kan utai tahu bukai, utai bukai ke tahu, unda tahu, niri karanyai, ngena anak-anak kayu sebarang pinang ke nyur tahu tantit nanti semak ngena kayu beka dia sekedap menua anak-anak ranyai tang niri ke kayu gawai tahu tentu mas tidak yang ngena kayu buah lebihnya kayu buruna gemensia tak kita ngena rengas kedeh jadi
1: kira-kira
0: orang lain yang kau datang itu ada tebak penyangkai gak tu atau
1: ya segala macam kerja kemudian ya biasa utai tanya orang ba nama bantuan tu deh atang
0: jam dah cukup
1: jam dah cukup lah awak lagi aku tanya tuan alu madah kaya lagi deh lepas biasa tanya berkawal kau cara nama apa namanya ngintu bakal utai keribuan dan nyak tarian utai dia begini kopi yang kena ngintu utai kena nyak kena tanya ukai utai kejayaan kena pihak kau ya deh
0: baku ana luji ya kak ngai kak sida sempat
1: bisa ni ya agak seminit
0: hanya maka kita ingin bertat kira lah.
1: Oh.
0: Pira yang pira berkat kena kita.
1: Mm-mm.
0: Pira nombor 8. Nanti ibu minta ke.
1: Oh, kira sebut kita yang tadi pira. Terima kasih ya.
0: Terima kasih ya.
1: Kapan
0: petara merik nuan tua, merik nuan tetip kuasa kena nuan menyenang ke penghidup di lempu. Jadi pengaruh terberainya wakilnya, simbol. Simbol aja.
1: Iya.
0: Berkat dari petara.
1: Oh, jadi ke patut dikenaknya tadi Pirian, terima kasih ya. Turun 8. Hanya dikenaknya. Oke, pengajar terima kasih ya.
0: Terima kasih
1: ya. Ya nyau ketika berumane.
0: Kita ke badas hari petara teke kurangnya pengari pengurangan diri empu.
1: Ya,
0: terima kasih sama gawainya
1: gitu. Iya. Au lebantu kepenudi ya pengajar sebedau tua pemisi gawai
0: ya. Hanya
1: laku mri sama gawai megang gituan ngagai
0: bala peninga tua dia.
1: Bala peninga leman budaya iban harap ke terus nyukung program leman budaya iban kita hanya untuk ke ujung tusut
0: ne.
1: Ya jadi sekali lagi terima kasih yang kan pengajar.

0: Sarito, 18 Mei dalam tahun 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus berjadi muka awam keterubah awam kedua Kunsil Negeri di ke-13 di Kuching. Penataya Ngobinia Dato' Patinggi Haji Rosmiati bermua ofis Kunsil Negeri Sarawak diambat Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato' Robert Jacob Ridu ngau Bala Bini Pengarih Adun Kebukai sebedau tinikik ke Pangau lalu meresa baris basa di dalam Batalion ke-17 Pasukan Polis Hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu menjadi awam Kunsil Negeri. Lubuk Kebucakuk Speaker Dun bisa juga menang pengrami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka kebisai benaruti ngagai rakyat menua Sarawak. Limpah harinya bisa juga datai ianya 19 ikut kaban Kunsil Negeri Adun Ali Johor diberati ke awam tu kediatur dalam kandang 4 hari kebisi tanya sawut di bed ngorau jaku hari bala menteri. Nyalai hari awam Kunsil Negeri meh di memandang ke siti cara dikena ngemun ke pelasar do bejurai ke polisi ngau pemansang benua. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Akhir Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda, niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngemak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mandah saya lupa telefon. Kali lah matinya pandin dah ke pemiah tu makin tu bermana bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
0: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

0: kitab jatuh belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
1: Aspek global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Nyamai yang main mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
3: Belaga. Belaga. 103.0 FM. Segulai Sejalai. YFM.
4: Ya, sebilang sejalan gaul kami di selampur benua kita Sarawak Bumi Kenyalang Pemerintah Malam, ya. Okey, 18/5 tahun 2026 malam tu, ya. Okey, berdamding ke lagu ke Terubaya Suwailin gaul lagu ya Nuan Kaban Nuan Pangan. Kami kaban kita, ya. Merindah kita nanti hari ini tiang jam di Bandara Kuching agi wilayah dengan kami kena 101.3 FM lebuah ke Nurung Kawak tadi mana gari kita malam tu, ya. Anggarap ke semua pengawak ke di kerja kita ungkap, ya, sehari tu hari satu mujur magang di pejalai kita. Untuk kita lagi dengan kami secara online RTM klik tau ke channel My TV. Terima kasih manyuh-manyuh, ya. Bakal selama ni inting malam hari satu jam ke terubah, ya, rupukul 9:30 tu lagi kita mending ke main asal kita Iban ke malam tu kita mending ke renung, ya. Pukul 10 dari kami nabur ke Berita Malam hari YFM Iban Kuching. Merindah kita dengan lagu gawai Rami Oha, lagu di Sada Harry Francis, Melissa Francis, Shelley, Nomi, Jeff Dom, Roxy Easy, gau Baby Shima. Ya, terus dengan kami di YFM Segulai Sejalai.

Oh, mandi tu itu ini yang nguti kereta pilih air nga sungai babuai ke ada ki peluh ke rigaya.

Rempang pau mudiak paku da teda ulu karangan u pinggai pedat kalidas betuda abah tampas temudia rimas da teda atam.

Mungi umba recha hae pasang almai wo tlo barun suat ngau langir man temuat are peruat sampai ke kari gaye anyuat kile krempang daki mati.

kan semah sungai au ji tua nanyo sidajar wo ayo ng

Ikan kele ketubai empade kebaduri jungkang landai tunasuh ngirup tubai rabuat sungkur nguat babi ngalampai telu nyewat gijeliu betutu ikan asmah sungai au dilangai wan-wan dara panai dini saduai tau nganu kami munginya kami tu nadai jauh pa jalai nadai nemu tungak pa bayu sulu amai ngi saduai ka kami tikulu kena kak jarangku kayu ada dabai tikili kena kak daki dakah pantai labana kami inti ditu betapuak da teluak lubuak dalam ngati gai kami ketakut kapai sebab bayi urak telebak bajalai lemai batali panjai begaru nyuang seluang batati yang abangkang inti da timbang sepang dang berat.

ามิตวนาสิติตุตุดาสัมปลิปดิงานิบวงรตามุดะบาลิอริมะ

daragawa ciro ciro baru halam wa kakiye wang tipu ajula darangan tak munyi rami gnang pencok ngi aji apa limpo bagawai ka sanga isa.

sida sulo aya gayo etano bujang lempuang katinuan ikan bantok tersita pedok sedam dalam sulu lama tenamak dendeng amak kedar bok bunga ebal ituang tak nak nyawat mikan bekuat are juluat batu nganguang oh tenak bajaku ikan ka debu ngetimpu ujuang ngada buang nadai tungak-tungak kita nyikan bantak minat dia dia nyibun salah kak.

kukan bekuat ai saduai kan ngaduang kele kami kili kami menan akarni

Ya nak kami main kita mending ke renung ke malam tu main nasal kita ni. Okey, pukul 10 nak kami labur ke berita malam. Lagi mula kita ngau lagu ke di by Edward Pusah. Ngau lagu ya Joget Darabajia.

Jam kita pukul 10 malam. Selamat malam pendengar kita yang semua mendengar berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari 1, sehari itu 18.05 tahun 2026. Sekedar projek benung di Pejalaika dikenang mujur saran tidak akan keluar ke 10 gigawatt kuasa karan dalam tahun 2030 hingga 15 gigawatt kuasa karan lebih rata pada tahun 2035. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julahi Narawi Madaka sekedar projek di benung di Pejalaika itu ianya stesen kuasa karan hidro baliah, stesen kuasa karan combined cycle samalaju dan stesen kuasa karan miri combined cycle gas turbine CCGT. Berbagainya projek tiagi benung di perundian ketuk nyengkaum projek solar ke Bedandang, stesen kuasa karan combined cycle di Kuching dan pengeluar kuasa karan Melata. Ia madaka 184 projek kuasa karan menua pesisir BELB udah tembu undar serta nguntung ke semak 60 pintu ruang bilik lalu 32 projek kebukanya agi benung di Pejalaika. 40.5 juta ringgit udah diungkup ke dalam tahun tu. Hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 dikenan terus ke sekedar agi projek kuasa karan menua pesisir. Datuk Seri Julahi mangsa ke jaku tu lebih ia ke nyimpul jurai bari ke-6 Aum Kunsil Negeri sari tu tadi. Projek Ndor Ngagak Baru Sekolah SMK Bukit Goram di Kapit tau nyadi ke penyungkak ngagai pemansang pelajar di menua pesisir kelimpah hari tinggada ke sekolah di lantang serta nyamai lagi Ndor belajar. Dalam post Facebook ya, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi madah ke sekolah baru nyailak dekat digagak kena atur design and build bak tabak kebuliah 7.189 hektar pemesai. Projeknya nyerongkum pengawak Ndur Ngagak sekolah ke bisik 36 itik bilik kelas, blok opis, kantin, dewan sekolah, surau palanda berantik ke perengkah pengangkut, jalai ke beperabung serta sekedap palan gau perengkah guna kebukai. Ia madah ke projeknya endang sebengkah hari projek bidang pelajar hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 12 RMK12 kini berjalan dengan tender terbuka prakelayakan cara kluster. Kontingen Sarawak mujungnya di champion berpekit main dot council pengintu pengelantang pendiau serta lumbak ngemain kaban perintah maksak renggat nasional 2026 keudah tembu diatur kemari di Seremban Negeri Sembilan. Tuai jurulatih kontingen Sarawak Johari PE madaka tim sidak udah menang 4 kategori pekitu ianya jadi champion pekit beregu kategori induk boleh nombor 2 bak kategori beregu lelaki engkau pekit individu bagi induk serta jadi champion bak kategori pengurusan ke pemadu nyulut. Ia madaka sepemanjai 4 hari pekitnya ke diatur semua bala atlet peurus engkau jurulatih enang cukup ransing ngulih ke pemujurnya 16 kontingen bisingga masa berkiat ke sekali itu yang kaum Raban Saudadu Malaysia ATM dan polis di Raja Malaysia PDRM. Sikuk Kepala Polis Pelilih Menua tahu ke KPD di Sarawak dia tu benung di Pansiak Laban dituduh ngacau sikuk pemesai induk sidak dengan cara seksual. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah lebuh tindak ke perkara tu mada ke pansi atik sili agi benung di Pejalaika kena nuku ke pengamat reportnya kes di pansi dengan Seksyen 354 Penal Court. Dulu akhirnya mangsa ti gawa ba indu opis polis pelilih menua tau ke IPD ke sebakar bising agar ipa polis kalau ia mada ke diri bisi dikacau
pemesai polisnya. Kesnya dipadah kenya di bandur sidak ke gawak engkau bak rumah pemesai polisnya. Berita malam kita ke malam tu ditusun Ratna Saimin dari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Saat itu, 18 Mei dalam tahun 1993, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus menjadi muka awam keteruba awam kedua Kunsel Negeri ke-13 di Kuching. Penataya Ngobinia Dato Patinggi Haji Rosmiati bermua ofis Kunsel Negeri Sarawak diambat Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato Robert Jacob Ridu ngau bala bini pengari adun kebukai sebedau tiniki ke Pangau lalu meresa baris basa di dalam Batalion ke-17 Pasukan Polis Hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu menjadi awam Kunsel Negeri. Lubuk kebercaku Speaker Dun bisa juga menang pengrami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka dan saya benar reti ngagai rakyat menua Sarawak. Limpah harinya bisa juga datai ianya 19 ikut kaban Kunsel Negeri Adun Ali Johor diperhati ke awam tu dan diatur dalam kandang 4 hari dan bisa tanya sawut di bed ngorau jaku hari bala menteri. Nyalai hari awam Kunsel Negeri meh di mandang ke siti cara dikena ngemun ke pelasar dan berjurai ke polisi ngau pemansang benua. Jeranau cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun uni penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Hitak jatuh belum mendiangka YFM segulai sejalai.
1: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit sibuk cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni ngan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikit banyak perlembagaan kita. Ternyata jasa dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take dengan 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilion ya.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Lagu ke terbayang bang jam kedua kita pemerintah malam 18 hari bulan 5 Ferris Leo Gau Richard Lee Berbuti Maya Gawai ya, ya. Okey, 10.18 minit malam berarti ke gari kita ungkap yang malam tu kau tumu pagi lagi ya di keluarga Ofis Meteorologi Malaysia malam tu kau tumu pagi lagi ya di pelabak ke bisi hujan bak sekedar nur di Kuching Serian Semarahan kau Seriaman nadai hujan di Betuang Serikai Sibu Mukah Kapit Bintul Miring kau Limbang gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpupu dari selatan barat daya hingga pengelaju ia 10 nyentuk ke 20 km sejam ke suah pengangat hingga penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Ya, ok, bakal selamat begak abad jam ke 3 lagi kita mending ke retro 15 kita bergulai hingga pengeluar program Ken Michael nyentuk ke angkai penghujung program kita pemerindang malam-malam tu lagi ya. Lagi benda kita enggak lagu ke desa Da Shah Paing. Enggak lagunya Ari Kaban Nyau Nyadi Pangan. Kedua lagi, lagu Joget Megak ya. Lagu desa Da Datuk Zamri Amera. Enggak lagu ya Joget Ngintu Ari Gawai.

Lagu gawai Dato' Zamriah Merah joget ngintu hari gawai. Ba dini-dini menua ya sigi bisik meh ya tukang cuang si nombor satu ya. Unyi burai ngagai bala temuai tau ke bala kaban gebsi datai nyak tukang cuang bisi buka kaki cuang nyak ia cerita sigi indak nemu habis ya. Hanya rendak berau kena injin mati kidai. Okey, setegau cemburu tau ke nindi yang sikut lelaki sanggup ngemakal kira ke pangan induk ya. Utai ke nyadi di Alor Star ya. Okey, nyadi dalam sebuah kereta bermua sebuah restoran di Titi Gajah Kepala Batas di Alor Star di tiah ke penerari Kepala Polis Kedah Dato Azli Abu Shah yang madah mangsa siku induk menua tu. Ianya indai tunggal dua ku anak berumur 35 tahun di Tanjum gaul senjata tajam di pelabak ke pisau rainbow tau ke pemutar screwdriver ya. Dikenai yang ngemakal, dikenai suspek ngemakal induk tu urang pukul 9.19 minit malam. Kalai lelaki tu ianya lelaki ke status duda mega udah mujur di tan udah ia kebelalai buat sebuah masjid di Taman Udang urang ia 6.2 kilometer penyau hari lokasi penusahnya kenyadi. Kalai ia tu udah di tan reman di pansion dan section 326 kanun keseksaan bisi megang ngembuan rekod kesebakar ngemakal pangan induk ia bak tahun 2017 iaitu di Tan Reman dalam pengelama ia 7 hari ngambil ke mantu ya pansi kesnya. Sedua itu sama gawa nyadi ejen hartanah tang dak sama company ya. Kalai induk kebakalnya udah dibaik berubat ngagai Hospital Sultanah Bahiyah HSB diripot ke stabil ya. Setegal cemburu tau ke nindi yang mati kita. Okey, lagu di sana Achan. Aku kai penyangkai dengan kita mending ke lagu gawai baru gau judul lagu tu Pulai Gawai Di Uai. Okey, lagu di sana Stephanie G Sherry gau Pat Mimin. Terus dengar kami di Bandar Kuching 101.3 FM Pembina Malam.

Pulai gawai di wai, maya gawai di lawai. Ia kena kami sinya, kita gawai. Okey, ha. Begawai ba, palang gawak lah janji kita nya lantang hati ni. Okey, nangkan juga mending ke Retro 15 gaw Ken Michael. Ada kena mengangkat diri wai mending ke lagu Ri Helwi gaw lagu ya Badu Kiruah ya. Untuk bila kita akan menunggu ke jam ke dia tu. Selamat jalan ke pengawal ke lagu-lagu kau dah di rintai ke untuk malam tu ya. Merindang hati kita. Kesempatan pada kami segulai sejalan YFM. Ya pagi lah kita bertemu. Sada lemai. Ingat pesan DJMA. Jangan lupa untuk bahagia.

Bertemu baru-baru retro 15 dusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal. Lepas nah, kita baru aja berengkah mulai ba retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro. Lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngagai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Ukai semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Lebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Enti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabak ku segi enam bias enti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya penak sebaka. Kita ya keningapan berubah megak nitiah ke singkang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pihak megak tahun 2000. Bida antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabak aku, jangka umur kita yang tadi, yang majak tuai, bunyi-bunyi utainya tadi, padanya belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita ya tadi visit ya playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ninga ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ninga ke lagu-lagu tu tadi nak sebaka. Pendiang kita tu tadi tak sama. Inah nak baka kita ya ke makai utai, bisik kita rindu ke utai ke manis, bisik rindu ke utai ke masam, bisik ia ke makai utai nya pihak aja. Nak ibuah bercampur garam, nak ibuah diberi utai bukai. Ya. Empat pihak aja. Pihak. Inah nak bekenyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15. Bakal selama kita bisik 15 lagu-lagu retro. Lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke penghujung program tu lagi. Mulai ngau, aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Ngau mayuh lagi. Penanyi ke dekat merinang kita ngau lagu-lagu sedaya bak retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua bak Tusun Retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999 dari album keempat Raban tu. Hari genre alternative rock, well jangle pop. Lagu hari Sugar Ray, Every Morning, but retro 15.

Bass of Bass, segala lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation, kalah nyadi fenomena. Lalu pelabakku, klub-klub, disco, lebuh mayahnya Zuba. Bapun era 90-an, sigit nadai tahu nak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning Mai Zura. Sikut penyanyi ya, kegembuan vokal soprano. Lalu terbilang bak tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning Mai Zura, tentu kita temu lagu-lagu Weka Suah Debai Injeri. Tebal lagi bergenre pop R&B, soul dengan jazz. Laman pelabakku Nadai Mayu, penyanyi lebih lagi di menua kita di tu kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning Mai Zura tu. Lalu ke dia tu, ketemu ku bedau bisik ya keganti vokal ala-ala Ning Mai Zura. Kelimpah dari Syafinas. Sikut dah lagi penyanyi. Ia kemegak bakar nyawa Ning Mai Zura tu, vokal soprano. Hari lagu S of Bass, kita terus meniangkan lagu Yati ke lima malam tu. Lagu Ari Expedisi. Hari album Brutal tahun 1994. Lagu tu pelabakku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist. Tentu lagu tu bisik. Kita kerindu dengar lagu-lagu rock kapak. Cerita lagu Power Ballad, ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini, buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi, kita menggat bisik Sheryl Crow, Ngau Linda, buat Retro 15.

0: FM 101.3.
1: Gus Kalito, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemaduk lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Courthouse digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Courthouse digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Courthouse. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel Engkeraju tik ngayan ke bansal ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak Mensia Mayur bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemayahan. Saya Omeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Borneo, more to discover.
3: Kesuliak tau kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau majak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mik tik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penungak, ngau mayu agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tik ngumpan zidak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai dengan YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sindur bukai. Tentu ya, bawa FM.
5: Segulai sejalai.

Lagu hari Linda Simai, Ndak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi mega kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single ke terubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sobat. Lalu pelabak aku tahu enggak nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya, ke pemandu popular bang era 90-an sobat. Okey, kita terus menyanyi ketiga itik lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisik lagu hari Raja Pop kita, Ricky Anderson, Bintang Hati. Yang mengabsi lagu hari Awi, Iris, tang sebedaunya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Dari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih Akib Kulai Bar Retro 15 malam tu. Tiga itik lagu kedengar kita tadi, Ricky Anderson Bintang Ati, Awi dengan lagu Iris serta dengan Oasis Don't Look Back in Anger Bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar ya tadi bisa ya ke mangka, bisa ya ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subah.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari album ya, kali keluar ke penyanyi itu, kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau dikumai multi-talented. Utai ke jarang-jarang di kembuan siku-siku orang, pengelandia ya tu, nang Siti utai ke patut benar, ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ya ke balat, udah mandang ke pemanah main asal pia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu tu setiap lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau, kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar subak. Tentang sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari AC/DC tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu, Angus Young. Nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisik daripada aku, madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai. Mujuang ke ya tuliah ke rundiang ngagak lagu Thunderstruck. Thunder reti ya nitar kemangka, pangka nitar, Thunderstruck. Nya mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu, lalu nyadi Siti fenomena. Ba sida ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock, lalu dikeluar ke AC/DC, raban dari benua Australia tu, ba tahun 1990 subak. Jadi nak merasai kita nyok karatai bahawa pengujuang Retro 15 kita malam tu, empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisik lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Sajak pan pihak lagu asal tu dia pansut ke bat tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees bat tahun 1996. Lalu pihak maka kita bisik lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepak Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mari selamat malam guys semua. Tu jenak. Bye-bye.

0: Sekulai sejalan
1: Kucing
2: 101.3 FM
1: Segulai sejalan
2: YFM.

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas rengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: YFM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliak managi hari kengerara.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bak sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagariput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Kala ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat main telipun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun, ari aku pimlia David ngau YFM.

Rido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, gak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: baik. Dini indur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tepu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nadai di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Ari kami bak YFM.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu dek saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi zaman dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi?
0: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku sanya bising anjur.
0: Bah, madah kaku meh.
1: Oh, beketu. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjur orang kemati. Namunan?
0: Oh, betulnya. Bah, bekeni ku kan nganjur yang udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.

Limpa Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Klik tau ke

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalai. Nung.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind. Ramai lama berkenang ke bahawa sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak primary satu. Dia perhati kena ni mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sidak bak terika yang kesama lupa maya masuk agak primary ketebal lagi nyau sama bes sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai arti rawan datai bandur baru bak sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlebak di pedak sidak mageng. Asminak kelasnya tadi agak kak ngasuh histerian mimet enti histerian.
0: Mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang besi artis kadang nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Belas siku nyaba. Mesti ke brother hood mesti besi leh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brother hood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Y FM.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kurang kau.
2: Oh, sekian makna tuan. Jadi tunjuk mayu macam menggelar ya, ne. Kira ke kena merangsang kita ya, ge. Mati sebut kita ke daratnya. Lebau mayu ke kita ikan urun, ne, tuan.
1: Oh, lepas na bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini ibu, na Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganya ne tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Destidia. Destidia ke kat minum sampah juara capa kebiala minggu tu. Sampah kena kat rupiah surat kabar. Ketawa enggau kami.
1: Alah, dia
2: naik.
0: Lagu enggau kami.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk misi hari peningat kita siku tu tuan ia kebisi mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya asal berpansak tampar asal berpansak tampar tahu bukannya kini
2: ya, ya ok positif kena minta kita tua tu minta tip nyelap kati dan di berundiang memain ya si tip bicara ngasuh hati celap deh
1: udahnya waduh dia puas hati nih
2: puas hati bila dia udah nampak dia
1: aneh
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mat perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, fu lawa dengirup ke diri ne. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mat di diri ne. Spon si.
0: Eh, aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika dika spon ka?
0: Au dan dainya mesek.
1: Ye, kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesti ada orang buka dia tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pihak ni. Okey, nak mau tekan pak ke tu ni. Nak mau tekan bisi dito si. Salung erok dito dia pihak.
0: Kampua.
1: Kampua dito, nyamai kampua dito si.
0: Nyamai, kampua.

0: Muji ke?
1: Oh.
0: Muji kompuah merah daging.
1: Sam, nama non tu minsap itu Sam.
0: Nada, nak awak, nada orang mendak deh.
1: Ingin mayu orang mendak tu, nuan nemu tak salah nang insap buat kedai makai tu.
0: Anak kira kurang sih, aku selalu insap. Nada ke orang lara sih.
1: Nyak mayu orang ke nak mendak nuan kini tak kengeng lara nuan kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
0: Nawa.
1: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
0: Mesa ke 300-nya.
1: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya no sponsor ku 300 mesa ke nuan.
0: Mau ku kap jalai ke luar kini itu aja lah duduk itu jangan insap.
1: Paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
0: Ni.
1: Nyinnya.
0: Ih, ya matnar ni.
1: Nyanya.
0: Ih.
1: Anang insap
0: lah. Kumpah lo sih, kumpah luang kita dulu.
1: Nih, nemu pun orang takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
0: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: ke cerita di ngasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngaduai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang sudah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Pak Nenggau semangat. Tentu ya. Pak YFM.

aku perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut. Ampun meh pengandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kita melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tindak petungak belakang. Endak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang baka hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri. Ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita. Tahu ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia baka duri bercari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kita, ia tak ngasuh isi kita buruk. Bebayak meh ngau pengandiri. Anang nyimpan pengeringat, tau kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu hari kita. Ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak. Berkudus madah. Umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Ia seminak maik merinsak ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar. Bisik maya jakuk ti terlalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang, endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah tolong ngajar kita penmuti dalam, julu hati ti mulia lagi. Hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenyadi orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talau dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Yang beri kita peluang angkat baru. Nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Ngah, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tang ia boleh berlagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku pada tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

0: bak pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimit erti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi itu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengkah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke dipeda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi nanti kita meda mega ke dia tu nyau kat ninti hari kita itu tadi ningau orang to orangnya dikangau ke merek penerang tok kenya di saksi bakot de pasta bak mayu macam kes ati benuang di pecara. Lalu pula ngagai topik kita ke sari to nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai jekot tanya nya Puan Penny. Ya, ya cukup manah nama kebuah aku ngumbainya manah laban penghidup kita itu dah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawya. Kita rapat, okay seminak disangka, okay seminak nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu udah nerima ya. Kita itu diksemak ke bakal penampak ngaw bakal garam. Bah nama reti leka jakok tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak lima utai sengapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nol di petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat. Utai itu nyata. Utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah, kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ng orang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Lasar jurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak dai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pesi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngah tarik ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam tu si.
0: Mana neh? Pada jam ko tu bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngajau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Destedia.
1: Destedia kekal menang sampai juara carta ke Piala Minggu itu.
0: Sampai ketika lebih surat kabar, ketawa enggak kami.
2: Alah,
0: dia. Lagu enggak kami. Kami.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak ngoda ni tiah kati. Oda mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni ora bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngatarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padana jam ko tu bisi ape kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

0: siap nalah di hari taik itu kebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tahun Selina 24 Itik Lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis ke dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.

Is anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyat nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyelia managi hari kengeraran.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah lalu dia kita nu nyak teker sebut orang lalu bekenyak ke kita kat nitiah ke orang ya bakal pasang surut utai nyak tadi ur aib pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar dua berjurai kemai macam perkara nyadi tau ke di tapi kita besari-sari berpasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

FM, Bak Program 34 Suranyawa. Nit yang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelama sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri music. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, fu lawa dengirup kediri ne. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu, masuk aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang dika dika spon kah?
0: Aw, dah dahnya mesek.
1: Yeah, kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Tu nala mau proto lapar.
1: Oh, piak ne. Okay, nama tu kampak aku tu ne. Nama tu kebisi di tu si. Salung irok di tu dia piak.
0: Kampua.
1: Kampua di tu. Nyamai kampua di tu si.
0: Nyamai. Kampua di tu nyamai.
1: Kak Muji ke? Oh. Kak Muji kampua mirah. Dakin.
0: Eh, Sam. Nama kan untuk minsap itu, Sam?
1: Eh, nada. Nak ngawak. Nada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nak minsap buat kedai makai tu.
1: Eh. Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Ya, maya orang ke. Nggak medak nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini. Tu aku ngan nuan semijau tu. Lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au, nyamai aku main nuntung makai. Ngai nuan sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah. Duduk di tu jangan nginsap.
0: Ya, paduk nang nginsap. Ngin. Nyen nama nyen bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyennya.
1: Ih, ya matnar ne.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang ngisa.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal wong betul lo.
0: Ne, nemu penon takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengiboh tu hari kami, Pak YFM.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Kita rindu ninga kan telah
1: bertemu baru ngah kita.
0: Begulai ngah kami ba bagi ga entelah.
1: Ninga keseluruhan begulai ngah kami ba program bagi ga entelah. Arus telefon kita mengga mengkang mengga selama 082-258-633 ngau 082-258-634. Ya nyerin telah ke Trubah Panda Munyito ya. Dinga mana-mana. Ucek nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu cek?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Ayo, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

culi atau kalem liak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuat penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok umpan zidak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: saya kenalah di hari saya itu pelbagai rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Penggerak pagi, pukul 6.

0: Sentuh ya dulu meri selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Begulai baru kita bak awak pengerak pagi YFM tia dibuka bak pagi ariah. Dua kita sarito 19 hari bulan 5 tahun 2026. Anda patut gak temu-temu pagi tu sebelum muka ngebak radio dulu cari-cari nyengebak bubu pada keluar ya. Kedah banyak udah kang abang gak pas balas kedah nemu-nemu kita bulan 5 tu. Okey, jadi dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi berkali pukul 12 tengah malam nyentuh ke pukul 6 dia tindak malam kita udah di asuah kami ya jena agi di pelandai engkau seleksi ya lagu-lagu bawa timang kerba tawa jadi ngerap ke bisik kenyap ya kemana ame uliah bala kita pagi tu kelimpah hari berperindang lagunya tadi. Okay, lalu dia tu pukul 6 pagi dia agreement terus berbalik ngagai awak penggerak pagi YFM. Hari ngasuh mata kita lelanua kat tindua agi kami lalu nuka agreement ngagai ngasuh mata kita regas ngambil ke ransia ngagi pagi hari dua kita sari tau tang sebedau kita nyingkang ke mua agi ya patut juga kita itu tadi meri terima kasih ya ngagai ya petara labanti udah nampung seput kita bak dunia injau tu sari da agi lalu kelimpah hari meri terima kasih ya dia moga kita reka minta berkat bak ya ke alainya tadi harap ke semua pengamal ya ke di perambu deka di kerja kita di perjalanan ke ngau mujur magang lalu nada bisi utai yati nanggul jadi ke pagi tu haram kita ya sama dia jenuh nah lama bila kita bersampi hati diri dalam sampi pagi YFM ke pagi tu ya ke di ulu ke Bishop Nelson Ugas Bulang bawa sampi pagi YFM.
1: 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 19 hari bulan 5. Ketubatu aku dulu dekat merik selamat pagi dengan semua bala peninga. Kutu Bishop Nelson Ugas Bulang hari Gereja Anglika. Pagi tu aku dekat maik kita sama semiang waku. Belum merik jam tu dengan Allah Ta'ala. Waktu kita berengkah ke hari sehari tu dengan semiang. Kita patut merik puji dengan Allah Ta'ala tiap hari kita. Lepas dah merik ke kita malam tilikun selama kita mendoa hari siang hari tu. Sampai kita Pai teman-teman berkuasa, teman-teman kasih. Kami sudah limpang di jalan Tuhan. Kami sudah nitih kepenekok hati diri. Kami sudah ngelaban pesan Tuhan. Kerja badas nadai digagak kami. Kerja jahit sudah digagak kami. Nadai bisik pemanah dalam hati kami. Tuhan kasih kami orang berdosa. Tuhan Allah anak-anak orang tinggalku penyalah sidok. Baik pula orang tinggal salah ti ngejalan ti lurus nunak kesemayan Tuhan ditusi kemensia oleh Jesus Kristus. Nama Tuhan Jesus kami minta Tuhan apa itu kasih. Sawab kami kenyau ritu. Betuai kan Tuhan. Dia badas, dia lurus. Awak kami mesai kan Tuhan. Amin. Baca kita pagi itu dia mengikuti Neil St. John. Bagi 17, berengkah dibaca buat ayat 1. Lebuh Jesus sudah nyebut nyok yang kadah ke langit lu bejaku apai maya udah datai mulia ke anak nuan ngambil ke anak mulia ke nuan lebaunan udah meri ia kuasa atas semua mensio ngambil ke ia oleh meri penghidup di meruan belamo ia ngagai semua orang ke udah diberi nuan ngagai ia tu penghidup di meruan belamo ia ngambil ke sidok ngelalo nuan Allah Ta'ala ti benar ngau Jesus Kristus ke dikirum ke nuan. Aku dah ngemulia kanuan di dunia tu, laban aku dah nembuk ke pengawak tidak suanuan kerja aku. Nyalai dia tu apai, mulia ke aku di muanuan pu, ngenak mulia ke kemisi aku di muanuan sebedau dunia digagak. Aku udah madah ke nak muanuan, ngagai orang ke udah beri nuan, ngagai aku hari dunia tu. Sidok nanggi nuan, nuan udah meri sidok ngagai aku. Lalu sidok udah ngasih kejaku nuan. Dia tu sidok nemu semua tai tu udah beri nuan ngagai aku, nanggi ari nuan magang. Lama jaku tu beri nuan ngagai aku, udah beri aku ngagai sidok. Lalu sidok nemu, udah nerimo jakunya. Nemu ngau benar aku amat datai ri nuan. Lalu sidok udah harapkan nuan, udah ngirum ke aku. Tu jaku Tuhan, terima kasih kalau salah. Sampai kita kalau Allah tiap madu berkuasa oleh anak tunggal nuan Yesus Kristus nudah ngalah ke mati lemukok kami pintu ngai penghidup timruan. Tolong kami awak kari pengasih nuan tinggi yang kami nuleng ngisi hati kami ngau niat di mana setelah megak hari tolong nuan kami oleh ngagok kerja tiap madas oleh Yesus Kristus sudah angkat hidup baru rimati. Setelah hidup, lembagai perintah ngenuan dalam penyakup Ruah Kudus. Dalam talo siku aja, dia tu datai ke belamo lemo ya. Amin. Pak kami di surga kudus menemu nuan, datai me perintah nuan jadi me penekok nuan. Maka dalam surga, punya megok dalam dunia, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun urat salah kelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngekuasa, ngemulia. Datai ke belamo, lemuya. Amin. Tuhanlah merekat ke kita, lu ngintu kita. Tuhan nampak ke kita, lu kasih ke kita. Tuhan rangkati kita, lu beri selamat ke kita. Kemaya tu, datai ke belamo, lemuya. Amin. Kena kita ngujung ke sembian kita ya pagi itu. Aku mai kita nanyi pantun, lu mau 1:08. Bukulai ngebala kuaya, dari St. Thomas' Cathedral di Kuching.

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang burung, tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah baduk hati kita lentang kita ga ari besai nunda bangsa orang belum mak main delanda uji aka tulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah tak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak lah kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bangsa orang nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Nyap ke dama surat asa mua nemu magang. Sekolah ngaga engka darah ngau bujang. Susah baka keudah, alah laban nurang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
3: Angkai batuk baru gak?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Pengerap pagi.
6: Pengerap pagi.

Jaku prangsang ke sarito. Patu tingasuh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik kia pahit tau kemanis. Ngemuan cita-cita tau kejuluh hati tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya juluh hati kita puntan merantu jalai. Bahwa kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai, nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai tijai bakitai. Pelan ya kena meri kita pemayat, ukai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tak maya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi, batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga nur kita berindia, niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita borang bukai. Nadai siku kita indak kalah tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suas sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras setinggi agi, rampa perniang kita megak luas agi, rundiang kita lapang agi. Tugak kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatu di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuah kelebak. Kurus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baru. Bisi maya kita yang resak lebak. Bisi maya kita yang bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita indah oleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati ti ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngawak, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuak kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap iku kita bisa julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak,
penghidup kita ukai semina pasang uliah kepingin julu ati kita aja. Kita mensia semina uliah ngelanggur ya, semina Tuhan uliah nentu kia uliah nyadi tau kendal dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lu ya ti nemu semua utai uliah ngagih ke kita ti madu badas, ti patu dikemuan digenggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind. Aku tengok mereka banku lubang maya tu. Cerita agak tu tadi ya tu rumah deh. Cerita bala bakiah ya ke ngambil perusahaan SP. Aku pergi maya ujian lisan. Nah ke kita itu nanti bakal Inggris ngau bahasa Melayu nak mesti jalan lisan coba. Entah ya tu tadi. Laban nyamnya kata musa pandak dia boleh petuak ya. Laban mana janji nyawat aja. Inggris ya tu pan kira ulung luang kira sama ame kamu doa deh. Jadi enggak sepanjang ayah ditanya orang mana masawat ya. I am. What's your name? I am. How are you today? I am. Semua I am ribuan sampai pengujuan. Orang bukai lebih maya oral test bahasa Inggris teh. Orang datai 10 minit, datai 12 minit tanya. Iya saya ko melama 3-4 minit. Lama cawat ya.
4: I am.
3: Jari pun sampai pengujuan.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
6: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati tigaga bak maya ari gawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai ulen meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanuk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
7: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
8: Kami Nuri Bangkita Nintiang Ali bermacam lagu Nuri.

bahaya anang kalau benar ngebak tai batajau dia anang kalau kang ngebas ngai kena nyadai lah pihak kurang anang kalau ngebak tuduang benda atau kedudung tajaunya nangi ke lah buya ngai nyadai ai gawai kita ya. Okey, jadi lagi lalu ke peninga bawa penggerak pagi YFM pagi hari dua kita ke Sarito ke lebih lagi balaya ke dekat berangkut berbaik ke padi hari umai hari langkau dari pulai ke rumah ke bagi sedaya ke bumai din jauh ba kampung din kaku tadi mari engkanya tadi udah baik pulai engkanya bisika nungkuk padi ke pagi tu. Okey, jadi ngarap ke mayoh meh padi yang ke diuliah kita ba musien ke sekali tu. Lalu berkenaan ke berita yang kebisik di peda aku Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu berkenaan ke 81 iti projek tembok lalu 40 agi benuang di penjalai ke tu berkenaan ke 40 iti projek nur ngagak atau ke agrib sekolah ya ke balat dadah repuak di Sarawak di tu bermayu ikas benuang di penjalai ke lalu menteri pelajar inovasi ngapain megak pemansang pengelandia Dato' Sri Roland Sagah Wiin madah kepintah negeri Sarawak juga terus nentu ke lalu projek itu tadi uliah hadiah tembuk tajapan ngembuan penanggul barengkau barang yang kemajak niki lalu berubah punya ke di randau bala pemberita yang madah ke bisik pengirau hati ya bah senentang kos ngagak yang kemajak niki lalu kadang-kadang utai itu tadi nyadi ketegal ekonomi ti berubah lalu kos yang kanya tadi yang ke bertambah lagi lalu sidapan lagi berdaun tu nemu nama nak kini ya agar belanja ya ke cukup ungkup 40 iti sekolah ya ke agar puak ti benum disururi jam ya ke dia tu lalu proses andur mansi ya utai itu tadi nang ya deka minta sawup ari upias pelajaran negeri Sarawak ngau pihak mega JKR bagi negeri Sarawak lalu yang mada ke pintah nang ya ngarap ke bahagia belanja hari ya pintah federal dur mantu berjalan ke projek Miki sekolah ya ke Balandar Puak tu tadi uliah ditambah kaki lalu yang biaku menyitau lebih maya beranda gua balap pemberita di kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak lalu kedulu gara itu ba sisi pengulangan hari UPS Menteri Ketik di Pegaya ba awam Kunsil Negeri Sarawak madah ke ungkup belanja 1 bilion ringgit ya ke sebelah tu ti diberi ngagai perintah menua Sarawak nur ngagak sekolah baru tapi yang mega Miki sekolah ya ke balat dah repuk bak negeri tu bisi udah diungkup ke lalu area penyampau ni tadi 81 itu projek udah mujur di pejalai ke lalu tu tadi yang kau mah kemana kaki rumah sekolah ti lebih nekan ke aspek penglikun ngagai bala orang ti belajar dia. Okey, nya tadi berita yang kau mesti dikenang pagi tu area Facebook berita RTM Sarawak. Udah tu lagi kami akan ngetai ke pesan berarti mesti dikirim ke kita peninggal semua lalu sekali lagi ngelalau bala kita ya ke kak ngirim pesan berat anak ingat sempulang ke nombor telefon dia ngambil nyamai nur orang bertanya antinya mah utai ke disebut kami terik nanya tak tahu ke bisik sawang tang sebenarnya aram berpindah tengok sikit lagu menang nasib diri ya ke sino bak pagi gawai begulai kau Maxwell Franklin Saran.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama ini?
3: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati.

0: Kutut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Lur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Namunan?
1: Oh, betulnya. Bah, bakini ku kan anjuang ya udah nyak dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjuang ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Pesan ia keterubah dikenatai ke bawah penggerak pagi YFM kita pagi tu nya pesan pemati ke dikirum insul anak duat yang dipesan tu menuju balaya ke dia balu yang kerewang pihak mengapala bablim yang besi ketimbuang peran buluah kelayat bulan sungai nyamuk kebelayan ke dia wa Senayang, Sangki, Bajuang, Rabah, Mambai, Beliwang, Palabah, Sungai Ramah, Senangiah, Sungai Meranti, Sungai Berada, Sungai Mulun, Entangur, Hajaragam, Kesindu, Bala, Kedia, Basago, Kakus, dan Sika, Merdang Gaya, Merdang Lumut, Sampun Tepun, Sampun Baru, Sampun Jogo, Sampun Kelili, Ngau Kebelayan, Ia Kediau, Dia Mendas, Ratuak, Tiga Buah Rumah, Bacau, Ratuak, Dua Buah Rumah, Ngau Ia Kenalah, Dia Rintai ke Dito. Jadi pesan tu tadi, madah ke bunyi anak libu, bunyi anak libu dan ada kena hari Minggu tu tadi 17 hari bulan 5 hospital Kuala Lumpur lalu niang bunyi anak libu, niang bunyi anak libu tu dekat debai pulai ke Sarawak sari tahu 19 hari bulan 5 hari 2 lalu di Senggai Balam Maiwah kena malam pergilau malam bertiga 3 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung pagi hari 4 tu lah 21 hari bulan 5 kabar belayan ke dipesan dan kita sampal data yang ngesah penusah Rabatu ngagai rumah Albert anak Ladi bulan baru sebuyau kena musim lagi kita tahu bertanya ngagai insul anak duat bernumber kusung 12-3816-177 tahu ke ngagai Emelia anak insul bernumber kusung 11-2137-919 Nando baru isi pesan pemati ke dikirim insul anak duat ke pagi tu nyari pesan tu madah ke bini ya yang tadi bunyi anak libu dan ada kena hari Minggu tu tadi 17 hari bulan 5 ba hospital Kuala Lumpur lalu niang bunyi anak libu niang bunyi anak libu dekat dibaik pulai ke menua ya Sarawak hari tu 19 hari bulan 5 lalu ada di Senggai atau Kerintu Babala Maiwah kena malam pergilah malam hari 3 20 hari bulan 5 baru mah Albert anak ladi bulan baru sebuyau sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 4 tu ila 21 hari bulan 5 ke Bahai Memorial Park Bukit Ketibuang sebuyau okay? Jadi minta kebelayan ya kengalau tak kena pesan sampalah datai ngesah penusara batu lalu kau nemu sila lagi kita tahu tanya ngai insul ana dua tempu ban nombor kusung 12-3816-177 tau ke ngai media ana insul ban nombor kusung 11-213-792-119 lalu kita yang nguyang ngai pesan ya ti kedua ke pagi tau inya pesan pemati ke dikirum lumbai anak dingin jadi pesan tu nuju kabang belayan ya ke diau ba rumah liman entalau rumah veli sungai pinang rumah unya lalang pe mega ke belayan ke diau rumah stiben tebat rumah jelani darai rumah mulu kunuah rumah tawi belawat rumah karin murat bala ke diau rumah padi yang bunuh rumah jack payes rumah jensen pematuah rumah maung teban ulu rumah thomas Plasua balaya ke diau rumah canggai ulunia rumah bunyau semanjuk berenggang bala ke diau rumah menari gelewang sana semanjuk ngopiak megak bala ke diau serubah dua berumah bala sidak kaya semnyadi ke diau menangah kesit bala ke diau rumah piliap atito ili rumah sebang sebeliau rumah rumah buang betuang ngopiak megak bala ke sidak gang ke diau di menurian ngau kebelayan ke diau baulunia sah intiang ngau unga indai mambu ba tembuang sekarang pemega nuju jenuan di merinduan ngau kebelayan ke diau di merinduan bala sida alien sebilia di sebawah sida rantan kiran di anak yat ngau pia mega indai cuyang di limbang bala kedia barumah stura miluah buai melanjan ke kebelayan bangkalat setai ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala dingin anak temuli yang tau ke apai lumbau tau ke aki isang. Jadi si pesan tu tadi madah ke dingin anak temuli yang dingin anak temuli yang tau ke apai lumbau tau ke aki isang udah nadai kenari minggu tetai 17 hari bulan 5 lalu niang dingin anak temuli yang yang dingin anak temuli yang tau ke apai lumbau tau kaki isang tau deka di senggai balam ayuh malam tu lagi malam redua 19 hari bulan 5 ba rumah Peter Iguah Mujana sekarang sebelah ke di Anjung Pagila pagi 3 20 hari bulan 5 ngai kita kan mu hasil lagi kawal ngawal Nusah Rabatu tau bertanya ngai Indai Isang ba nombor kusung 16 7486288 tau ke ngai James Lato ana lumbai ba nombor kusung 11 2672282 kusung. Dan baru pesan pemati ke di Kiro Lumbai ana dingin ke pagi tu. Jadi ya pesan tu tadi mereka kapaya dingin ana temeliang, dingin ana temeliang tau ke apa Lumbai tau kaki isang udah nadai kena hari Minggu tu tadi 17 hari bulan 5 lalu yang dingin ana temeliang, yang dingin ana temeliang tau ke apa ya Lumbai tau ke aki isang tu. Dekat di Senggai balam mayuh malam tu lagi malam redua 19 hari bulan 5 ba rumah Pita Iguah Mujan sekarang sebelah ke di Anjung pagi hari 3 tu lah 20 hari bulan 5 kita akan mu sile agi kau ngau Nusara Batu tap tanya ngagai Ina Isang ba nombor kusung 16 7486288 tau ke ngagai James Lato ana Lumbai ba nombor kusung 11 2672282 kusung. Lalu nguyang ke pesan ya ketiganya Siti pesan ngintu gawaian tu ke dikirum dera anak kapar tau ke Mary dera anak kapar. Jadi pesan tu nuju bala ke dia ba rumah Edmund Kalai tau ke apa jabu pemanca cali ngau kebelayan ke dia di melipis kenawit karin ngau kebelayan ke dia ba rumah Binala Ranan kenawit bayau ke dia ba rumah Nelson surau durian Betty anak jambu ba taman bintang bintangur Dayang anak jambu ke dia Basi Bujaya Douglas Seman ngau Silas Bilia ke dia Basi Bujaya ngau pi megak kebelayan ke dia di Pakau Uya Marta Ali Putien ngau Silas Bilia ke dia Bamawong Ganiang di Liwah Kenawit ngau kebelayan ke dia Baruma Jana Batu Matup Julau rumah Andrew Lima ngau bala kebelayan ke dia ba Jalai ke jadi bintangur bala ke dia berumah Steven Gadis Seputan Selawat Ili ngau bala ke dia berumah Philip Jantiang Bejawai Cawang tau ke apai anti ke dia berumah Kampiat Sangkuang Nyuan tau ke Inai Kumu ke dia berbilat ngau kabar belayan ke dia berantau abau Julau ngau pihak megak kenalah dia rintai ke ditu magang kita dipinta datai ngagai rumah Trisi Nanga Selawat Tengah Julau laban deka ngatur pengawal berantau keniang unggat anak kapar kena 3 hari bulan 6 tu ilak dan baru isi pesan berantau ia ke dikirim dera anak kapar tau ke Mary dera anak kapar ke pagi tau jadi pesan madah ke pengawal berantau keniang unggat anak kapar niang unggat anak kapar deka datur kena 3 hari bulan 6 tu lah lalu kabar belayan ia ke dia pesan diminta datang nguluk pengawal ketika diatur berumah Trisi Nangga Selawat Tengah Julau ianya kena 3 hari bulan 6 tu ilah nguyang ke pesan ia ke 4 pesan ngetas uliat ia ke nuju kabar belayan ke diaw di Miri Bintulu Kucing Seaman Nangga Kesiat pihak mengabala ke belayan ke diaw Nangga Kumpang Sekayu Batang Unduap ke belayan kenalah dia rintai ke itu tinggalah ekster rumah serit anak tabu menjadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang ex tuan rumah seriat anak tambuam deka diatur kena hari 6 23 hari bulan 5 itulah jam 10 pagi baru maremba tintingkah undu kayaknya kita akan nemu sila lagi kawal ngatur pengawal tu lah tau bertanya ngagai senior bernumber kusung 19 8189 285 tau ke ngagai Scott bernumber kusung 1394 6 kusung 229 tau ke ngagi Sam ba nombor kusung 1383 1 kusung 21 dan baru pesan ngetas uliat ia kirim peninggal kita madah ke pengawal ngetas uliat ke niang ekstrem masrid anak tambum niang ekstrem masrid anak tambum dekat diatur kena hari 6 tula 23 hari bulan 5 jam 10 pagi bala ia ke hari pesan kita sampai ala nguluk pengawal tu ke dekat diatur baru marembo tintingkah undup seri aman. Sila lagi kita tahu bertanya ngegai senia bah nombor khusus 19818928 85 tahu ke ngegai Scott bah nombor khusus 13946029 tahu ke ngegai Sam bah nombor khusus 13831001 nguyang ngegai pesan ia kenangkan ketuanya pesan ngetas uliat ke dikirim duri anak piluang tahu ke inai dilan ngari kita sebilia jadi pesan nuju kabana belayan ya ke diau ba sungai suang nanga temiang sungai iran bala ya ke diau menanga sebuluh nanga tau ke sungai ketibas batu labang buk bangkit ayat nanga manap kapit suang belayan ke diau dia bintulu miri kucing sabah ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang duluang anak abas jadi pesan madah ke pengawang kita sulit ke niang duluang anak abas yang dulung anak abas dekat diatur Bandung 4 SS1 D11 Lorong 1 Jalan Charles Linang MLNG Housing Tanjung Kidurung Bintulu ianya kena 23 hari bulan 5 jam 8 lemai jadi sebelah pengawal ngetah sulit dekat diatur pengawal sembiang misa dulu kita akan mewasili lagi berkawal ngau atau warah pengawal tu lah tahu bertanya ngegai duri piluang bernombor 0138382566 tahu ke ngejani anak jawan bernombor 0135665612 nana baru isu pesan kira-kira duri anak piluang tahu ke inai dilan ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang dulung anak abas niang dulung anak abas dekat diatur kena malam 23 bulan 5 itulah jam 8 malam. Okey, jadi kita ke di pesan tak kenal lah. Jaga tayin ngulu pengawal tu. Ketika diatur bah nombor 4 SS1-11 Lorong 1 Jalan Charles Linang MLNG Housing Tanjung Kidurung Bintulu. Sila lagi tahu bertanya ngegai duri piluang tu pun nombor kusuang 13838255 tahu ngegai jani ana jawun bernombor 0135665612. Lalu pesan kita ia ke situnya pesan gawai antu tau ke pengawal berkat ke regang di kirum Ridwan anak kok tau ke Patrick Arya anak kedua gawai Jacob anak kedua jadi ya pesan tu nuju bala ke dia bergaya pantu isu pantu tengok pemga rapat pantau kebelayan ke dia ba padang pasir lacau lacau jinggau lacau baru lacau ili lacau ulu lacau kabang lacau pasar ngop pemga kebelayan ke dia ba punggu jinggau punggu dadak punggu mawang punggu tintiang karak bayat ulu bayat ili kebelayan ke dia ba bemban selanjan sungai besai kubau bangku wang pelanjau ran gua ngau pihak mega tujuh buah rumah genturuang selepuang dia bala ke dia bang kramut puai nyelam ke lawah ke lawah jematan kebelayan ke dia ba panggil melugu kuari A melugu kuari B melugu tengah melugu sungai duar melugu ilik melugu temabai bala ba melugu skim melugu jumbiat melugu tekaluang entulang B bala ke dia ba bukuang kelili pemega ekskursel masir ke dia ba suang kelili bala dia merinduan lubantu kebelayan ke dia di kucing sibu mitulunggau ya kenalah dia rintai ke ditau pesan madah ke pengawa angin tu gawai antu tak kemerkat kergang ni yang kedua anak bungun ni yang kalung anak ko ngapai mega ni yang emberda anak buang dekat diatur kena 23 hari bulan 5 nyari 6 tu ialah jam 8 pagi. Bala ke dipesan, kita datang ngagai rumah Patrick Arya anak kedua. Ya ke dipegai tu rumah tinggum anak ayum selepuang jinggau dau atas. Okey, jadi regang dekat didiri kebab pendam kena 24 hari bulan 5 atau ila sila lagi berkawal dengan pengamak tu. Kita boleh terus bertanya dengan Patrick Ari anak kedua bernombor 0375-1314 tau ke ngagai Jacob anak kedua bernombor 0138825180 tau ke laki ni yang Emelda anak abuang. Okey, jadi nando baru isi pesan gawai antu tau kendiri kergang ya ke dikirim Ridwan anak ko ngau Patrick Arya anak kedua serta Jacob anak kedua ke pagi tau. Pesan madah ke pengawal merantau atau ke niri kergang niang kedui anak bungun, niang kalung anak kok ngepemga niang emelda anak buang dekat diatur kena hari 6-23 hari bulan 5 jam 8 pagi. Babilik Patrick Arya anak kedui jadi pegawai rumah tinggum anak ayum selepuang jinggau dau atas Seri Aman. Lalu nangkan kenyap pagi di situ, pagi hari Minggu 24 hari bulan 5 dia pengawal niri keregang bak pendam. Kita akan nemu sila lagi berkawal dengan pengawal tu. Tak tanya dengan Patrick Ariana kedua bernombor 0137513144 tau ke ngagai Jacob anak kedua bernombor 0138825180. Nguyang ke pesan ya ke tujuh pesan ngetas uliat ke di kirum peninga kita lalu pesan tu nuju ke pelayan ya ke dia balu beju piamga Sungai Tenggak tiga berumah menalang tiga berumah genting san bala bapruan sengelau radau kaweng ngawi kenalah dia rintai ke itu tik ngelala niang renap anak jimbai. Pesan madah ke pengawal ngetas uliat niang renap anak jimbai. Ni rendap anak jibai dekat diatur baru marenggi San Panjur kena 19 hari bulan 7 jam 9 pagi. Sila lagi kita tetap tanya ngagai cai bernombor 0112669818 dan baru isi pesan yang ngetas uliat ke di kirum cai anak liap ke pagi tu madah ke pawang ngetas uliat ke niang indaya yang niang rendap anak jibai. Ni renap anak jimbai dekat diatur baru mah renggi San Pancur kena 19 hari Belanda 7 tu lah jam 9 pagi. Okey, sila lagi berkawal ngau atur pengamak tu kita boleh terus bertanya ngagai cai ba nombor 0112669818. Pesan ya ke 8 pesan ke kirim Ramajo anak Steven ngari ke apa yang dari Steven anak bungku nyari pesan tu nuju bala ke dia bantabai asan bayu sungai menyan bawasan sibu latap ngau kebelayan kenalah dia rintai ke ditu magang nyari pesan madah ke pengawal perantau ke niang umbiat anak gundi niang umbiat anak gundi ngau niang bungku anak hitam dekat diatur kena 2 hari bulan 6 atau ila hanya pengawal berancau lalu kena 3 hari bulan 6 dia pengawal perantau dekat di penyadi ke. Okey, jadi kita ke dipesan kita datai ngulu pengawal tu ke dekat di atur ba rumah Steven anak bungku sungai Legan Sibu tau ke rumah bungku anak hitam ya ke Subak. Sila lagi tak bertanya guys Steven anak bungku bernombor 0189795950 tau ke ngari Muhammad Johan bin bungku tau ke John bungku bernombor 0194539667 nando baru isi pesan ya ke dikirim Ramajo anak Steven ke pagi tau ngari kapaya Steven anak bungku jadi pesan madah ke pengamat berantau ke niang umbit anak gundi niang umbit anak gundi ngau niang bungku anak hitam niang bungku anak hitam dekat diatur kena 2 hari bulan 6 celaknya pengamak perancau lalu pengamak perantau di penjadi ke kena 3 hari bulan 6 atau ilak kabar belayan kena pesan beratai nguluk pengamak tu kena diatur baru mas Steven anak bungku sungai lengan sibu tau ke rumah bungku anak hitam ia ke Subak. Sila lagi bertanya ngai Steven anak bungku bernombor 0189795950 tau ke ngagai Mama Johan bin Bungku atau ke John Bungku bernombor 0194539667. pesan kita ia ke 8 pagi tu ngetai ke pesan pemati ke dikiru majimbau anak usup ngau ide anak luang. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ke diau ba titua ilik dobar rumah, titua ulu dobar rumah, nibuang dobar rumah bala ke diau ba semanju bergang tiga berumah, san semanju tiga berumah bunuh begiang batu 8 memalui, pelasu payas bunuh mujan menjuang pemuga bala ke diau ba murat, bala berumah David Anyato ngemah tiga berumah, rumah nao bilantau rumah ni kesiat, lubo subuang dobar rumah, serubah dobar rumah, pemuga bala ke diau ba selampau genturun peniau merinduan, sebeliau dobar rumah, gua sukat sungai kurak semunjan, anya sebeliak ke diau ba tajur, pemuga nuju sayang, tak kuda boleh nama jundah ke diau ba ensaraya limbang, rumah bun haniah pemuga bala di klasien, rumah jipun masjid, rumah usiat balit ruban, rumah layang nangai ibu seruban, Roy anak asun sebeliak ke diau ba batu 15 ribu, kerangan mak limbang, munan anak renau ke diau diniah pemuga bala bas bangkil bantu, semuanya sujang ngau, ia kenalah dia rintai ke ditu, tinggalah berdai anak jampi. Pesan madah ke berdai anak jampi, berdai anak jampi udah nadai kemari 18 hari bulan 5 lalu ni yang berdai anak jampi, ni yang berdai anak jampi itu deka dia sengai malam mayuh malam pegelap malam hari 3-20 hari bulan 5 sebelah ke dianjung pagi hari 4 tu ila 24 hari bulan 5 nanda baru isi pesan pemati ke dikirim jimbau anak usup ngau ide anak luang pagi tu pesan madah ke berdai anak jampi, berdai anak jampi, udah nadai kemari, hari 1, 18, hari bulan 5, lalu niang berdai anak jampi, niang berdai anak jampi, itu dikali senggai, balam mayu, malam pergila, malam hari 3, 20, hari bulan 5, sebedau ke, di anjuang hari 4, atau ila 24, hari bulan 5, kabar belayan ia ke dipesan, diminta datai, ngesah penusah rabatu. Lalu, nangkan kenyap pesan kita ya ke 9 pagi tu. Setimga pesan mati ke dikirum tuai rumah serut sungai Segan Sibu. Jadi pesan tu, nuju bala ke diau ba sungai Segan, seni buang piamga sungai Binyo, sungai Mawang Macan, bala ke diau di Bintulu, miri berkenu di jiah, sungai Salim, nangga Salim, bala bas manja jalai ke jadi julau, kebelayan ia kenalah, dia rintai ke dito. Isi pesan mudah ke Rachel Sebriana Bella Ana Randy, Rachel Sebriana Bella Ana Randy, udah nadaya kemari hari 1 18 hari bulan 5 ba Hospital Sibu, lalu niang Rachel Sebriana Bella Ana Randy itu deka di senggai ba rumah Sterot Sungai Segan Sibu, yang kena malam tu lagi malam redua 19 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang kena hari 4 tu lah 21 hari bulan 5 kabar belayan ke pesan di bicara tayang sah Nusara Batu ngagai rumah Sterot Sungai Segan Sibu. Nanda baru isi pesan pemati ke dikirum rumah Sterot ke pagi tu. Jadi ya, pesan tu madah ke ucuk ya dari Rachel Sabrina Bella Ana Randy, Rachel Sabrina Bella Ana Randy, udah nadai kemari Hospital Sibu 18 hari bulan 5 lalu niang Rachel Sabrina Bella Ana Randy, niang Rachel Sabrina Bella Ana Randy tau deka di senggai balam mayuh malam tu ngau malam pegila ianya kena hari 2 ngau hari 3 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tulah 21 hari bulan 5 ke pendam cukan STNU Sibu. Kabar belayan ke ngelala atau ke dipesan dipinta datai sampal ngesah penusah rabatu ngagai rumah Sterot Sungai Segan Sibu. Lalu pesan ia ke penudi sempat dikenatai ke kami bawa penggerak pagi YFM ungkup ia ke pagi tu ianya Siti pesan pemati kedatai area ngunain anak cabuk tau ke indaya dunggau. Jadi pesan tu nuju bala ke diau rumah Atman Ulu Ribuang rumah jengayang ulu nyeluang bala ke diau rumah Linsa Wati Sungai Pama rumah Munan Sungai Kuap rumah Limbang Sungai Kuap bala rumah Gani Sungai Kuap rumah Mary Ros Sungai Rusak rumah Ayu Sungai Kuap rumah Rosli Kim San piamga nuju bala ke diau rumah Lat Gurugu Rumah Ramon, Sungai Rusak, Rumah Aji Buku Pakan, Rumah Jack Suji Buku Pakan, Pemegang Kebelayan Kediau Ba, Rumah Francis Bunsu Buku Pakan, Rumah Seliang Buku Pakan, Rumah Melana Buku Pakan, Rumah Pada Buku Pakan, Pemegang Bala Kediau Ba, Rumah Layang Pakan, Kebelayan Kediau di Kapit, Apakan dah Julau, Ngau di Bayuang Ulu Serikai, serta yang kenalah di Rintai Kedetuk tinggalah Tanggai Anak Munan. Pesan tu tadi madah ke Tanggai Anak Munan. Tanggai Anak Munan tau kapai dunggau udah narik kemari ada 1.18 hari bulan 5 lalu niang Tanggai Anak Munan. Niang Tanggai Anak Munan tau kapai dunggau tu dekat dintu balam mayuah malam pergilah malam bertiga 20 hari bulan 5 bak rumah geruda tau ke rumah pengulu Thomas ulu nyulung sungai rusak sebelah ke di Anjung pagi hari 4 atau wilayah 21 hari bulan 5. Kabar belayan ke dipesan tim tanda tay ngesah penusah rabat tahun baru. Isi pesan pemati ke datai hari ngonian anak cabut tau kini dungau ke pagi tau pesan mudah kelaki ya inya Tanggai Anak Munan. Tanggai Anak Munan tau kapai dungau udah nadai kena 18 hari bulan 5 hari 1 inya kemari lalu ini yang Tanggai Anak Munan. Nia Tanggai Anak Munan tu kapai dunggau tu dekat dintu balam mayuh malam pergila malam bertiga 20 hari bulan 5 baru rumah geruda atau ke rumah pengulu Thomas ulu nyeluang sungai rusak serikai sebedau ke di Anjuang pagi hari 4 tu ilah 21 hari bulan 5 kapal pelayan ke dipesan dipincang datai sampal alai ngesah penusah rabatu nyadinya dekat kami ngetai ke pesan berat bawa pengerap pagi ungkup ke pagi tu.

0: ia kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ia itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Bisi SP Global dalam telepon ni, Mek.
3: Kati tu dah dai, Mek. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
2: Nyamai yang main mentepi ya.
3: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mek.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Dengarkah pengelak pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai.

Sis, hai Nun. Atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Manis. Angkayang. Harap kita terperindang. Anang stres-stres.

Selamat pagi pendengar Bulan yang aku Min Meliza Ryan bab berita pagi hari 2/19/5/2026. Keterbatu batang berita. Kerjasama Sarawak Singapura ngelati ke agenda tenaga hijau bak genturong menua adap kita. 7 bengkah pengawak dekat diatur berserimbai ngau hari pengada tuai pemegai menua renggat menua Sarawak. Sarawak dekat ngelati ke sistem pengangkut hijau ngau pintar. Ya tadi batang berita, Dato' Mike kita mendiang ke isi berita. Gerempung kerjasama Sarawak Singapura bak bidang renewable energy nyak ngelambang kedua bengkah menua tu ke dekat bersaup ngemansang ke ekonomi hijau bak genturong Asia Tenggara. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kerjasama nya megak ngayan ketinjau berani menua Sarawak tika nyadi bateri ASEAN ianya ngena atur ti ngambil peluang ari pengeraja renewable energy dikena nempak penghidup ti manah lagi bak genturong ASEAN ke Jemahila. Ia madah ke tinjaunya ukai semutik juloati ke Sengapak laban kawa dalam genturong menua adap kita dekat nentu kekuasa karan ti bersih oleh berjalai merakak antara menua. Ia mansut ke perkara tu kemarik dalam jakup pemuka ia ba awam besai Philanthropy Asia 2026 di Singapura. Ia madah ke gempung kerjasama antara Sarawak ngau Singapurnya megak tau nyadi ke model kerjasama ti besayagi bak sektor baru dalam kandang menua adap kita lebuah dua bengkah menua tu kebesaup ngemansang ke ekonomi hijau. Ia madah ke langkar pengawak dagang structure policy ngau pemun teknikal ungkup kawa kerjasamanya diatur benung di kemansang ke. 7 batang pengawak dekat diatur berserimbai ngau pengrami ngintu ari pengada yang di Pertuan Agong renggat menua Sarawak 2026 tikat diatur di Betong berlabuh ari 11 ngagai 14 ari bulan 6 tu elak. Sapit Menteri Nembiak Lumba ngau main serta pemansang orang dagang Dato' Gerald Rentap Jabu madah ke pengawak tu ianya Betong Kitchen pengawak pemandang Rajah Kitai, jakut lalau khas, pengrami makai selamat ungkup pengarap bukai, pengrami ngirup teh ngau konsert rakyat. Pengrami ngirup teh kena 14/6 dekat diguluk tuai pemegai menua Tun Pahen Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jafar, seduai bininya Tok Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Pengrami makai selamat ungkup pengarap bukai baari sebedaunya disadang dekat diguluk Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Berbangunnya kira 5,000 ikorang disadang dekat datai medak konsert rakyat kena 14/6. Dato' Gerald mansut ke Jakarta berandau ke direkod ngau Sarawak FM ber-RTM Kuching. Siku Nembiak Institut Kemahiran MARA IKM Bebadi Nyawa bak penusah bebadi Jalan Alun kenyadi bak kilometer 22 Jalai Kota Semarahan Asajaya Lemai Kemari. Penerang Ari Pemangku Kepala Polis Pilihan Menua Kota Semarahan DSP Barry William madaka penusahnya kenyadi urung pukul 4 lemai Putra Iman Zulhakim Abdullah 20 tahun kengenak motosikal di pelabak ke Benung Mindah Ari Kampung Endap nuju ke Sebuyau lalu bertempuah ngau sebuah lori ke datai Ari Mua. Putra Iman ditetap ke lesi bak endur penusahnya kenyadi ke Tegal ti balat bakal bak palak Hidriba lori direput ke Endak Bakal. Bangkai niang tu udah dianjung ngagai unit forensik Spital Besai Sarawak ngambil ke diperasa. Kes tu dipansiak ngenak Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Bak Jalan Alun 1987. Kita dia tu belum mendiang ke berita hari YFM. Ngalih ngagai report leka awam konser negeri.
Hari ke-6 awam keterubah penggal kelima Kanser Negeri Sarawak ke-19 kemari. Bisik endur 4 ikut menteri nyimpu jurai ke upis menteri sida. Sida tu, inyak menteri pelajar, innovation ngau pemansang bakat Datuk Sri Roland Sagawiin, menteri utility ngau telecommunication Datuk Sri Julaihi Norawi, menteri bak upis premier Datuk Sri John Sikitayai ngau menteri pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin. Awam Kanser Negeri Sarawak di Tampung Baru berhari ke-7 pagi itu. Unit Penglikun Ngau Penderit Adat UKPN Sarawak bisudah ngatur sekedar operasi besai kenyau hari bulan 11 tahun siti itu kemarin. Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Sri John Sikitayai mada ketuk nyengkaum Ops Padu LPG 3 2025 ngau Ops LPG 1 2026 di Lawas kelimpah hari operasi matau ngau red keadat Palan Service Credit Community Fasa 1 2026 di Kuching ngau Ops Blokos 5 2025 di Batu Belat Tanjung Bako. Yang madahka ngena Ops Tiris Bespadu 4.0 UKPN Mega dekat bersaup ngau upis Menteri Dagang dalam menua ngau kos penghidup KPDN kena ngelaban penyalah mai barang belalai ngau kes salah ngau kes kesama salah guna barang ke dijaga perintah. Dua kertas pansiak bisi sudah dibuka ti mungkur penyalah kebekawa ngau atur dalam lesen luri tangki ngau penyalah nyimpan barang ke dijaga perintah bak gudang ke endak belisen lalu ungkus barang ke dirampas di pelabak ke Bulia RM242,000. Perintah Sarawak ngarap ke isu pengawak ke ngatur ngau nyerniah baru antara sita pengawak berpilih di Sarawak oleh dipejalai ke endak lama agi. Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Sri John Sikitayai madah ke tajak pen perkaranya endang hari baru bidang kuasa upis pengatur pengawak berpilih tang Perintah Sarawak tetap ngau penemu ti madah ngagai perintah besai pasal pemesai guna pengawak ngerumban perkara tu. Tu nyengkaum hari sesi randau sempekat Malaysia 1963 MA 63 hari baru Majlis Tindakan Pelaksanaan sempekat Malaysia 1963 MTPMA 63 di berchairman ke Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim. Langgur penemu tidakkan nambah ke sita pengawak berpilih di Sarawak sebelah tu andang udah suah dibantai ke ketegal pemesai kandang menua tu. Rakyat kudah majak nambah ngau pemar berjalai ke servis bak menua, menua pesisir ti berguna ke bala pengari ti lebih komprehensif. Tajak pihak, ia madah ke timpuh endur berjalai ke pansiaknya dan berpanggai bak proses pelembagaan ngau timpuh ke ditetap ke upis pengatur pengawak berpilih SPR. Yang maksud ke perkara tu lebih ia ke nyimpu jurai Baum Kanser Negeri Sarawak kemarin. Unit Pengatur Immigration Ngau Pengerja Pengawak Elmu bisi udah ngatur 16 sesi industri update di Selampur Sarawak ngena sawup hari upis Pengeraja Pengawak Sarawak, upis Immigration Malaysia Sarawak, upis Pengerai Menua Sarawak, sokso ngau kaban strategik ke Bukai. Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Sri John Sikitayai madah ke perkara tu mega udah disokong ngena sawup ke diberi raban ke Bekawa dalam sepemanjai tahun 2024 nyentuk ke diatu. Bejakuk lebih ke nyimpu jurai ya kemarik ya madah ke tu undang dikena nentu ke pemekuah industri tak ngembuan sistem proses ngau pemerhatiati pasal atur ke diguna, ngambil ke atur tak mudah agik dititih serta nentu ke sistem atur transformation pengerja pengawak menua luar FWTA oleh meri Asia ke mana. Dalam tahun sitik tu kemarin, 6 program outreach bisik diatur di Sibu, Miri, ngau di Bintulu. 3 buah kapal penginau kebaru kelas Beting ke panjai 40 meter di Sadang dekat Belabuh nginau dalam tahun tu.
Tuk dikena negap ke operasi nginau serta nyaga penglikun bak kandang Tasik menua Sarawak yang kaum ngerembai ke pengawak nginau ngagai kandang nduriti strategik baka beting patinggi ali. Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Seri John Sikitayai madah ketuk undang jalai tidak kena perintah Sarawak negap ke penglikun kandang Tasik.

0: Sektor pengangkut di menuatuk dekat majak dikelatikan kena pengawak di ngemansang ke sistem pengangkut hijau serta pintar. Menteri Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin, madahka sekedari inisiatif tu, ianya ngempuang kepalan pengeluar hidrogen rembus hari baru projek sistem pengangkut menggeri Kuching, KUTS. Itu dikena nentu ke Sarawak Metro oleh ngeluar ke hidrogen Kediri, dikena berjalai ke Autonomous Rapid Transit ART ngabas hidrogen. Berbak ngonya, ia madah ke Aruang Garis Mirah KUTS ari jalai Tun Razak ke Pendiang, dia tu udah diadu ke baru nyari jalai ke Beringkat. Datuk Seri Lee maksud ke Jakut tu leboya ti nyimpo jurai ngari ke upis menteria Baawum Konsen Negeri ke Mare. Berbangunnya, surat tender ungkup garis hijau di Sadang dekat diiklankan dalam tempoh suku kedua tahun tu, lalu projeknya di Sadang dekat Berengkah dalam tempoh suku keempat tahun tu. Nakak 30 hari bulan 4 tu kemarin, pemansang projek KUTS Renggat ke 1 udah manggai 38.2%, lalu pengawak ti nguji ke pejala ART-nya ditagak ke Berengkah dalam ujung tahun tu ari depot rembus ke North Bank Setutuang. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke pengawak ti ngguna bas moden dekat dikerembai ke upis menteria ke Sibu ngena projek pejalai bas baru Sarawak ke Ngetu-Ngetu SNSBS ti kediatur benung di tender. Pihak mega pejalai bas.my di Kuching sama dekat dikerembai ke ngena 6 jalai baru ditumbuhkan. Kebagi pengawak ngatur pejalai perengkap pengangkut, Perintah Sarawak diatuk benung cakah ngangkat ke pemanah sistem traffic light di serata menua tu ngena sistem pintar. Nyentuk ke 30 hari bulan 4 tu tadi, 190 traffic light udah diadu ke ngena sistem pintar, lalu tebal lagi traffic light tu ianya di Kuching ke Bisik 98, lalu ditangkan ke Miri Bintulu Ngau Sibu. Tundang dikena nentu ke pejalai perengkap pengangkut tau lancar lagi, kelimpah aritik nyaga penglikun orang ti bertengah ke jalai alun di Sarawak. Berbangunnya, pejalai bas pintar Miri udang rekod ke lebih ari 1.3 juta ikut penumpang sekumbang ke ditumbuh ke dalam tahun 10 tahun. Ditumbuh ke dalam bulan 10 tahun 2024 subak. Air Borneo merambu dekat nyewa 4 buah bilon Boeing B737-800NG dikena ngepun ke penerbai bilon berjadual ke Terubah Sidak lebo datai buat tempoh suku ke 3 tahun tu. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke company bilonnya udah nyaran penerbai bilon Ari Kuching ke Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Jakarta Ngau Singapura. Tundang sebagi ari strategi ti dikena Air Borneo ngukuh ke penerbai bilun bak genturong menua adap keto. Ya maksud ke perkara tu leboh ya ti nyimpo jurai ngari ke upis menteria Baawum Konsen Negeri kemarin. Berbangunnya Air Borneo mega dekat ngerembai ke pengawak sidak ngena cara berenggat-renggat dengan Public Service Obligation tau ke PSO sidak, lalu dekat berjalai ke pengawak nyadi company bilun ke penuah. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Kerjasama Sarawak Singapura ngelatih ke agenda tenaga hijau bak genturong menua adap kita. 7 bengkah pengawak dekat diatur berserimbai ngari pengadar tuai pemegai menua Renggat Menua Sarawak. Sarawak dekat ngelatih ke sistem pengangkut hijau ngau pintar. Yang dekat kami nabur ke berita pagi ungkup ke 19 bulan 5 2026. Jadi beritanya tadi ditusun Ratna Saimin dari bidang berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Agiri. Salam Malaysia Madani.
1: Sabtu, 19 Mei dalam tahun 1994, Perintah Sarawak minta bala company kapal melakukan penyangkai kapal bak benua tu mengakai

ikas antarabangsa di kenak ngurang ke belanja duit pangsut ari Sarawak ngenak penyangkai kapal menua bukai bengkak Singapura ngau Kelang. Menteri Pemangsaan Pengau Industri Sarawak Dato' Abang Haji Johari Tun Openg mada ke kompeni kapal menua tu patut cakah melaku ke kapal sidak mengai menua bukai lalu melaku kemegah penyangkai kapal bak menua tu dalam rintai nama kapal antarabangsa kena mentul kemegah import ngau ekspor boleh diatur ngenak penyangkai kapal kelebih lagi di Kuching nami ke ungkus boleh dikelimat dalam timpuh kepanjahain. Ia megah mada ke kaul dagang ke bekatu ulian mata mayuh lagi kompeni luar meranak ke puku dilalu ulian negap ke Sarawak bak penawak dagang antarabangsa. Berbang malnya, perintah Sarawak megah merambu dekat negap penyangkai kapal kebaru bak senari dikena nambah ke aktiviti ekspor di Kuching, Sibu, Ngau Miri, arinya penumbuh Midway, OSK Lines, Borneo, Sendera Berhad sudah nyadi ke tanda kawal kemana kompeni menua tu ngau multinasional ngangkat ke Sarawak berkempit bak peringkat global. Jerana cerita lama Sarawak tu disedia ke Upis Akim Malaysia menua Sarawak lalu dipusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: jaku dalam sar itu ianya baka burung tenggeliu pun karam. Baka burung tenggeliu pun karam. Arti jaku dalam baka burung tenggeliu pun karam ianya mensia mayuh begulu ngagai siti dur ti mayuh peluang dur ngidup ke diri. Mayangena jaku dalam itu ianya nyau puang rumah panjai kami sekumbang kem kayu batang dibuka nguluai menua kami. Laban bala kagi rumpas bebaik ke bini ngawana. Baka burung tinggeliu pun kara ngiga anak belanja gawa dia. Taukah ketegal rega padi ndak ulih napi ungkus belanja ruang pilih. Mayu sidak ke diau di menua pesisir. Baka burung tinggeliu pun kara angkat mindah nguji bekuli sebelah menggeri kucing. Nyanaka jaku dalam sar itu ianya baka burung tinggeliu pun karam.
1: Jaku dalam sar itu tau dipendian ke kita hari 2, hari 4, ngau hari 6 semina ba YFM.
2: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggundan cerita lama, ketanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali itu, YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai pantil, tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai menak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banti yang dulu keliak, nampai munsuh tidak tai ngayau, nengah batang kelau. Landur nampai munsuh tu dikumai, junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kucing didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemayar itu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu, ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil, ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Ti bebini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan, kemegaknya di Lerida, bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung gau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajak pan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah ke bujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang gau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961, sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tangnyau ke sekayu air batang lupar, nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh sikuk pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan, ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya, muka spital batas bukit, nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, banting meganya di palandur triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bak banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua Banting. Tungak ke ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di tepan orang Panggal Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuah ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tau narit ati temuai bak Banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nana kegawai betembang. Batu kudi bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai ti bedau diserungkai, manah alai nemuai. Pesan tu ari bagi ban YFM Ujian.